0: recycle atau mendaur ulang. Mahrizar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program UBBM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan UBBM.
1: Saat ini sedang berjalan UBBM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi UBBM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
0: Program UBBM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
2: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
0: Kepala DLH Kota Jambi Mahrizar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
5: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
4: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
5: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Toreketon Pedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
6: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
5: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari. dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya, persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RN Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan dua dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
7: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan dua dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis harusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
8: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
7: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gepol Sari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah dua dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
9: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
7: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Selamat pagi, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Senana kembali hadir menemani Anda semua di Jambi menyapa untuk opini publik pagi hari ini. Di edisi akhir bulan ya, di hari Ahad 31 Mei 2026 kita berjumpa kembali. Dan hari ini topik yang akan coba saya angkat untuk menemani kebersamaan kita, yang mana Presiden Prabowo Subianto ini menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia belajar bahasa Prancis. Nah, gimana nih komentar Anda? Nah, nantikan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia ini belajar bahasa Prancis. Hal itu disampaikan

0: Beliau ya dalam kunjungan kenegaraan ke Paris, Prancis pada Kamis 28 Mei 2026. Sebelumnya, nah ini dia, pada 23 Oktober 2025, Prabowo juga pernah bilang bakal memprioritaskan pembelajaran bahasa Portugis di pendidikan Indonesia. Saat itu, pakar pendidikan Ice Khodijah mempertanyakan urgensinya. Salah satu yang disoroti Ice adalah pembelajaran bahasa Portugis di sekolah juga memerlukan guru yang juga lulusan bahasa Portugis. Selain itu, data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga menemukan sekitar 90 ribu sekolah ini belum memiliki guru bahasa Inggris, pendengar. Padahal bahasa Inggris resmi masuk mata pelajaran wajib bagi anak sekolah ya. Terutama anak kelas 3 SD pada tahun ajaran 2026-2027. Nah, komentar Anda sendiri bagaimana? Nana nantikan untuk Anda yang ingin berpartisipasi di layanan telepon kami di Pro Satra di Jambi 0811-670-78850. Selamat pagi. Halo, selamat pagi, Kang.
1: Pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis ngombe.
1: Wis ngombe ta, banyak orang ngopi.
0: Orang ta. Baik, iya. Gimana cuaca di sana nih?
1: Cerah.
0: Cerah kok gitu jawabnya? Cerah biasanya cerah sekali, cerah. Ini iya, kayaknya karena belum dikasih sangu iki ya.
1: Iya, orang dikasih kopi teh, orang lemas. Kopinya
0: iya. Nggak ngombe. Oh gitu. Frekuensi kita bagus nggak di sana nih, Kang?
1: Oh, menggelegar untuk pagi ini.
0: Waduh, menggelegar. Ngeri ya.
1: Oh iya, menggelegar. Suara Nana terbercakup.
0: Waduh, suara Nana kedengaran di sana.
1: Itu langsung eo-eo.
0: Baik, silakan Kang. Gimana nih komentarnya nih?
1: Ya, untuk bahasa Prancis tadi, untuk bahasa Inggris juga masih lalalolo. Kadang-kadang untuk bahasa Indonesia sendiri juga nggak tepat, Mbak. Iya, penyampaiannya itu kan masih bercampur bolak-balik dengan bahasa dia sendiri. Misalnya orang Sunda, ada Sunda, kadang terbawa bahasa Sundanya. Terus orang, pokoknya segala macam dari suku, tetap kebawa sukunya, Mbak Juna. Jadi bahasa Indonesia juga kurang benar, apalagi bahasa yang lain, kan gitu. Emang boleh-boleh saja. Seperti bahasa Inggris juga kan, kadang-kadang banyak yang belum tahu, Mbak. Ditambah lagi bahasa negara lain. Nggak seperti bahasa Inggris nggak bisa, aku minta ditolong di Mbak Nana, nggak bisa kemarin kan. Gimana juga untuk mendalami bahasa Inggrisnya kemarin tuh.
0: Oh, benar.
1: Nah, itulah. Makanya, pokoknya yang gimana terbaik lah. Takut siswanya tambah itu otaknya, Mbak, tambah gimana gitu kan. Inggris juga belum lancar. Bahasa Indonesia belum lancar, tambah lagi bahasa Perancis. Nah, itulah, jadi tambah mumet pokoknya. Ya itulah prinsip atau apa yang dari aku, Mbak ya. Oh, aku menteri Mas Juli dulu kalau denger, Mbak. Mbak Juli, Mas Juli ya.
0: Mbak Juli. Marah dia nanti. Oke.
1: 8233. Nah, aku takut dari Banten juga nih.
0: Oke, siap. Itu aja.
1: Ya, itu aja, Mbak Nana.
0: Yuk, makasih ya.
1: Yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik.
0: Nggak cantik atau baik, silakan Mas Rana nantikan untuk yang mau ikutan kembali di layanan telepon kami ya, di nomor WhatsApp juga boleh untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca di sana bagaimana hari ini?
2: Cerah.
0: Baik, silakan Pak Ujang, gimana nih komentarnya?
2: Komentar saya, kita Indonesia, bahasa Indonesia ditamakan, gitu kan. Ya, bahasa Indonesia. Kalau sekolah tinggi, kalau SMA tinggi ya perlu pelajaran bahasa Inggris. Kalau SMA macam mumat, nanti terlalik apa otak anak kan. Hanya mumat zaman sekarang kan banyak ada pola hati, gitu kan. Sekarang dapat kita Indonesia, bahasa Indonesia diutamakan, gitu kan. Waduh, nama bahasa Perancis itu alang bahasa Inggris pada ada banyak yang tidak dapat, itu kan? Nah, sekarang bahasa Indonesia kita yang dipelajari dulu, bahasa daerah kita itu perlu, gitu kan? Orang sana kan, tengok kita ke sana bahasa apa dia, gitu kan? Bahasa dia kita kalau kita ke sana, kalau nyai tidak, bahasa dia bahasa kita tidak tahu, gitu kan? Kalau orang luar pengen tempat Jambi ini bahasa Jambi lah, bahasa Indonesia lah dia belajar itu kan. Kalau bahasa nyonya sama nyol, bahasa nak Jepang semacam, kita tak salah lah kalau hak dia gitu kan.
0: Okay.
2: Apa sebenarnya ada apa mau kita orang Jawa, tapi bahasa Jawa tak tahu, bahasa Jawa mama dan ayah Jawa lah kalau bahasa.
0: Iya. Okey.
2: Kalau bahasa Jami, sebenarnya uralan dimasuk kambing ngembek, kerbau ngembek, ayam neok, aturan.
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya, oke.
2: Okay.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang sudah bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi.
3: Halo.
0: Halo.
3: Pagi kembali.
0: Pagi.
3: Men. Halo.
0: Iya, pagi. Udah nanya jawab ya.
3: Oh. Iya, aku tadi itu agak terkesima waktu kenapa aku udah dipanggil AA, yang lain manggil Akang, lembut yang gitu.
0: Iya, kan Bang JJ kan, Nana udah panggil tah?
3: Iya, maksudnya tuh cobalah sekali manggil AA, tadi ada manggil Akang kan lemah dengarnya.
0: Enggak mau.
3: Kalau semuanya dipanggil kalau mau aku dipanggil AA aja.
0: Iya, gitu. Nanti samuan dirimu marah yang di sono.
3: Mana ada di sana?
0: Enggak ada ya, berarti kemarin itu bohong ya?
3: Ya itu sebenarnya ya.
0: Oh iya, nah,
3: tapi
0: makanya.
3: Kan itu kan ada problem aja, perlu
0: diceritakan. Oke, baik.
3: Pulang ke kampung halamannya.
0: Oke. Okay.
3: Ambo pulang kampung halaman Ambo.
0: Itu silakan.
3: Opininya ya mendukung sekali lah program Pak Prabowo. Setidaknya kita anak-anak harus tahu bahasa Prasasti, mau makan, mau minum. Ini kan banyak TKI kita nih yang harus di apa istilahnya di karantina lo untuk umpamanya dia mau ke Jepang belajar bahasa Jepang sedikit kan. Karena dunia ini besok ke depan itu mau ke Perancis itu hanya pejabat masa sudah sampai Perancis ya. Jadi Pak Prabowo, programnya kita ini aja. Kita aminkan saja lah sementara waktu. Insya Allah Alhamdulillah program Pak Prabowo tidak ada yang meleset.
0: Okay.
3: Cuman perlu proses saja. Tidak kun fayakun nanti langsung lah sebuah negara besar ini hancur lebur ini langsung baik, langsung tidak bisa.
0: Yeah.
3: Nah kalau mengenai ekonomi, kalau di zaman Pak Prabowo banyak komentar ekonomi begini. Nah kalau ke ekonomi ini, apakah di zaman presiden terdahulu kita kaya? Tidak juga. Kalau ekonomi ini cari sendirilah kalau nak lebih. Itu aja.
0: Okay.
3: Itu aja apa banana opininya.
0: Okay, makasih.
3: I just go to say I
0: okay,
3: love you.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan di belakang JJ yang mengikutan kembali. Masih dinantikan ya untuk Anda semua. Selamat pagi Pak E.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Enggak merana kan ditinggal?
4: Enggak, iya, Pak.
0: Enggak merana kan ditinggal kata Nana?
4: Enggak.
0: Oh, enggak. Monggo, gimana?
4: Sudah ditinggali enggak semua apa yang dia miliki kok.
0: Iya, silakan Pak. Gimana nih komentarnya pagi ini?
4: Kalau bahasa itu yang diprioritaskan. Negara mana yang kita bisa kerjasama, bisa mengantarkan tenaga kerja kita untuk bekerja di sana, lemah. Seperti bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Tionghoa itu diprioritaskan. Banyak tenaga kerja kita yang melantur ke sana.
0: Iya.
4: Kalau memang bahasa Prancis banyak peluang pekerjaan ya nggak masalah. Seperti Portugis juga gitu. Kalau memang banyak peluang untuk bekerja, apa salahnya kita pelajari? Seperti orang yang mau bekerja ke Jepang, paling nggak setahun ke Jepang. Kalau yang mau ke Korea juga begitu. Yang penting negara mana peluang pekerjaannya untuk tenaga kerja kita, itulah yang kita pelajari. Dengan belajar bahasa asing, kita terima kerja di sana kan alhamdulillah.
0: Iya.
4: Tapi jangan diwajibkan gitu aja loh. Penting itu tadi kan.
0: Iya.
4: Nah, kita harus belajar ke bahasa Korea gitu lah, Pak.
0: Baik. Itu aja Pak.
4: Portugis gitu.
0: Baik.
4: Kalau bahasa Prancis nasi kan sego, Mbak ya.
0: Iya, sego. Betul. Bakal guyu-guyu yang denger ya. Luar biasa Pak ini, Mang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang guru Prancis nih boleh nih bergabung bersama di Prostata RRI Jambi ya. Dan selamat pagi juga untuk yang baru aja mengepaskan frekuensinya di sini sambil mendengarkan, sambil beraktivitas. Mungkin matanya tetap di laptop nih ya, untuk fokus di layar laptop, tapi telinganya tetap mendengarkan. Selamat pagi, apa kabar pagi ini?
5: pagi juga, kabar alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana bahasa Prancisnya?
5: Alhamdulillah. Kalau di pasar ini harus banyak bahasa, harus tahu mbak.
0: Iya, harus tahu daerah ya. Masya Allah.
5: Bukan lagi daerah, apalagi luar negeri.
0: Nah, itu dia.
5: Prancis, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa itu harus tahu juga.
0: Karena kita iya, terutama bahasa isyarat juga harus dipelajari ya.
5: Juga.
0: Bahasa
5: ada
0: hati.
5: Juga ini, ada juga yang bahasa isyarat belajar, ada juga mbak.
0: Nah, bahasa kalbu.
5: Bahasa kalbu mungkin nggak tahu juga lah, nggak ada mungkin kalau di sini belum ada.
0: Kalau oh, ada ya? Iya
5: kalau
0: iya.
5: Orang Turki, orang Arab ada mbak di sini belajar pernah.
0: Insya Allah. Baik,
5: sebenarnya
0: baik.
5: Itu ya bagi sebagai apa ini. Pemuda atau pemudi milenial, saya rasa ini sangat bagus sekali, mbak. Yeah. Sangat bagus tentunya ya. Karena ini kan bisa membuka lapangan pekerjaan juga, karena kita bisa juga mengajar, bisa buka kursus, bisa apa itu kan bisa juga di situ. Kalau bisa bahasa Inggris, bahasa Spanyol, itu. Tapi kalau untuk diwajibkan, saya rasa bahasa Inggris saja kita itu susah juga, apalagi di pedesaan ini, mbak. Gurunya itu yang kurang dia. Jamnya jam belajarnya itu paling 2 jam 1 jam juga. Berkomunikasinya juga jarang pakai bahasa Inggris, jadi ya juga tentu juga anaknya yang daftar itu. Tapi kan ada juga kita lihat itu di itu autodidak itu di Bali, anak berapa umur itu dia autodidak bisa bahasa 5 bahasa itu. Itu bagus sekali. Karena juga dia berjualan di situ kan, mau enggak mau kan dia nawarkan harus tahu bahasa itu.
0: Benar.
5: Itu padahal dia autodidak mah, aduh saya jempol berapa jempol kalau anak kayak gitu. Aduh mah. Kapan anak saya kayak gitu, kata saya anak. Kadang tuh dikursuskan juga anak itu juga susah, mbak. Tapi juga kalau ada bakat alam itu ya alhamdulillah, itulah kelebihannya ya kan. Karena kalau tidak besar nanti itu mbak, wah cari lapang pekerjaan itu murah sekali mbak itu. Kalau tidak beberapa bahasa kita mengetahui kok. Tapi katanya kemarin bahasa Indonesia ini mau di go internasional juga katanya kemarin ya. Ada juga saya baca artikel katanya untuk di bahasa dunia dia jadinya. Alhamdulillah juga kan. Alhamdulillah, berarti di mana-mana kita. Tapi di Arab Saudi kita bahasa kita itu mayoritas banyak itu pakai bahasa Indonesia. Penjualnya juga pakai bahasa Indonesia itu lah.
0: Benar banget.
5: Malahan tenaga kerja kita dibawa ke sana. Karena kita ini pergi umroh, pergi haji itu belanjanya paling banyak itu
0: bahasa Indonesia.
5: Betul. Ya itu mau nggak mau dia. Itu daya tariknya di situ juga, kalau kita pakai bahasa Indonesia kan waduh lebih berarti yang belanjanya lebih banyak lagi kan. Itulah kita marketingnya itu orang di sana kan kita harus tarik bagaimana itu daya belinya itu. Itulah kita kalau dapat itu ya berbaca macam bahasa itu kita pelajarin lah kalau bisa itu. Tapi kalau kayak umur saya kayak Pak Adi mungkin lah kita mbak, karena lidahnya tuh nggak bisa lagi dia. Kalau abjad ABCD kan kita bisa, kalau abjad atau ABCD untuk di Inggris kita susah lagi dia malah di situ. A bisa jadi E di sana kan gitu. Oke, kalau dapat itu ya dipelajari lah kalau ada kesempatan bagi anak-anak yang ada. Kalau ada kesempatan, ada ruangnya ya belajar lah. Karena kita belajar itu nggak ada habisnya mbak itu. Oke, makasih. Mungkin kalau berkatu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Rudi. Iya, apalagi ya kalau Bang Rudi yang ada di pasar ya, beraneka macam itu loh pembelinya ya. Selamat pagi Bang Jul.
6: Selamat pagi, Mbak Nana.
0: Assalamualaikum
6: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Gimana udah sarapan?
6: Alhamdulillah. Gitu aku sarapan.
0: Oke, mantul. Silakan gimana nih?
6: Apem 2 biji.
0: Enak dong, itu sehat juga tuh apem ya kan?
6: Iya.
0: Ini apem daripada nasi tuh keren, baik. Bang Jul, gimana nih komentarnya pagi ini?
6: Kursus bahasa Portugis ya.
0: Bahasa Perancis dan Portugis. Tahun lalu tahun lalu 2025 beliau juga pernah menginstruksikan untuk bahasa Portugis ya. Sekarang dia bahasa Perancis.
6: Prancis. Bahasa Inggris juga kan sekarang sudah mulai juga kan?
0: Iya, dari dulu
6: diwajibkan
0: kan.
6: Diwajibkan untuk SD kelas
0: SD, 3. Betul.
6: Ya, sekarang kan ada namanya sekolah rakyat yang akan dibangun kan? Nah, mudah-mudahan nanti ada ditempatkan juga guru-guru yang berkualitas lah ya untuk di sekolah rakyat. Okay. Dan untuk ini yang pemerintah pusat juga nih usulan untuk menggratiskan mungkin kursus-kursus untuk anak muda ya. Ya, yang ada misal bahasa tadi Perancis, Spanyol segala macam, mungkin bisa di apa dibangunkan tempat-tempat kursus guru-guru profesional kan. Mudah-mudahan ada yang berminat nanti kan, ada yang daftar dan digratiskan gitu Mbak. Kan karena kalau di kampung-kampung kayaknya sulit lah Mbak ya. Mungkin mudah-mudahan di kota-kota lah ya mungkin.
0: Semoga.
6: Mudah-mudahan di kota-kota kan banyak bisa bahasa-bahasa kan bisa. Ditempatkan nanti di desa-desa juga kan. Terus saya pernah dengar gini Mbak di Australia itu ya Mbak.
0: Apa itu?
6: Mereka dari SD dari TK loh Mbak bahasa Indonesia itu diajarkan. Ya guru-gurunya guru-guru ya dari guru orang Indonesia juga Mbak. Mereka diajarkan pertama kan kalau mengucapkan kan agak susah kalau pengucapan. Mereka diajarkan itu bernyanyi Mbak. Cara bernyanyi, bernyanyi anak, lagu anak-anak lah, khusus TK kan. Nah, mudah-mudahan di sini kan kurasa kan ada juga TK-TK tuh bernyanyi bahasa Inggris, gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu terus dikonsisten lah dari TK, dari SD, sampai ke SMA juga kan bisa diajarkan dengan cara bernyanyi. Karena kan kalau langsung pengucapan agak susah. Seperti ada anak ponakan saya gitu nah Mbak. Ya, umur 3 tahun sudah pandai bahasa Inggris, Mbak. Ucapannya gitu, lapasnya gitu. Sekarang juga alhamdulillah sudah pandai gitu. Ya, mudah-mudahan nanti ada untuk pemerintah pusat yang bisa menggratiskan ya untuk kursus-kursus cuma bahasa lah ya dan gratis. Nah, itu saja lah Mbak Nana. Sehat selalu Mbak Nana.
0: Sama-sama Bang Ju.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya untuk pendengar semua yang sudah bergabung bersama di Prosotara Jambi di Opini Publik pagi hari ini. Pengajaran bahasa asing di sekolah ini membutuhkan guru yang bukan hanya lulusan dari jurusan bahasa Inggris, Portugis, Prancis atau Mandarin, karena belajar bahasa itu hasilnya pada keterampilan dan juga sikap serta hati untuk kita. Terima kasih untuk kebersamaannya, Nana undur diri dan nanti saya akan kembali hadir untuk Anda di sesi berikutnya. Tetap bersama Prosotara Jambi.

selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan Pro Sotra di Jambi FM 88,5 MHz ya. Kita masih bersama di Jambi pagi ini. Saya hadir menemani Anda semua tentunya hingga formasi 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar satu informasi di awal perjumpaan musik informasi di sesi kita yang berikut ini, yang mana pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra mengucurkan bantuan senilai 19 miliar untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan di wilayah tersebut. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jambi Amrul Syah mengatakan bantuan yang diberikan bersumber APBD tahun anggaran 2026. Ia juga menerangkan pemerintah telah menyiapkan anggaran lebih dari 19 miliar yang akan disalurkan ke 666 rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan. Meski mayoritas warga Provinsi Jambi beragama Islam, ya, pemerintah memastikan bantuan tersebut juga menyasar rumah ibadah umat agama lain seperti gereja, pura, wihara, maupun kelenteng. Supaya bantuan tepat sasaran, Amrul Syah memastikan tim menerapkan proses verifikasi dan validasi yang ketat berdasarkan proposal yang diajukan masyarakat. Tim turun langsung mendatangi alamat yang tertera di dalam proposal pengajuan yang telah diusulkan pada 2025. Ia berharap bantuan tersebut dapat memperbaiki fasilitas rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan di Jambi secara bertahap, sehingga masyarakat dapat menimba ilmu dan beribadah dengan nyaman. Itu satu informasi yang saya coba pilihkan untuk Anda, yang mana Pemprov Jambi kucurkan bantuan 19 miliar untuk rumah ibadah.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
2: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
2: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
2: Sama-sama, Nah.
3: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia. Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai mesinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin, dengan menggunakan spiritus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan mendorongnya dengan cepat

0: kenapa saya tidak bisa menyelamatkan? Kenapa saya tidak bisa punya kekuatan untuk menyembuhkan? Cuma itu aja. Tidak ada lagi. Ya Tuhan, saya hanya bisa merawat dan bersembuh dalam milik-Mu.
1: Inilah Lilik Sulistiyowati, salah satu aktivis peduli HIV/AIDS.
2: Maaf, waktunya maaf sekarang.
1: Ia membagikan kisahnya saat kami berkunjung ke kediamannya. Sudah hampir separuh hidupnya, ia dedikasikan untuk anak-anak yang tak berdosa. Sembari menghela nafas, Vera Sapan Lilik mengatakan bahwa anak-anak ini mendapatkan virus HIV dari orang tuanya.
0: Anak-anak yang terinfeksi HIV AIDS itu lebih banyak yang terbuang. Anak-anak yang terinfeksi HIV AIDS lebih banyak yang tidak pernah diakui oleh keluarganya. Walaupun ibu dan ayahnya meninggal, walaupun mungkin ibunya meninggal, ayahnya masih hidup, tapi tetap aja mereka tidak pernah diakui oleh keluarganya.
1: Tidak mudah menjadi seperti Mami Vera, berjibaku dan berkecimpung dengan orang HIV/AIDS atau ODA. Ia mengaku ikhlas berjuang, membesarkan mereka, meski satu persatu berangkat untuk pergi.
0: Sakit, sedih. Apalagi ketika dijemput, hanya ada aku yang menuntun dia. Yang menguburkan dia hanya berapa gelintir orang. Itu pun terkadang di kuburan masih bermasalah lagi, harus di Mr. X dikubur.
1: Keceriaan anak-anak asuhnya ini bagi Vera menjadi penyemangat. Tingkah pola lucu seakan menjadi penghibur, menemani di usianya yang sudah senja.
3: Inilah anak-anak Yayasan Hati Asih yang dibina di tempat ini. Mereka sering ceria dan secara bersama mereka tadi terdengar melantunkan ayat-ayat Quran dan bahkan mereka berdoa ketika memakan.
1: Melalui Yayasan Abdi Asih, nenek 65 tahun ini membuka lebar rumahnya bagi mereka yang membutuhkan. Meski diakui perjuangannya tidak mudah dan tak jarang mendapat cibiran.
0: Salah saya pemerintah sudah cukup bagus ya untuk mengawasi semua. Cuman karena keterbatasan saya kan membantu sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Harapan saya ya pada masyarakat diskriminasi ini hilangkan. Dan saya mohon bantuannya pemerintah untuk membantu hal ini. Lewat PKK, lewat pengajian, lewat mana aja, itu aja. Sehingga keterbukaan terhadap penderita ibu yang kena HIV itu akan lebih membuat dia nyaman. Setiap kos diusir, itu kan menjadi umur pendek.
1: Baginya, berjualan menjadi cara untuk bertahan dengan anak asuhnya. Uang dari donatur yang tidak rutin menjadikan ia harus memutar otak untuk menopang biaya hidup sehari-hari.
3: 48 orang dengan HIV AIDS, ibu dan anak. Cara untuk pendampingan sejauh mana, Mami?
0: 48 ini ada sebagainya mencari. Istilahnya dia masih ada di keluarganya, yang keluarganya belum tahu dia terinfeksi. Kalau seandainya tahu, dia tetap akan terusir. Sehingga dia juga tidak merepotkan kami. Tapi ketika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan diskriminasi atau biaya obatnya dia atau biaya kehidupannya dia, kita tidak bisa banyak kasih, ya kita tetap kasih yang sewajarnya aja. Kita memang, saya bukan saya tidak sempurna memberikan, karena apa yang diberikannya kita bagi.
3: Ya, itulah keterangan Mama Vera yang menerangkan memang butuh perjuangan untuk memberikan pendampingan kepada orang dengan HIV/AIDS. Terdapat 48 orang yang menjadi binaan, termasuk di tempat ini ada 5 anak-anak yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus dan mereka merupakan masa depan bagi tanah air.
4: Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojak. Karena wakil ada benda amin.
1: Di Yayasan Abdi Asih inilah terdapat 5 anak yang mendapatkan kasih sayang. 2 di antaranya dinyatakan positif AIDS stadium 2 dan 3. Sebut saja R, M, N, O, dan K. Mereka tampak ceria, meski dari fisik rapuh. Bagi anak HIV AIDS, seperti anak-anak asuh Lili, obat yang didapatkan antiretroviral, sama dengan orang dewasa. Obat ini saat ini menjadi terapi mujarab dan terbukti memulihkan kekebalan tubuh dan menurunkan kematian infeksi HIV. Mereka juga melakukan rutinitas layaknya anak umumnya, belajar dan mengaji. 4 kali dalam seminggu, ada guru mengaji yang datang ke rumah. Ia adalah Ahmad Jubaidi. Lelaki asal Pati, Jawa Tengah ini tampak telaten memberikan pembelajaran.
5: Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka. Tapi belum katam. Dan semuanya sama-sama kembali semuanya. Ini bacaan masih tiga.
1: Kini di masa tuanya, Vera hanya ingin memberi kenyamanan hidup untuk anak-anak Oda yang dirawat. Sampai ia

Hari ini ada informasi yang akan coba saya hadirkan untuk kebersamaan kita. Yang mana heboh di Jambi, seorang ibu tewas dibunuh anak kandungnya sendiri. Buka 52 ditemukan tergeletak tak berdaya di dapur dengan kondisi bersimpah darah, luka di kepala. Peristiwa tersebut terjadi di RT 3 Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, pada Kamis 28 Mei 2026 sekitar pukul 12.08 waktu Indonesia Barat. Pelaku FT 21 diduga mengalami gangguan jiwa atau orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Kapolsek Jambi Timur AKP Dedi Gaus menjelaskan bahwa UK tewas karena kepalanya dipukul FT menggunakan mesin pompa air. UK mengalami luka serius di kepala bagian belakang sehingga meninggal dunia. Dan menurut Dedi, berdasarkan keterangan saksi Samsyuri, tetangga UK, saat kejadian terdengar suara keributan antara anak dan sang ibu tersebut. Beberapa saat kemudian suara keributan berhenti. Warga langsung melihat ke lokasi dan mendapati UK sudah tergeletak tak berdaya di dapur dengan kondisi luka di kepala. Atas kejadian itu, warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jambi Timur. Polisi datang ke lokasi mengamankan pelaku yang saat itu masih berada di dalam rumah. Nah, itu dia satu informasi saya coba pilihkan untuk Anda, yang mana seorang ibu di Jambi tewas dihajar anak kandung menggunakan pompa air dan meninggal dunia.

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Baik, pendengar untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satrari Jambi, dan Senana masih hadir untuk Anda hingga formasi 10 nanti ya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh forecaster Anda, ada Benedi Fajar. Benedi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update informasi perakiran cuaca dan hotspot di Provinsi Jambi yang berlaku hari ini, Minggu 31 Mei. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Kanjung Jabung Barat. Kemudian pada siang dan sore hari, secara umum cuaca diperkirakan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangi, Kabupaten Tembo, dan Kabupaten Bungo. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat, dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Angin umumnya bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Kemudian perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi umumnya diperkirakan dalam kategori kenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi di depan, satu hotspot di wilayah Provinsi Jambi tanggal 30 Mei 2026, data dari 0 hingga 23 WIB, terdapat 26 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut: Kabupaten Bungo 5 titik panas, Kabupaten Merangi 7 titik panas, Kabupaten Kerinci 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 5 titik panas, Kabupaten Jabung Barat 6 titik panas, dan Kabupaten Kanjung Jabung Timur 1 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Daun jati Belanda sering digunakan sebagai bahan utama dalam teh herbal untuk menurunkan berat badan secara alami. Daun ini dipercaya dapat membantu mengurangi penyerapan lemak dalam tubuh serta melancarkan metabolisme. Seduh daun jati Belanda kering dengan air panas untuk mendapatkan manfaat optimalnya, tanpa tambahan gula atau pemanis lainnya. Dengan berbagai pilihan campuran teh herbal khas Indonesia ini, Anda bisa menikmati minuman sehat, sekaligus mendapatkan berbagai manfaat bagi tubuh Anda setiap hari.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Siapa kamu?
3: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
2: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
3: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
1: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
4: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
5: Halo

Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTQ adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali

0: juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Anda masa depan kita.

rekan-rekan dan semua Okasi Shanti menemani kebersamaan kita untuk jam di pagi ini ya. Dan saya masih hadir untuk Anda semua, dan kali ini masih ada informasi yang akan coba saya hadirkan untuk kebersamaan kita. Pendengar, meresmikan Rumah Pendidikan dan Keterampilan di Lan Madani, Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat berharap dapat mendorong program pemerintah. Bupati berharap tempat tersebut dapat digunakan untuk menyalurkan kreativitas dan kemampuan anak-anak dan ibu-ibu. Dan juga ya, Bupati Anwar Sadat menyampaikan apresiasi atas hadirnya Rumah Dilan.

Dan Bupati Anwar Sadat juga berharap rumah pendidikan dan keterampilan Dilan Madani ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat memberikan manfaat untuk semua orang. Baik, satu informasi, resmikan rumah Dilan Madani, Bupati Tanjabar Anwar Sadat harapkan dapat mendorong program pemerintah.

Satu kita dinontonkan oleh Dewa 19, persembahan dari surga menemani kebersamaan kita untuk hari ini. Dan pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Upacara tingkat pusat ini akan digelar di lapangan Gedung Pancasila Jakarta, Senin 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan Presiden akan hadir langsung memimpin jalannya upacara. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Yudian juga menjelaskan masyarakat tetap dapat mengikuti jalannya upacara melalui berbagai saluran digital resmi. Siaran langsung akan tersedia melalui kanal media sosial BPIP dan berbagai televisi nasional. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nasional dan juga global. Pada upacara tahun ini, BPIP juga akan menampilkan formasi khusus paskibraka berbentuk Pancasila. Formasi ini terdiri atas 5 kelompok yang merepresentasikan 5 sila Pancasila. Dan BPIP telah menerbitkan surat edaran nomor 2 tahun 2026 tentang pedoman peringatan Hari Lahir Pancasila. Pedoman ini ditujukan untuk memastikan pelaksanaan peringatan berjalan tertib, aman, dan juga khidmat. Kemudian untuk upacara penurunan bendera merah putih akan dilaksanakan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Prosesi tersebut dilakukan secara sederhana oleh paskibraka tanpa kehadiran peserta maupun tamu undangan. Nah, tadi informasi itu menutup perjumpaan kita pendengar di Musik Informasi Perusahaan dari Jambi. Dan saya juga harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti ada Hasti Bulandari yang akan menemani Anda semua di Jambi siang ini hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, berikan kepada saja Anda berada satu lagu darinya Budi Doremi, Hatiku Telah Dijelep-Jelepin Kamu. Wow. Ya, tentunya ini menemani kebersamaan di siang hari ini. Pendengar yang mana, selamat siang buat Anda semuanya. Semoga hari Minggu Anda berjalan menyenangkan pastinya. Di tengah santainya akhir pekan kali ini, saya Astri Landari akan menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik, informasi ringan, dan tentunya suasana yang buat siang Anda itu makin nyaman ya. Tetap bersama kami selama beberapa jam ke depan di segmen Jambi Siang ini Pro 1 RRI.

Pendengar, hari Minggu adalah waktu yang tepat untuk beristirahat ya, bersyukur dan mempersiapkan diri menghadapi minggu yang baru. Nah, semoga siang ini membawa ketenangan juga dan tentunya kebahagiaan untuk Anda. Tentunya juga mari kita temani waktu istirahat Anda dengan musik dan inspirasi yang menenangkan ya. Dan pastinya minggu siang paling pas juga ditemani oleh lagu-lagu yang enak buat didengar dan tentunya hadir menemani Anda semuanya dengan musik dan informasi ya siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana karena banyak lagu favorit yang sudah saya siap yang sudah siap menemani aktivitas Anda dan juga informasi terkini ya tentunya dari portal berita rri.co.id.

Ya, pendengar, hari ini tepat di tanggal 31 Mei 2026 ya, yang mana hari ini juga memperingati daripada sejarah peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 31 Mei. Dan terkhusus buat saudara-saudari kita yang beragama Buddha yang juga memperingati Hari Waisak ya. Sedikit sejarah penting hari ini pendengar, yang mana masyarakat dunia pada hari Minggu, hari ini 31 Mei 2026 memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Dan ini merupakan gerakan untuk meminta para perokok, pada perokok berpuasa ya. Nah tuh, bisa gak puasa untuk tidak merokok hari ini ya? Dan tentunya selama bukan 1-2 jam saja, selama 24 jam ya, tidak menghisap tembakau di seluruh dunia. Sejarah peringatan hari ini pendengar diperingati setiap tanggal 31 Mei. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya itu menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Dan saya melansir dari laman Wikipedia, negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada tahun 1987. Nah, dalam satu dasawarsa terakhir, gerakan ini menuai reaksi baik dari banyak pihak ya. Ya, ini berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan juga organisasi kesehatan masyarakat, maupun tantangan dari para perokok, petani tembakau, dan juga industri rokok ya. Dan pendengar, kronologi sejarah penetapan Hari Tanpa Tembakau sedunia ini oleh WHO yang diperingati setiap tanggal 31 Mei itu pada tahun 1987 ya. Dan WHO mengesahkan regulasi WHA 40.38 menyerukan tanggal 7 April 1988 sebagai hari tidak merokok sedunia. 7 April 1988 bertepatan juga dengan ulang tahun ke-40 WHO, dan tujuannya adalah mendesak para pecandu tembakau agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam. Tindakan yang diharapkan dapat mendorong mereka untuk berusaha berhenti merokok ya. Pendengar, hal itulah strategi pemasaran rokok umumnya membidik berbagai hal yang menarik perhatian kaum muda, seperti film, kemudian musik, olahraga, internet, ada juga billboard dan majalah ya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa makin terpaparnya remaja pada iklan rokok, makin besar pula kemungkinan mereka untuk merokok. Padahal udah diingatkan ya di kemasan-kemasan rokok ya kan, kalau terlalu sering merokok tenggorokannya itu atau kesehatannya itu jadi tidak baik ya, tapi kenapa ya mereka masih tetap menghisap tembakau. Yuk hari ini berhenti satu hari saja ya, atau kalau bisa ya pelan-pelan ya, karena banyak sekali dampaknya ya, negatifnya pastinya pendengar untuk Anda ya, kesehatannya ya, kemudian juga ekonomi nih, kantong ya kan. Kalau kita berhenti merokok kayaknya uangnya bisa dialihkan ya ke yang lain ya kan. Satu bungkus rokok itu seharga ada yang 45.000, ada juga yang 25.000. Aduh, kalau sehari dikali 3 bungkus atau 2 bungkus, wow, aduh itu bisa buat jajan anak-anak ya kan. Oke, yang pastinya juga untuk Anda semuanya, semoga informasi ini menjadi perhatian bagi Anda semuanya, terutama yang menghisap tembakau ya. Sehari ini aja ya, boleh? Stop dulu ya untuk menghisap tembakaunya. Selamat siang dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Bersama saya Asti Landari masih temani Anda dengan musik dan informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya ya. Dan tentunya selamat menikmati
akhir pekan Anda di hari Minggu ini. Semoga bahagia selalu, terutama yang saat ini akan mengakhiri masa lajangnya. Wow, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga warohmah ya. Dan tentunya untuk Anda yang bisa berkumpul dengan keluarga, manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya ya. Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maya, kamu tahu nggak? Ada yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

dapat pesan menang undian. Atau ada kurir kirim file.apk buat cek resi. Eits, jangan langsung diklik. Penipuan online makin licin, tapi kita harus lebih pintar. Pertama, cek tautannya. Situs resmi itu pakai HTTPS, bukan domain gratisan atau aneh-aneh. Kalau alamat webnya mencurigakan, mending langsung tutup aja. Kedua, jangan asal unduh file. Ingat, file format .apk dari nomor nggak dikenal di WhatsApp itu pintu masuk buat kuras saldo rekening kamu. Abaikan, blokir, dan hapus. Ketiga, selalu pakai platform resmi. Belanja atau transaksi keuangan harus lewat aplikasi yang terverifikasi. Jangan mau diajak transaksi di bawah tangan atau di luar sistem. Kalau ada yang ngaku dari bank, verifikasi dulu ke nomor CS resmi mereka. Jangan asal percaya. Keamanan data kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Yuk jadi netizen yang cerdas dan waspada.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

di formasi 10 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat ya. Mungkin saja Anda yang punya janji dan tentunya hari ini akan bertemu, insya Allah semuanya dipermudah ya. Dan tentunya juga beragam informasi lainnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, mengenai dampak perubahan ekspor CPO Satu Pintu melalui Danantara bagi Provinsi Jambi. Informasi ini update 50 menit lalu di portal berita rri.co.id Jambi, yang mana pendengar informasi ini terkait mengenai daripada kelapa sawit ya, yang memang kita ketahui ini adalah salah satu komoditas strategis nasional yang juga menghubungkan kepentingan makroekonomi, perdagangan luar negeri, penerimaan negara, kemudian industri hilir dan kesejahteraan rumah tangga petani. Nah, di Provinsi Jambi, sawit tidak hanya menjadi komoditas ekspor, tetapi juga pondasi ekonomi pedesaan, sumber pendapatan keluarga, penopang koperasi dan basis sosial masyarakat ekstransmigrasi. Hasil sensus pertanian 2023 lalu menunjukkan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas pertanian yang paling banyak diusahakan di Provinsi Jambi.

Oke, pendengar di mana saja Anda berada, disebutkan fakta di balik keinginan BAB setelah ngopi. Pernah enggak ngerasain setelah kita minum kopi ada rasa ingin BAB ya? Karena dijelaskan oleh Dr. Sadam Ismail bahwa keinginan BAB itu sesaat setelah minum kopi bukanlah mitos ya, melainkan fenomena yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Nah, menurutnya kopi dan dapat memicu respon tertentu pada sistem pencernaan sehingga sebagian orang merasa ingin segera ke toilet setelah mengkonsumsinya. Dan ia juga menjelaskan bahwa kopi ini mengandung senyawa yang mampu merangsang tubuh untuk memproduksi hormon gastrin. Nah, hormon tersebut berperan dalam mengirimkan sinyal ke usus besar untuk meningkatkan gerakan peristaltik atau kontraksi yang membantu proses pembuangan. Ya, pendengar, kopi juga mengandung senyawa yang merangsang tubuh untuk memproduksi hormon gastrin. Dan hormon ini akan mengirimkan sinyal kuat ke usus besar ya, untuk segera melakukan gerakan peristaltik ya, itu dikatakannya.

Informasi selanjutnya masih dari portal berita rri.co.id ya, dan tentunya pendengar masih terkait mengenai pola makan orang tua yang juga pengaruhi kesehatan anak. Kok bisa ya? Bisa ya. Nah, penjelasannya atau informasinya disebutkan pernah juga kita melihat ya kan, atau juga membaca daripada tulisan-tulisan dari Dr. Zaidul Akbar ya, di berbagai media platform sosial media, mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam memberikan contoh pola makan sehat kepada anak-anaknya. Nah, menurutnya kebiasaan makan yang baik harus dimulai dari lingkungan keluarga agar dapat membentuk generasi yang lebih sehat di masa depan. Dan ia menilai masih banyak orang tua yang mengkonsumsi makanan tinggi gula, lemak, dan minyak secara berlebihan. Nah, kebiasaan itu berpotensi ditiru oleh anak-anak ya, karena orang tua merupakan contoh utama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau orang tuanya nggak ngasih contoh makan yang benar, di mana mereka mau mendapatkan contoh yang benar ya kan? Nah, itu dia. Gimana? Kita bisa yuk jadi teladan bagi anak-anak kita, mencontohkan hal-hal baik ya untuk anak-anak kita, terutama di pola makan ya. Dan ini juga pengaruhi kesehatan anak pastinya ya. Baik, ngomong-ngomong soal makanan, kayaknya siang ini menunya apa ya? Atau siang ini nggak masak deh, Mbak? Kenapa?

misalkan ada keluarga yang acara atau hajatan. Ya memang sih ya, apalagi saudara dekat ya kan, kalau udah ada hajatan ya kosong deh rumah, kita nggak ada aktivitas apa-apa, cuma pagi-pagi beresin rumah ya kan, terus juga siap-siap berbenah langsung on the way ya kan ke acara itu. Nah buat yang lagi punya hajatan juga, terutama nih buat ini ya, buat Kak Meme ya yang lagi punya hajatan, aduh repot banget si nenek atau oma nih ya. Lagi sibuk-sibuknya ya ngurusin sang cucu ya, yang hari ini tasakuran ya, akikah ya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh atau soleha dan berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Oke, dan sekali lagi selamat buat Kak Mimi yang saat ini lagi sibuk-sibuknya dengan hajatannya, semoga sehat selalu buat Kak Mimi ya. Oke deh, yang juga lagi ada hajatan lainnya, pesta pernikahan atau akad nikah, ijab kabul atau lamaran dan lain sebagainya, atau yang hari ini memasuki usia yang keberapanya, dan pasti semoga usianya berkah barokah ya. Selamat ulang tahun buat yang merayakan. Baik pendengar, masih ditemani oleh saya Hasti Wandari di siang hari ini, dan tentunya juga pendengar, untuk Anda menikmati minggu yang cerah ya, karena memang cerah banget di luar sana. Matahari tuh aduh gimana gitu ya. Dan ini juga saatnya hari ini nih kita mengisi energi ya sebelum beraktivitas, kembali beraktivitas di esok hari. Tapi esok hari juga libur ya kayaknya, karena 1 Juni ya. Nah yang jelas siaran RRI terus mengudara untuk Anda selama 24 jam setiap harinya ya. Dan kita siap menemani Anda dengan musik-musik pilihan yang seru dan berbagai cerita menarik ya. Ya nikmati minggu siang ini bersama saya Hasti Wulandari di program 1 RRI Jambi ya. Jangan kemana-mana, nanti tepat jam 11 siang saya juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan daripada dinamika olahraga ya, informasi-informasi terkini terkait dunia olahraga baik di dalam maupun luar negeri ya. Selamat siang dan tetaplah bersama kami, ada The Titans dengan Dengarkanlah.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuma asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama. Sebaiknya, kamu tahu.
3: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat, dengan istirahat yang cukup, dan nutrisi yang baik.
4: Sehat itu kaya, tanpa sehat segala harta tak bermakna.

Setiap hari, tanpa sadar, kita bangun bukan untuk membuka mata, tapi membuka layar. Sebelum sikat gigi, sebelum sarapan, jari-jari kita udah sibuk scroll. Waktu makan, HP ada di tangan. Waktu ngobrol, mata ke layar. Kadang, bahkan saat jalan, kita masih sempat intip notifikasi. Tapi coba pikir sebentar, apa yang sebenarnya kita cari? Like, view, atau sekedar pengalihan dari dunia nyata. Sementara itu, ada orang tua yang diam-diam rindu diajak bicara. Adikmu, anakmu, pasanganmu, nunggu tatapan mata, bukan tatapan layar. Dan mungkin kamu sendiri pun udah lelah, tapi bingung caranya berhenti. Nggak salah kok main HP, tapi yuk coba seimbang, taruh dulu HP-nya, lihat sekeliling. Dengarkan suara, bukan notifikasi. Rasakan hadirnya orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Karena HP bisa di-charge kapan aja, tapi hubungan yang retak butuh waktu lama untuk pulih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik.

dukungan slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja. Berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati sebagai hari libur nasional.
2: A public holiday.
1: Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini.
3: Today I am so happy to be here just to say to
1: hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu. Kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik. Pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6, 4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menedakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United Jubal Bos mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang, Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti menang dan kalah. Mereka mempunyai titik poin yang komplit dengan Wang Chan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di tengah hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat kurang.
2: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita sport ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy, Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

101 RRI Jambi, pendengar masih bersama saya Stulan dari menemani siang minggu Anda yang saat ini waktunya free ya, mungkin lagi nunggu jemputan ya, mau kondangan, iya benar pas banget karena memang tradisinya lumrahnya kalau di Jambi itu pesta pernikahan, hajatan dan acara lain di hari minggu ya. Ada juga di beberapa kabupaten kota yang menyelenggarakan pesta pernikahan, hajatan, akikah dan lain sebagainya itu di hari-hari biasa sih ya. Namun kalau di kota Jambi ya karena memang budayanya di hari Minggu, itu penyelenggaraannya di hari Minggu ya. Oke deh, untuk semua yang dengerin siaran Pro 1 RRI Jambi siang ini udah hampir ke jam 12 tepat ya. Sekitar 12 menit lagi lah ya. Saya mau menyapa dong untuk abang-abang petugas-petugas yang ada di stasiun Relay Pro 1 RRI ya kan, ada di Kabupaten Bungo di frekuensi 99,4 MHz dan juga di Sarolangun ada di frekuensinya 95,8 MHz. Di Bangko, selamat siang, ada di FM 99,8 MHz dan di Tungkal Ilir di frekuensinya itu ada di 99,0 MHz ya. Selamat siang semuanya buat para petugas yang ada di stasiun Relay Pro 1 ya, dan juga pendengar yang ada di Provinsi Jambi semuanya dimanapun Anda berada ya. Dan terutamanya juga buat yang di PAL 12 ya, di pemancar. Teman-teman yang bertugas yang ini ada Mas Johan ya, selamat siang. Dan siapa lagi sih ada yang di sana, semuanya selamat menikmati waktu di hari Minggu siang ini ya kan, sambil bertugas, sambil nyeduh kopi dan dengerin Pro 1 RRI.

Baik pendengar, di informasi terkait mengenai sampah ya, yang sekarang lagi hits banget diperbincangkan ya kan, karena ada program pemerintah mengenai sampah yang akan diubah menjadi energi listrik ya. Nah jadi di satu informasi ini yang ditulis oleh rekan kami Tati Wijaya di portal berita rri.co.id Jambi, masalah sampah ya, rumah tangga ini diharapkan jadi garda terdepan pengurangan sampah. Ya, pendengar, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan sampah yang terus meningkat. Nah, senior advisor KKI Warsi, Bang Rudi Sap, yang akrab disapa, ini menilai rumah tangga memiliki peran strategis karena menyumbang sekitar 30-40% produksi sampah. Nah, menurutnya langkah paling efektif bukan hanya mengelola sampah yang sudah ada, tetapi juga mengurangi produksi sampah sejak awal. Dikatakannya ya yang paling penting itu katanya sebenarnya mengurangi produksi sampah. Belanja secukupnya aja ya, jangan sampai banyak makanan terbuang. Itu selain baik untuk lingkungan, juga lebih hemat juga secara ekonomi dikatakannya. Dan ia mencontohkan nih kebiasaan masyarakat perkotaan yang semakin sering menggunakan layanan pesan antar makanan. Kebiasaan tersebut secara tidak langsung itu menghasilkan tambahan sampah berupa plastik kemasan, sendok plastik hingga wadah makanan sekali pakai. Dan ia juga mengajak masyarakat mulai menerapkan kebiasaan sederhana seperti membawa tumbler sendiri saat membeli minuman, menolak penggunaan sendok dan garpu plastik ya saat memesan makanan, serta menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai. Nah, yang sering pesan makanan, ayo, sering nggak nanya, Mas ada sendoknya nggak? Atau ada pipetnya nggak? Allahu Akbar. Iya deh, semoga kita bisa semakin memperhatikan kesehatan di lingkungan kita ya. Terus bisa mengurangi sampah-sampah yang ada di rumah tangga. Dan kita lebih sadar lagi nih, lingkungan ini penting banget buat dijaga ya. Yuk kita kampanyekan bahwa memang kesehatan itu penting sekali ya. Dan yuk kita sama-sama memerangi sampah yang ada di sekeliling kita dan mengurangi nih penggunaan wadah-wadah plastik yang sekali pakai ya. Selain banyak sekali sih dampak positifnya juga jika kita menguranginya ya kan. Hemat juga, terus bisa mengurangi sampah, kemudian juga kita bisa beralih nih ke yang ramah-ramah lingkungan aja ya. Oke deh, kalau begitu pendengar, semoga ini menginspirasi. Kalau ada sampah di rumah, pas keluar rumah yuk bawa dulu yuk ke tong sampah. Tapi masih ada nggak ya tempat-tempat pembuangan sampah? Kayaknya ada beberapa yang sudah ditutup ya di Kota Jambi pendengar ya.

Baik, pendengar, dimana saja Anda berada, masih bersama di frekuensi modulasi FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Saya Astu Wandari masih temani Anda menjelang jam 12 tepat. Nanti kita akan beralih ke nuansa lagu-lagu religi ya. Di waktu tanda beduk hari ini untuk azan zuhur di jam 12 lewat 7 menit ya. Selamat siang buat Anda semuanya dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya. Jangan lewatkan program acara semuanya di Pro 1 RRI Jambi yang kami hadirkan dari sejak subuh sampai dengan jam 00 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan mengudara untuk Anda 24 jam ya. Dan selamat menikmati hari Minggu Anda. Setelah ini akan ada nuansa lagu-lagu religi ya. Namun saya kasih dulu nih satu tembang lagu pop Indonesia untuk Anda semuanya di hari ini ya. Menjemput impian dari Krispati ya untuk Anda semuanya.

0: Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. John F. Kennedy.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jambi siang ini.
1: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.

0: koş koş koş. Sana sana. Basahin tuh.
1: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
0: Lah gimana? Orang saya nggak suka kucing. Menjijikkan tahu.
1: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu nggak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.

Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Sesungguhnya seorang Muslim apabila bertemu saudaranya yang Muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Gak kerasa, kick-off turnamen sepak bola paling akbar di planet ini tinggal hitungan minggu aja. Ya, bulan Juni nanti. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bakal resmi jadi pusat perhatian dunia. Mengingat format tahun ini super raksasa dan tersebar di 16 kota, persiapan ketiga tuan rumah ini benar-benar gila-gilaan. Di fase krusial ini, finishing touch lagi dikebut habis-habisan. Mulai dari memoles kualitas rumput stadion agar sesuai dengan standar ketat FIFA, sampai memastikan sistem transportasi massal siap tempur. Bandara, kereta cepat, dan rute bus khusus supporter dipastikan harus bisa beroperasi maksimal untuk melayani jutaan orang yang akan bolak-balik melintasi perbatasan tiga negara. Kalau di daratan Amerika Utara sana, mereka lagi sibuk ngecek infrastruktur kota, kita yang ada di Jambi juga nggak boleh kalah sibuk persiapannya. Udah mulai atur jadwal begadang, nyetok cemilan, atau mungkin udah asik bikin simulasi bagan turnamen sendiri buat tebak-tebakan skor bareng tongkrongan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat ningkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi inget ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

0: kamu sering merasa lelah, sulit tidur, atau bahkan muncul jerawat secara tiba-tiba? Jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Bisa jadi, itu adalah tanda tubuh kamu sedang berteriak karena stres. Stres memang sering terjadi di bagian kehidupan modern ini. Tapi, jika dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan. Tahukah kamu, stres bisa memicu berbagai gejala fisik, mulai dari sulit tidur nyenyak, kelelahan sepanjang waktu, hingga masalah pencernaan. Bahkan, jerawat pun bisa muncul sebagai salah satu tanda stres yang seringkali diabaikan. Selain itu, stres juga bisa menyebabkan nyeri otot, pusing, dan kesulitan berkonsentrasi. Jika kamu mengalami beberapa gejala ini, segera perhatikan kesehatan mental dan fisik kamu. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ingat, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Luangkan waktu untuk relaksasi, olahraga teratur, dan makan makanan sehat. Temukan cara-cara untuk mengelola stres kamu, seperti yoga, meditasi, atau hobi yang kamu sukai.
1: Aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
2: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget, kayak orang mau kena serangan jantung.
1: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak abis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
3: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
1: Ya ampun, jadi emang bener ya, kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
3: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya atau konsultasi ke profesional.
4: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.
5: Pro 1 RRI Jambi, pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama saya Astri Landari menemani kebersamaan di siang hari ini. Dan tentunya pendengar, nanti saya akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita Pro 1 RRI ya, untuk edisi hari ini di akhir bulan Mei, 31 Mei 2026, tepat di jam 13 waktu Indonesia Barat. Ya, namun sebelumnya pendengar, beberapa informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda terkait mengenai benar nggak sih iman dan imunitas itu saling berkaitan saat kita diuji. Ya, pendengar, kekuatan iman seseorang akan terlihat ketika menghadapi berbagai ujian kehidupan, termasuk juga saat mengalami sakit ya. Jadi menurut Dr. Zaidul Akbar, kondisi ini menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Dan iman itu akan tampak waktu diuji. Imun juga sama, imun itu akan tampak atau terlihat waktu dikasih sakit ya. Dan terdapat keterkaitan antara iman dan imunitas yang dapat dilihat dari cara seseorang menjaga dirinya. Nah, menurutnya keimanan dapat diperkuat melalui amal kebaikan dan amal soleh, sementara daya tahan tubuh itu perlu dijaga dengan pola hidup yang sehat serta konsumsi daripada makanan dan juga minuman yang baik ya, makanan dan minuman yang terbaik. Dan keseimbangan antara kesehatan spiritual dan kesehatan fisik itu juga merupakan hal penting dalam kehidupan sehari-hari.

Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung di frekuensi modulasi FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Dan selamat menikmati waktu siang hari ini sembari mendengarkan Pro 1 RRI. Untuk Anda yang sedang santai di rumah atau yang lagi di perjalanan, hati-hati dalam perjalanan Anda semuanya, safety untuk segala aksesoris hujan ya. Cuaca yang cerah siang ini dari kawasan Telanai Pura Kota Jambi, pendengar, menemani Anda untuk siang santai siang Anda di edisi akhir bulan Mei, tepat di hari Minggu hari ini ya. Jangan kemana-mana pendengar, setelah ini saya akan kembali seperti satu lagu yang saya akan hadirkan, ada Ratu Aku Pasti Kembali ya. Tepat di jam 13 kita akan mengikuti Warta Berita Pro 1 RRI.

0: Itu jam berapa nih?
1: Baru jam 3 sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi Minggu 31 Mei 2026 mengetengahkan sejumlah informasi, di antaranya.

0: Ketergantungan daerah di Jambi terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Basarnas Jambi minta warga utamakan keselamatan saat aktivitas di sungai. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi menyoroti masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah di Provinsi Jambi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Tunas Agung Jiwabrata menyebutkan, di tingkat kemandirian fiskal sejumlah daerah masih rendah karena sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada transfer ke daerah dan dana desa TKD. Berdasarkan data di Kanwil pada triwulan 1 2026, Kabupaten Kerinci menjadi daerah dengan tingkat ketergantungan tertinggi terhadap transfer pusat, mencapai 98,7%. Sedangkan tingkat ketergantungan terendah berada pada pemerintah Provinsi Jambi dengan kisar 40%. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah agar kemampuan fiskal pemerintah daerah menjadi lebih mandiri. Tunas Agung Jiwabrata mengatakan pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui berbagai instrumen, mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengembangan layanan badan usaha, badan layanan umum, BLU, hingga skema pembiayaan kreatif atau kreatif financing.
1: Kita perlu melihat kembali seberapa jauh ketergantungan kita terhadap TKD itu. Tingkat ketergantungan tertinggi itu ada di Kabupaten Kerinci ya, 98,7%. Untuk terendah itu ada di Provinsi 39 atau katakanlah 40%. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya perkada PDRT yang secara efektif, kemudian layanan BLU dan tentu saja beberapa kreatif financing yang akan menghasilkan pendapatan yang bisa mengurangi tingkat ketergantungan ini.
0: Selain itu, pemerintah juga terus memantau realisasi transfer ke daerah dan dana desa di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi agar tetap berjalan optimal dalam mendukung pembangunan daerah. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jambi berharap peningkatan kemandirian fiskal dapat menjadi salah satu pondasi penting dalam memperkuat ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat di masa mendatang. Selanjutnya, pendengar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Jambi mengimbau masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan saat memasuki masa transisi cuaca dari musim hujan ke musim kemarau. Kondisi perubahan cuaca berdampak pada volume air tinggi menuju air rendah dinilai dapat meningkatkan resiko kecelakaan, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan dan sungai. Analis Operasi SAR Basarnas Jambi, Dio Putra Caniago, mengatakan, pada masa transisi cuaca seperti saat ini, aktivitas masyarakat di sungai cenderung meningkat. Hal tersebut disebabkan banyak warga yang memanfaatkan kondisi sungai untuk mencari ikan maupun melakukan aktivitas ekonomi lainnya. Namun, masyarakat diingatkan agar tidak mengabaikan faktor keselamatan saat berada di perairan.
2: Ketika transisi cuaca, debit air tinggi menuju ke rendah, ini kan biasanya, Mbak, ikan banyak ini di sungai. Jadi, aktivitas masyarakat ini lebih banyak tanpa memperhatikan keselamatan. Ya. Jadi, sehingga agar tetap waspada dan berhati-hati. Karena ketika berbicara ekonomi kan, kadang-kadang masyarakat ini lalai akan keselamatan diri sendiri. Jadi, kita agar masyarakat lebih memperhatikan tentang keselamatannya, keamanannya, diri maupun keluarganya.
0: Menurutnya masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan keamanan diri ketika melakukan aktivitas di sungai. Padahal kondisi cuaca yang berubah-ubah dapat memicu arus sungai menjadi lebih berbahaya dan meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan air. Dirinya juga meminta masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati, terutama saat menggunakan perahu ataupun melakukan aktivitas di sekitar aliran sungai. Warga juga mengimbau untuk menggunakan alat keselamatan seperti pelampung dan tidak memaksakan aktivitas apabila kondisi cuaca tidak mendukung.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, jumlah penduduk yang memilih pindah keluar dari Kabupaten Kerinci lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang datang dan menetap di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kerinci mencatat sepanjang tahun 2025 hingga Mei 2026, sebanyak 2.118 jiwa tercatat pindah ke berbagai daerah di luar Kabupaten Kerinci. Di samping itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk yang datang dan menetap di Kabupaten Kerinci hanya mencapai 1.597 jiwa. Kondisi ini menunjukkan masih terjadinya selisih arus perpindahan penduduk keluar daerah dibandingkan dengan penduduk yang masuk ke Kabupaten Kerinci. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci, Naf Ritman, mengatakan bahwa faktor pekerjaan, pendidikan, serta kebutuhan ekonomi menjadi alasan utama masyarakat memutuskan untuk meninggalkan daerah dan mencari peluang yang lebih baik di luar Kabupaten Kerinci. Naf Ritman menjelaskan tingginya mobilitas penduduk keluar daerah tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih menjanjikan maupun melanjutkan pendidikan ke daerah lain yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Di sisi lain, penduduk yang datang dan menetap di Kabupaten Kerinci umumnya didominasi oleh urusan keluarga, pekerjaan, serta perpindahan tempat tinggal. Selanjutnya, pendengar, anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Pak Rudin, menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pengrusakan bolar di Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman 6 bulan kurungan penjara. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Muhammad Hanafi Isa bersama dua hakim anggota dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum Yoga Muhammad Afda. Dalam persidangan, JPU menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 521 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pengrusakan barang milik orang lain secara melawan hukum. Juru bicara Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Irfami Romadona, mengatakan tuntutan tersebut telah disesuaikan dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
4: Juga menetapkan terdakwa agar segera ditahan dalam rutan kelas 2B Kota Sungai Penuh. Yang keempat, barang bukti yang ada beberapa barang bukti yang dikembalikan kepada Dinas PUPR melalui saksi Kalik Munawar. Dan untuk mesin Gerindra itu dirampas untuk dimusnahkan dan flash disk tetap terlampir dalam berkas perkara.
0: Selain tuntutan pidana, barang bukti berupa Gerinda dirampas untuk dimusnahkan. Sementara rekaman video siaran langsung saat pembongkaran bolar dimasukkan dalam berkas perkara. Tuntutan ini menjadi perhatian publik karena dinilai lebih ringan dibanding ancaman hukuman dalam dakwaan awal, yakni pidana maksimal 2 tahun 6 bulan penjara atau denda hingga 200 juta rupiah. Kasus tersebut juga menjadi sorotan karena melibatkan anggota legislatif aktif dan berkaitan dengan fasilitas publik di daerah. Sidang akan kembali dilanjutkan pada tanggal 3 Juni mendatang dengan agenda pembelaan atau pledoi dari terdakwa.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong percepatan pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh, Tiarudin Arsi, mengatakan dari total 69 KDKMP yang direncanakan, saat ini 7 unit telah memasuki tahap pembangunan. Dari jumlah tersebut, KDKMP Aur Duri menjadi yang pertama selesai dengan progres mencapai 100%. Sementara 6 KDKMP lainnya masih dalam proses pengerjaan, yakni di Sungai Jernih, Sungai Ning, Koto Dua Pesisir Bukit, Koto Baru Tanah Kampung, Tanjung Muda Hamparan Rawang, serta Air Teluk Kumun Mudik. Menurut Tiarudin, progres pembangunan 6 KDKMP tersebut saat ini rata-rata telah mencapai lebih dari 30%.
5: Untuk progres pembangunan KDKMP untuk Kota Sungai Penuh, dari 69 KDKMP kita pada saat ini sudah berjalan progres pembangunannya sebanyak 7 KDKMP. Dari 7 tersebut, baru satu yang mencapai proses 100%, yaitu KDKMP Auduri.
0: Pemerintah berharap pembangunan dapat dipercepat sehingga operasional KDKMP segera berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberadaan KDKMP diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendukung pengembangan usaha pemasyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Saudara, program Kampung Bahagia Kota Jambi mulai menunjukkan hasil di lingkungan RT. Salah satunya di RT 32 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung yang memanfaatkan dana program untuk pembangunan jalan lingkungan dan pos keamanan lingkungan atau pos kamling. Ketua RT 32 Kelurahan Lebak Bandung, Suprauto, mengatakan pada tahun ini terdapat 3 ruas jalan lingkungan yang dibangun di wilayahnya. Pengerjaan pembangunan jalan tersebut telah dimulai dan diharapkan dapat meningkatkan akses serta kenyamanan warga dalam beraktivitas sehari-hari. 3 ruas jalan yang dibangun masing-masing memiliki panjang 21 meter, 20 meter, dan 43,5 meter. Selain itu, dana Kampung Bahagia juga digunakan untuk pembangunan 1 unit pos kamling yang saat ini progres pengerjaannya telah mencapai sekitar 90%. Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, anggaran program juga dialokasikan untuk pengadaan perlengkapan penunjang kegiatan warga seperti mikrofon, rompi kelompok kerja atau pokja, kemudian umbul-umbul, serta satu unit kamera pengawas CCTV guna meningkatkan keamanan lingkungan. RT 32 sendiri menerima alokasi dana sebesar Rp75 juta karena masuk dalam kategori RT ukuran sedang. Anggaran tersebut mencakup biaya operasional kegiatan, pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas lingkungan, serta insentif pengurus RT. Program Kampung Bahagia diharapkan mampu mendorong pembangunan berbasis lingkungan sekaligus memperkuat partisipasi dan aktivitas sosial masyarakat di tingkat RT. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Ketergantungan daerah di Jambi terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Basarnas Jambi minta warga utamakan keselamatan saat aktivitas di sungai. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakil kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih?
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti dua kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin dua kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Baik, mereka dimana saja Anda berada, selamat siang dan apa kabar buat Anda semuanya di hari ini, edisi akhir bulan, juga akhir pekan ya. Di hari Minggu 31 Mei 2026 ya, bersama saya Asti Landari tentunya menemani Anda untuk program acara kita, request dan sharing informasi ya. Saya pengen mendapatkan informasi ya dari Anda pendengar, setelah itu baru Anda bisa apa namanya request lagunya ya. Mau dengerin lagu yang mana, judulnya apa, boleh nanti saya akan putarkan ya kan. Dan pastinya Anda bisa bergabung siang hari ini. Di acara ini saya hadir sekitar 90 menit ke depan ya untuk Anda semuanya. Di line telepon 0811 6707 8850.

0: Baik pendengar, saya persilakan Anda ingin bergabung siang hari ini, langsung saja saya akan terima. Yang pertama ada siapa? Saya angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah. Sehat, Mbah?
1: Panas banget ini.
0: Saya minta jawab. Sehat. Di sini juga panas, Mbah. Iya deh, Mbah. Mau dengar lagu apa, Mbah?
1: Dipilih lagu ini ya.
0: Kenapa?
1: Jadi pilihin lagu?
0: Enggak, belum. Maksudnya enggak, Mbah mau dengar judulnya yang mana? Saya cariin dulu, Mbah, sembari ya, mungkin.
1: Yang kawak-kawak dulu, ya.
0: Apa itu judulnya?
1: Anu, Pacu Goreng.
0: Apa?
1: Pacu Goreng dari Suryani.
0: Nasi goreng?
1: Pacu Goreng.
0: Pacu Goreng, ya Allah, Mbah. Ini oh, efek ya. Karena belum makan siang kali, Mbah, ya. Oh, baju loreng ya, Mbah?
1: Oh iya, sekali.
0: Saya cari dulu lagunya, Mbah, ya. Oke, salam-salamnya mau nyamperin buat siapa aja, Mbah?
1: Untuk Mbak Ulan, nama Sian, nama Tuka. Untuk Mbak Cici, Mbak Jeleki, Mbak Karmi, nama Tamen Keluarga, Sipu Yendi, Bapak Untung Sipu, nama Sia, Mbak Mas Ari, Mbak Wajini.
0: Iya.
1: Asik Kumis, Mas Put Pajuba, Jatuh Sangsis, Mbak Yudha Bino.
0: Oke.
1: Untuk semuanya lah, Mbak E.
0: Oke, semuanya dari A sampai Z. Iya.
1: Tadi pagi aku udah ada bunyi, Mbak, mati ya.
0: Kenapa, Mbak? Tadi pagi kenapa?
1: Tadi pagi udah ada bunyi.
0: Oh, tadi pagi nggak ada siaran kita?
1: Ya.
0: Oh, di mana tuh? Daerah mana, Mbak?
1: Tadi pagi ya, udah ngeri selama Mbak, pagi tadi pagi jam 8.09 8 itu udah atur
0: ya. Iya, mungkin ada gangguan teknis atau apa ya, Mbak, ya udah lewat. Betul, betul. Baik, terima kasih Mbak Karyo ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik, berikan di mana saja Anda berada. Saya nantikan Anda kembali di ajang request dan sharing informasi siang ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini, di mana? Iya, Mbak Asti, benar. Ini Mbak Asti. Ini siapa, di mana ya?
1: Ini lupa ya.
0: Siapa ya? Siapa? Boleh disebutin namanya?
1: Nah, ini Bang Tamrin.
0: Oh, Bang Tamrin. Baiklah. Sehat, Bang?
1: Sehat, ada satu. Ada namanya
0: dulu. Alhamdulillah, enggak ada namanya.
1: Oh, dihapus ya namanya.
0: Tidak ada menghapus juga, dia timbul ininya sendiri, nomornya. Iyalah, kalau begitu ada informasi apa, Bang, di sekitar Abang?
1: Ini panas duluan.
0: Oh, cuaca aja.
1: Cuaca panas ini.
0: Oh, gitu. Baiklah. Mau dengerin lagu apa?
1: Bukit Bunga masih belum ada.
0: Bukit Bunga, iya, siap. Buat siapa lagunya?
1: Buat untuk salam, buat tempat luar, buka sehat doanya.
0: Oke, amin. Oke, baik.
1: Amin untuk semua luarnya. Terima kasih kepada luar, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peringat di mana saja Anda berada, kami kembali hadir ke ruang dengan Anda ya. Masih di ajang request dan sharing informasi siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bang Rudi nih ya?
2: Alhamdulillah.

0: Oke, okay, kalau begitu mau dengar lagu apa, Bang?
1: Lagunya dari Sheila on Seven ya, Mbak.
0: Sheila on Seven, judulnya?
1: Judulnya aku pulang. Apa judul itu, Mbak?
0: Emang itu Sheila on Seven ya?

0: Ku terima
1: kekalahanku.
0: Oke. Aku pulang. Aku bentar lagi pulang kok, Bang. Tenang aja.
1: Iya, benar. Bentar lagi pulang juga.
0: Baik. Lagunya buat siapa aja?
1: Ini tadi ada Bang Tamrin ya yang masih tadi ya. Sukses selalu.
0: Betul.
1: Yang pertama tadi yang Mbak
0: Karyo.
1: Oh, Mbak Karyo juga ya, sehat selalu, sukses selalu. Kang Kule juga yang lagi nyondol ya, sehat selalu.
0: Iya.
1: Nah, Bu Pak D juga ya, sehat selalu, sukses selalu ya. Kemarin sudah ketemu ya, Mbak. Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah akhirnya saudara lama yang sudah puluhan tahun nggak ketemu, akhirnya ketemu kembali.
1: Ketemu juga, hanya kita kopi di darat akhirnya ya.
0: Masya Allah. Setelah sekian lama kopi di udara gitu ya.
1: Akhirnya juga jadi ya persaudara darat juga akhirnya. Oke lah, sehat selalu sama budenya ya.
0: Oke deh.
1: Oke, mungkin kita akan pulang ke Medan besok, Mbak.
0: Oh, serius loh?
1: Iya, jadi jalan-jalan ke Medan.
0: Oh iya, karena udah ketemu saudaranya gitu ya. Jadi sekarang nabung dulu untuk buat berangkat lagi. Balik ke Medan gitu ya.
1: Oke. Buat Bang Juli juga ya, Amarkan, Alimin, Ramlan juga ya, Bunda Nadianya juga, Datuk Bang Jiji, Bang Gader, Bang Buhari juga ya, Ibu Abdullah, Hamzah Yusuf juga. Hamzah Yusuf lama nggak kedengaran ya?
0: Iya, kemana ya?
1: Semoga baik-baik saja ya, Putra Banten juga ya, ya selalu buat semua-semua Mbak, tanpa dikecualikan.
0: Oke,
1: buat Mbak Ulan tetap semangat, walaupun orang weekend kita tetap kerja ya Mbak.
0: Iya, benar banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benarnya di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Anda yang ingin bergabung kembali, silakan, saya terima dan saya nantikan ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Lesu amat Bang suaranya.
2: Iya, dari tadi gak masuk-masuk, ketemu Bang Rudi aku tadi.
0: Ketabrak Bang Rudi duluan ya.
2: Iya. Gimana Mas Bang, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kalau sehat kan bosir-bosir, senang di rumah.
0: Iya,
2: kan?
0: Bener banget deh. Apalagi pokoknya kalau kita semuanya bahagia, seisi rumah juga ikut bahagia ya Bang ya.
2: Iya dong.
0: Mau dengar lagu apa Bang Putra?
2: Coba aku minta dari Ariel Peter Pan, Mbak.
0: Ariel Peter Pan.
2: Ya.
0: Oke, lagunya yang
2: coba
0: mana?
2: Aku cariin, Mbak. Lagunya
0: oh,
2: apa?
0: Oh, judul,
2: Mbak, cariin, Mbak.
0: Judulnya aku cariin ya.
2: Ya.
0: Oke, baik. Sembari itu mau nyamperin siapa aja Bang Putra?
2: Bang Rudi tadi ya, makasih dupakannya ya. Bang Tamrin, Amarkan juga, Bang Ijal, Bang Ijal Yusuf juga. Bang Ajum, untuk Naila, Ajeng, Vero, Sinta.
0: Oke.
2: Untuk semua-semua aja deh, Mbak.
0: Oke.
2: Oh, Juli.
0: Bang Juli
2: mau disuruh. Iya, nomorku suruh ngambil yang gak mau.
0: Oh gitu?
2: Dia orang Sunda, cuma Sunda mana pengennya kan gak gitu aku tuh. Aku takutnya masih sekabupaten di sananya kan, namanya Juni dulu pernah ada gitu.
0: Kita juga, Bang, tapi kayaknya besok Juni dulu deh Bang, baru Juli.
2: Iya, betul. Iya, nunggu sebulan ya makanan-makanan aku tuh mungkin.
0: Nunggu sebulan lagi baru kita bisa ketemu Bang Juli kayaknya.
2: Oh iya juga, aku juga mau itu Mbak.
0: Apa
2: Bang
0: tuh?
2: Rudi tadi mau ke Medan.
0: Iya.
2: Aku insya Allah besok, insya Allah tanggal 2 mau ke Banten juga Mbak.
0: Oh masya Allah, semoga sehat dan lancar perjalanannya ya Bang ya.
2: Ya amin.
0: Amin. Itu pakai ya, bus ya, atau pakai pesawat terbang?
2: Sendiri,
0: oh pakai mobil
2: sendiri.
0: Pribadi, masya Allah.
2: Ya, ada kakak sama menantu kan?
0: Oke, baiklah. Sembari di perjalanan tetap mendengarkan siaran Pro 1 ya Bang ya.
2: Insya Allah.
0: Insya Allah. Iya deh.

0: Dia nggak punya streaming, Mbak. Jadi bingung kalau jarak jauh tuh.
1: Iya. Ya udah di download dulu di aplikasi RRI Digital, di download sama anaknya ya.
0: Cuma ini pakai HP-nya Nokia di mana, Mbak? Download.
1: Ya udah beli dulu HP Android.
0: Ya ntar ada nunggu itu, nunggu kiriman dari itu dari hasilan dari.
1: Iya. Dan nunggu Ilham datang gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, makasih.
0: Ya bang. Yang di belakang ya nunggu juga ya.
1: Baik deh.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, dimana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi. Tapi sebelumnya kita mau puterin dulu lagu-lagu yang sudah di request ya, sembari juga menemani perjalanan Anda siang hari ini, atau juga yang lagi di rumah lagi santai-santai aja. Ada beberapa tembang lagu yang harus saya puterin ya, requestan dari para pendengar kita. Ada Mbak Karyo, Bang Tamrin, Bang Rudi di Sengeti, Bang Putra juga di Bayung Lincir ya. Selamat siang semuanya dan selamat menikmati aktivitas Anda di siang hari ini.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik, pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Selamat siang buat Anda yang baru saja bergabung. Dan saya menyapa dulu nih petugas dan pendengar di stasiun relay Pro 1 RRI ya. Ada di Bungo, Sarolangun, Bangko, Tungkal Ilir ya. Selamat siang semuanya dan selamat mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI ya. Saya terima di 0811-6707-8850 ya, di ajang request dan sharing informasi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Juli?
1: Baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya, ya kan. Kolesterol mana? Stabil kan? Kolesterol stabil, darah tinggi stabil.
1: Kolesterol kayaknya belum lah ini, soalnya ya, belum dimasak dagingnya Mbak Ula.
0: Iya, masih disimpan, saya yakin kok, pasti masih ada.
1: Pasti dong, nunggu bulan.
0: Oh, nunggu bulan, nunggu ya, bulan datang ya Bang ya.
1: Iya, makan saya kan bulan juga namanya.
0: Iya, makanya itu, jadi makan sama-sama bareng.
1: Iya,
0: gitu
1: kan,
0: ya,
1: makan sama-sama. Kalau di sini di rumah berdua saja rasanya kurang nikmat. Kalau rame-rame kan nikmat.
0: Mantap,
1: gitu.
0: bener banget. Yang diambil tuh kebersamaannya ya.
1: Iya, kebersamaan.
0: Iyalah kalau begitu.
1: Ya, mas saya juga kan campur-campur nanti kan, jadi rame-rame ngumpul.
0: Betul.
1: Sehat Mbak Ula.
0: Alhamdulillah sehat Bang Juli. Alhamdulillah.
1: Tadi sepertinya bukan belum makan nasi di siang hari ya.
0: Jadi,
1: sepertinya ngantuk tadi tuh.
0: Ngantuk ya.
1: Iya.
0: Iya. Bener. Ada mau rencana? Ada mau rencana kemana nih Bang Juli sebelum masuk bulan Juni?
1: Di rumah saja lah.
0: Di rumah saja ya. Karena teman-teman kita udah punya rencana nih, ada yang mau ke Medan, ada yang mau ke Banten, ya kan?
1: Oh, tadi apa ya, Kang Putra ya?
0: Ke Banten.
1: Bandung.
0: Iya.
1: Semoga mudah-mudahan selamat sampai tujuannya.
0: Amin ya.
1: Tadi bukan enggak mau itu catat nomornya tadi tuh lagi tidur bahan tadi.
0: Oh, gitu.
1: Oh, lagi sakit kepala juga tadi, Mbak Ulan tadi pagi tuh.
0: Makan daging.
1: Nanti opini saja tadi kan biji-biji kepala tadi.
0: Oh, gitu.
1: Sama Mbak Nana.
0: Oh, dipijitin kepala sama Mbak Nana, bukan?
1: Udah gabung tadi ngobrol Mbak Nana tadi, opini tadi.
0: Di opini publik tetap gabung, tapi sambil gabung, dipijitin tapi kepalanya. Mantap benar deh. Iyalah kalau begitu.
1: Bagaimana Mbak itu
0: kalau di Telanai Pura, Kota Jambi saat ini cerah ya Bang ya. Kalau di sana di Bajubang gimana?
1: Alhamdulillah di luar panas Mbak Ulan.
0: Baik.
1: Tapi di dalam teduh.
0: Iya, apalagi di hati teduh banget ya kan.
1: Iya, teduh sekali itu.
0: Iyalah kalau begitu. Ada informasi terkini enggak dari Bajubang?
1: Informasi. Kayaknya nggak ada lah.
0: Nggak ada ya. Oh iyalah kalau begitu. Iya deh, mau dengar lagu apa?
1: Cuacanya panas. Cuma cuaca yang panas aja Mbak Ula.
0: Iya.
1: Sama ini Batubara sekarang mulai macet lagi.
0: Oh, karena udah mulai ini lagi ya?
1: Iya, kemana saya saja kalau pulang kan biasa cuma 30 menit sampai 1 jam. Dari Tembesi itu.
0: Dari Tembesi
1: ke Bajubang nih.
0: Iya.
1: Waduh, lama sekali kadang. Kadang sampai 1 jam setengah gitu.
0: Biasanya perjalanannya cuma 1 jam, ini jadi 2 jam gitu.
1: Nah, bisa ya. Sudah sampai 1 jam lah Mbak Nana.
0: Iya.
1: Biasanya sekitar 40 menit, kadang sampai 1 jam lebih.
0: Oh iya.
1: Nah, itu kadang pakai kendaraan, kadang kakak saya saja ya, pakai mobil, tidak mau pakai mobil lagi ke sini.
0: Iya.
1: Macet.
0: Pakai motor aja.
1: Ya, jadi pakai motor kan.
0: Kalau hujan kita pengennya punya mobil ya Bang ya. Tapi kalau macet ya udah deh pakai motor aja gitu.
1: Kayaknya mau minjem inilah kantong Doraemon.
0: Iya. Ya namanya manusia ya kan, enggak ada puasnya ya kan. Kalau enggak puas ya dipuas-puasin sendiri aja lah.
1: Ya banyak-banyak bersyukur saja lah Mbak Ulan.
0: Iya betul. Iyalah kalau begitu lagunya apa Bang?
1: Lagunya Lamunan.
0: Lamunan. Jangan melamun, Bang.
1: Enggak.
0: Buat siapa?
1: Itu nah, Mbak Rudi sepertinya lagi ngelamun, nunggu-nunggu ini kan.
0: Nunggu daging masih ada enggak yang nganter gitu loh.
1: Ya Andromeda ya, dari Andromeda kok salah itu.
0: Oke, Lamongan.
1: Yang lalu biarlah berlalu.
0: Ya udah, kenapa diungkit-ungkit lagi? Ya udah, biarin aja berlalu. Udah,
1: janganlah dia berlalu.
0: Iya, iya, baik, baik.
1: Jumpa Vero ya, daripada tidak dianggap, kan biarkan saja lah.
0: Betul, betul.
1: Mari kan katanya tidak dianggap, kekasih tidak dianggap, Pak Vero.
0: Kekasih nggak dianggap, terus berhenti berharap, ya kan? Berharap itu sama Allah saja nggak sih, Bang?
1: Ya, kita berharap kan, mudah-mudahan kalau kita banyak-banyak berharap, mudah-mudahan datang, Mbak Ulan.
0: Iya,
1: datang baik, yang diharapkan ya. Gitu.
0: Baik, baik.
1: Ada lagi nih, Mbak Ulan ya?
0: Ada lamunanku ya, lamunanku.
1: Lamunanku ya? Andromeda.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Andromeda.
0: Andromeda. Andromeda. Ya. Oh, ini bukan. Ntar aku cari lagi ya.
1: Jangan yang Jawa tuh, ada juga yang Jawa tuh, Niken siapa yang itu.
0: Oh, ada banyak versinya, Bang ya?
1: Enggak, bukan. Kalau ada yang Jawa tuh memang ada judul lamunan gitu.
0: Iya. Oke, oke.
1: Kalau ini kan pop lah, lagu pop.
0: Iya. Salamnya buat siapa Andromeda aja?
1: Salam pertama untuk Mbak Ulan ya, selamat bertugas, sehat selalu keluarganya Mbak Ulan.
0: Amin, makasih Bang.
1: Dimudahkan rezekinya, amin, juga, ya dimudahkan segala urusannya juga, amin, Mbak Ulan ya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Untuk Putra Martin juga ya, selamat siang, sehat selalu ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan tanggal 2 nanti ya.
0: Iya, baiklah.
1: Kang Sule juga, untuk Bang Rudi, tadi Bang Cici juga. Untuk Mbak Vero ya, selamat siang, untuk Mbak Vina juga, untuk Mbak Sinta. Untuk Mbak Karyo tadi juga
0: Mbak
1: ya.
0: Mbak Karyo, betul.
1: Untuk mengabarkan juga, selamat siang Bang Simon. Untuk semua pendengar Pro 1 Mbak Ulan ya, selamat siang, selamat istirahat.
0: Iya, baik.
1: Ya, lagunya ada Mbak Ulan ya?
0: Iya, ada.
1: Ditunggu lagunya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, baik, silakan Anda ingin bergabung kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Amar Khan dari India?
1: Baik-baik sayang.
0: Mar, masih banyak daging enggak, Mar?
1: Ah, banyak.
0: Banyak yang di badan apalagi, Mar ya?
1: Iya.
0: Iyalah, sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat selalu walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, asik.
0: Alhamdulillah sehat juga, Mar. Kemarin kurbannya lancar, Mar ya?
1: Lancar.
0: Amin. Alhamdulillah. Kenapa?
1: Sampai korban perasaan ada juga.
0: Oh, korban perasaan ada juga. Banyak, Mar. Enggak cuma kamu. Biasalah, namanya juga manusia, ya, ya kan? Ada informasi terkini dari Bakung?
1: Enggak ada.
0: Baiklah.
1: Iya.
0: Apa lagunya kita sih yang ini kira-kira?
1: Ya. Lagunya ya?
0: Apa?
1: Lagunya Melepasmu.
0: Melepasku, Mar. Janganlah. Ya.

0: Tak asik. Ingin lukai dirimu lebih dari itu.
1: Angie Drive ya.
0: Siapa tuh? Angie Drive ya?
1: Iya.
0: Melepasmu?
1: Iya, melepasmu.
0: Oke, lepaskan lamar kambing di kandang lo. Oke, lagunya buat siapa aja?
1: Salamnya buat Mas Yir mungkin selalu.
0: Oke.
1: Okay. Yang izin, Bapak izin.
0: Sama-sama Amar ya. Jika ada salah kata, salah ucap, salah apapun deh pokoknya.
1: Iya, sama-sama.
0: Iya.
1: Ya, buat Kang Sule yang lagi miss call.
0: Kang Sule, sondolnya kesini Kang, bukan ke Amar.
1: Masuk kayaknya.
0: Iya, kasihan deh lo gitu ya. Iya,
1: kasihan deh. Apal aja lah ya.
0: Capek deh nungguin kamu.
1: Banyak Bang Rudy, malam hari ini kau Udin juga.
0: Iya, baik. Banyak
1: Bang Jutri ya.
0: Mm-mm.
1: Buatnya Bang Ijar, Bang Tamrin, Majum KDCM, banyak Pero, Cinta Palima.
0: Iya,
1: banyak Aurel, banyak Ibu Yani, Bunda Ihmiyati, Bunda Jati juga, Mbah Karyon juga.
0: Siap.
1: Buatnya yang tadi... Siapa ya?
0: Yang tadi,
1: ya?
0: Bang Juli, yang ini baru ya setelah sebelum
1: bukan,
0: Amar.
1: Ya, sesi pertama.
0: Oh, yang sesi pertama tadi ada Mbak Karyo, Amar,
1: ya,
0: ada Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Putra.
1: Oh, yo Bang Putra juga.
0: Iya deh.
1: Buatnya siapa ya? Bang Albang Buhori juga, Bang Ujo juga. Punya Pati Usuk.
0: Iya.
1: Buatnya Mas Tarsan. Buatnya siapa ya? Kisema, Bang Simon.
0: Oke.
1: Buatnya semuanya aja.
0: Oke, baiklah.
1: Buatnya Hamzah Yusuf juga ya. Kemana nih, berapa hari gak ada?
0: Gak tahu nih Bang Hamzah Yusuf. Mudah-mudahan mudah-mudahan sehat ya kan.
1: Semoga sehat selalu lah ya.
0: Baik,
1: lagunya
0: baik.
1: Ada kan?
0: Ada, Melepasmu.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Amar di Bakung ya, setia sekali deh ya. Kita coba angkat lagi. Ada siapa di mana ini? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, Pak D, beneran nih mau ada yang diundang ke Medan. Medan itu kira-kira tempat favorit Pak D di mana, Pak D?
2: Ya, di Danau Toba lah, Mbak.
0: Gak, maksudnya ada gak satu tempat yang penuh momen dan ada cerita gitu loh?
2: Kayaknya gak ada,
0: Mbak. Gak ada, setiap tempat itu sama aja gitu ya?
2: Sama
0: aja. Iya deh kalau begitu. Pak D lagi santai atau lagi ada yang dikerjakan nih?
2: Kebetulan lagi istirahat, habis mangan, Mbak.
0: Oh, habis mangan. Hampir sore nih makannya.
2: Habis manen.
0: Habis manen, Masya Allah. Kirain aku habis mangan. Pak D, manen apa, Pak D?
2: Ya, apa yang ditanam, dipanen lah, Mbak.
0: Oh, gitu. Tuh, Bang Rudi. Cari tahu dulu apa yang ditanam Pak D tuh. Siapa tahu ada yang Pak Rudi incar.
2: Rencana untuk sanggu tempat Bang Rudi, Mbak.
0: Oh, rencananya mau sanggu untuk ke tempat Bang Rudi.
2: Ya kan dapat undangan hari ulang tahunnya Bang Rudi.
0: Masya Allah, di usia sekarang pakai party-party juga ya. Tapi sebelum ke tempat Bang Rudi, nanti aku cegat dulu Pak D. Itu melewati kawasanku.
2: Kebetulan Bang Rudi lahirnya 1 Juni, Mbak.
0: Besok berarti ya.
2: Bertepatan dengan lahirnya Pancasila.
0: Benar banget. Pantasan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Karena kawin nokin, Mbak.
0: Astagfirullahaladzim, Pak D. Iyalah, kau. Kenapa?
2: Lagunya bertemakan Pancasila.
0: Oke, baik. Apa judulnya?
2: Itulah yang penting, bertemakan Pancasila, memperingati hari 1 Juni.
0: Apa ya? Coba. Iya, coba aku cari dulu ya.
2: Lagu ini khusus untuk Bang Rudi lah.
0: Iyalah, kalau begitu. Aduh, apa namanya, barakallah deh kalau memang iya besok ya kan.
2: Tapi Idul Adha kemarin di kampung saya banyak yang korban, korban ini loh mbak.
0: Korban perasaan?
2: Enggak.
0: Korban
2: mas, jadi panitia. Orang itu kan jam habis zuhur makan.
0: Iya betul.
2: Habis tidur, habis makan tidur langsung mbak.
0: Langsung apa?
2: Meninggal.
0: Innalillahi wa innal rujiun. Kenapa? Enggak, itu karena ia menikmati daging itu atau memang ada penyakit riwayat atau apa tuh Pak De?
2: Dia masih ikut ngetel-ngetel kok mbak.
0: Allahu Akbar.
2: Dia ngetel-ngetel ikan.
0: Iya benar.
2: Itu juga.
0: Nah, terus itu. Sekeliling panik pastinya ya. Ini sempat dilarikan ke rumah sakit nggak?
2: Nanya orang rumah, dagingnya dibagi nggak? Ya dibagikan lah, sebagian nguyur mayat, sebagian itu
0: daging. Oh gitu, iya. Karena memang yang didahulukan dulu ya Pak De ya. Usia berapa Pak De?
2: Ya?
0: Usia berapa?
2: Usia udah tua juga, udah punya cucu mbak.
0: Oh iya, mungkin udah sampai janjinya di situ ya Pak Dea, udah sampai ajalnya di waktu itu gitu loh.
2: Tapi kalau tiap Idul Adha ada yang saya renungkan mbak.
0: Apa tuh Pak De?
2: Meninggalnya almarhum Ibu Tin Soeharto kan pas Idul Adha juga.
0: Iya benar, Ibu Tin Soeharto.
2: Tapi saya selain dulu Negara 3.
0: Selalu teringat ya Pak Dea pada saat Idul Adha. Selalu terbayang gitu ya.
2: Mungkin dalam roti nggak ingat ya
0: Mak. Enggak lah. Iya, orang baru ini aja dengar radionya.
2: Karena belum lahir Bang Rudi.
0: Belum lahir Bang Rudi kan? Makanya itu.
2: Itu saya kalau Idul Adha saya ingat Putin pas itu. Dengar berita jam 7
0: Pro 3 RRI selalu memberitakan menyiarkan ya.
2: Itu jadi kalau Idul Adha tetap ingat meninggalnya Bu Tin Soeharto.
0: Iyalah kalau
2: bilang kawan pada nggak ingat, tapi saya ingatkan lah.
0: Baik
2: tahunnya itu nggak salah 97-98 mbak ya.
0: Itu usia aku berapa ya, baru 8-10 tahun ya.
2: Mbak kan belum lahir.
0: Udah, tahun 90-an udah lahir loh.
2: Oh tapi masih ingusan mbak ya. Pas waktu itu di Jambi pas hujan juga mbak, hujan di Cirinti.
0: Oh ingat banget tuh momennya mbak Pak De ya.
2: Bener lah ya mbak, cuma harinya yang lupa.
0: Hari Kamis, Senin, Rabu atau hari apa gitu ya.
2: Saya udah di latihan sini.
0: Iya.
2: Para pendengar persatu ya, biar ingat kembali lah.
0: Oke, baik.
2: Soalnya dulu ada Putin Soeharto gitu ya. Semoga adalah.
0: Semoga semua amalnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Iya.
2: Aku sih sangat berharap buat seluruh pendengar persatu. Jawabannya. Sama satu memperingati Hari Pancasila.
0: Iya.
2: Bhinneka Tunggal Ika. Bercerai-cerai, tetap satu juga.
0: Betul sekali. Pokoknya apapun yang terjadi, jangan sampai kita goyah ya.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Ada lagunya mbak?
0: Tadi apa? Yang bertemakan
2: Pancasila pokoknya.
0: Oke, dari ini aja ya, dari aku pilihin tadi dari ini. Apa namanya itu? Aduh, siapa tuh grup band itu?
2: Terserah.
0: Hah?
2: Terserah.
0: Gak ada Pak Ade, terserah kotak, dari kotak band.
2: Ada.
0: Atau dari Kikan ya, bertemakan Pancasila. Aku pilihin satu, pokoknya dengar ini Pak Ade ya. Ini spesial.
2: Penting jangan hari Sultan lah ya kami ya.
0: Baik. Iya. Lanjut lah. Salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya buat semua aja lah Pak. Terima kasih lagunya.
0: Terima kasih kembali.
2: Selamat hari Pancasila.
0: Iya, merdeka.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Hari merdeka itu merdeka.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimana saja Anda berada, untuk Anda di sore hari ini yang ingin bergabung kembali, silakan ya. Halo, Assalamualaikum Bang JJ.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulan.
0: Alhamdulillah, iya. Baik kabarnya Bang JJ?
3: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Saya mau biar
0: mantap tenan
3: nih. Nah, kita kan ikuti Pak D tadi itu, iya. Orang Jawa aja kita aja ada cengkok-cengkok nyarikin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin kan.
0: Karena jadilah. Indonesia beragam banget, itu pokoknya luar biasa keren ya. Perbedaan itu yang menyatukan itu, kita ya Bang ya.
3: Iya, itu kan nasionalisme kan.
0: Betul, betul sekali. Iya deh, besok kan hari Pancasila tuh, lahir Pancasila. Apa tuh yang ingin Bang Jiji sampaikan?
3: Ya, yang penting itu aja, kita menjaga kesatuan ya, mencintai negara kita, berupa NKRI, nasionalisme, tidak ada orang Jawa, tidak ada orang Jambi, tidak ada yang namanya putra-putra daerah.
0: Kita Indonesia.
3: Ya, nasionalisme ya, bahasanya sama saja gitu lah, orang Indonesia.
0: Iya, betul.
3: Ya, semoga depannya masyarakat, rakyat Indonesia ini berwawasan lebih tinggi lah gitu ya, mengenai nasionalisme ini. Memang susah Mbak, untuk menghilangkan kolusi nepotisme dalam hidup ini susah. Sangat susah. Contoh gini aja, kalau aku jadi pejabat besar, aku udah gak mau semasa jabatan aku ini aku berikan pada suku lain, aku orang Jambi, aku masukkan semua, kan gitu modelnya.
0: Oh gitu, iya.
3: Yang ini susah, kayaknya memang sukunisme ini sangat kuat ya, memang itu adanya, kita orang timur ya. Itu aja.
0: Oke.
3: Okay. Itu ajalah komentarnya.
0: Oke, okay, baiklah. Aja. Terima kasih Bang Jiji.
3: Lagunya ya. Halo.
0: Iya Bang Jiji, ada kok.
3: Aduh, kelembutnya sore siang. Tapi aku sebanyak kerokian nih, sebanyak kerokian belum pernah dengar ini suara Wak Rudinya. Aku pingin dengar suara dia.
0: Pengen dengar suara Bang Rudi kerokian gitu.
3: Iya.
0: Tadi sudah dikit. Tadi sudah.
3: Nggak. Itu aku bilang tadi, dia ini kayaknya tidak mau menjual ini nyanyi di Semarang tempat ini, khusus rekaman aja kayak gitu.
0: Iya. Dia rekamannya di kamar mandi, Bang.
3: Oh, begitu ya.
0: Iya. Allahu Akbar. Minta
3: lagu dari One Fall saja lah.
0: Iya, judulnya apa?
3: Barang Antik.
0: Barang Antik? Oke deh, kalau begitu.
3: Salam deh ya.
0: Silakan.
3: Selamat siang, jam sore ini. Ini sedikit informasi.
0: Iya,
3: ini. Di Merbungo ini radionya sekarang ini memang mantap. Gimana nggak termantapnya?
0: Kenapa?
3: Kalau kemarin-kemarin itu kalau kita sudah ketemu 99,5 di sini ya, kalau jadi 8,5 ya.
0: Iya.
3: Sedikit saja ada berangin goyang deh Mbak. Suara tuh berangin voice ya, voice berangin.
0: Frekuensinya di 99,4 nggak Bang?
3: Sekarang ya.
0: Iya, baik.
3: Iya, itu. Kita putaran lagi, itu putaran untuk cari jaringan, baru ketemu lagi, mantap posisinya lagi. Nanti dah berapa lama berlari lagi, kita balikkan lagi. Kalau sekarang nih pas ketemu sudah.
0: Oh gitu.
3: Mantap terasa gitu.
0: Oh, mantap benar.
3: Ya ini kayaknya delay dengan RSPD Bungo ya.
0: Iya betul.
3: Sebenarnya Mbak, aku dari dulu ingin menyarankan itu. Kenapa ribet-ribetnya? Kepingin menyarankan tentang komplainnya atau delay-nya dengan RSPD ya. Pemerintah daerah Bungo kan.
0: Yeah.
3: Di macam kembali ke dulu-dulunya itu. Ke Bangkok juga tidak ada lagi hambatan ini kayaknya. Bagus semua kan Mbak.
0: Baik.
3: Ya udah ini aja yang dipertahankan kan sudah sudah.
0: Ini udah jernih, udah bersih banget ya suaranya ya.
3: Bersih. Aku melihat bagusnya di sini Mbak. Waktu aku cari potensi sudah ketemu Prof. Dia tidak ada berubah lagi.
0: Oke, baiklah. Alhamdulillah.
3: Terkecuali ada gempa bumi.
0: Iya. Habis. Makasih nih buat teman-teman petugas di stasiun relay Bungo ya khususnya ya.
3: Iya. 94, berapa tuh Mbak?
0: 99,4 MHz Bang.
3: Oh, 99,4 MHz ya?
0: Iya, betul.
3: Frekuensi MHz ya. Salam dulu ya.
0: Oke.
3: Selamat ini siang dan sore untuk seluruh fans Radio RRI Program Masa 1 Jambi. Yang terminta tadi ada Bang Judi ya, Bang Juliadi ya, saya selalu.
0: Betul.
3: Yang nomor 2 tadi ada Amarkan ya.
0: Benar.
3: Mungkin Amarkan ini keturunan India lah. Dia pakai kan-kan ini biasanya kan memang keturunan India ya mungkin ya. Pakai kan ya soalnya. Salam saya selalu juga untuk Pak De tadi, Pak De apa? Sutrisno ya.
0: Pak De Sutrisno.
3: Oh iya. Saya selalu deh. Salam juga nih untuk Wak Rudi, selamat mendengarkan saja. Untuk ini untuk Piro juga, untuk KDRCS, untuk Jamila Limo Brako juga, untuk Bang Rizal, Mas Amrin.
0: Okay.
3: Untuk Mbak Doyok ya di Mendalo saya selalu. Untuk Adindaku Ajeng di Sungai Lilin, selamat Andi saya selalu ya. Untuk Ayungan yang tersergawi, untuk Bunda Kismiati. Untuk Bang Abdullah juga ada. Ini Bang Andi Muksin diwakilnya salamnya dengan ini Bang Simon Najasan Kompak Sumatera Percuali apa Pak Ulan ya.
0: Oke, baik.
3: Ya selalu sukses lah.
0: Terima kasih Bang JJ ya. Baik.
3: Ya lagi sekian di 99,4 MHz dari Morobungo. Assalamualaikum ceriu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, Bang JJ, mantap bener ya. Makasih ya juga informasinya tadi, siaran Pro 1 di Bungo itu katanya bagus banget, keren, suaranya jernih ya. Selamat siang buat petugas semua yang ada di stasiun relay Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir ya. Baiklah, kalau begitu kita mau dengar dulu lagu-lagu yang akan kita putarin dan sudah di request ya dari yang sudah bergabung bersama kita di sesi yang kedua ini ya. Jangan kemana-mana, dan buat yang mencoba terus untuk ikut masuk ke apa namanya siaran Pro 1 RRI Jambi, tahan dulu ya. Setelah beberapa tembang lagu ini saya balik lagi ke ruang dengan Anda ya. Tetap bersabar dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Iya, baik mereka di mana saja Anda berada, sudah hampir di penghujung waktu ya. Tersisa 12 menit lagi di ajang request dan sharing informasinya di sore ini ya. Saya terima 1-2 penelpon aja lagi ya buat Anda yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya.
0: Apa kabar Mas Ladi Tempino ya?
1: Ya,
0: alhamdulillah.
1: Dengan dari suaranya kan?
0: Iya, benar. Tempino gimana nih cuacanya siang atau sore ini?
1: Ya, sedikit mendung.
0: Sedikit mendung. Mungkinkah turun hujan? Kita nggak tahu ya, Bang. Iya. Mau dengar lagu apa nih langsung saja karena kayaknya kebersamaan kita tinggal beberapa menit lagi ya. Silakan.
1: Bisa sendiri dari Asmara 2.
0: Asmara 2 dari siapa?
1: Sakit Hati Asmara 2.
0: Oh, Sakit Hati Asmara 2. Baiklah, saya coba cari dulu ya. Samperin buat siapa aja, silakan.
1: Salamnya buat semua yang lagi pada nonton aja lah. Mbak Astimulan,
0: Selamat
1: malam ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Ya, ada asmara dua sakit hati ya dari Mas La di Tempino. Nah, satu lagi nih yang ingin bergabung silakan 0811-6707-8850 ya, sembari menemani Anda yang sedang dalam perjalanan saat ini.

Baiklah peringat, di mana saja Anda berada, di 08116707885. Saya terima satu penelpon lagi yang ingin bergabung dan request lagu ya. Silakan. Nah, saya tunggu dari hitungan ketiga. 2, 1. Ya baiklah, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di edisi hari ini menutup bulan Mei. Semoga bulan ini apa ya, menjadi pelajaran buat kita semuanya, dan di awal Juni nanti semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita semuanya tersampaikan ya, dan semuanya terrealisasi, kemudian kemudahan-kemudahan dan kelancaran, kabar-kabar baik itu akan segera tiba, mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Ya baiklah pendengar, rangkaian acara kita usai sampai di sini. Terima kasih buat semua pendengar yang sudah berpartisipasi dan tentunya juga udah bergabung di request lagu-lagu pop Indonesia dan sharing informasinya. Dan semoga apa yang sudah kita sampaikan juga memberikan manfaat ya, serta menjadi inspirasi bagi semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan atas perhatian para pendengar di mana saja berada. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya ya. Selamat menikmati hari Minggu Anda. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya, karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.
2: Di era digital seperti sekarang, kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Notifikasi tak henti, media sosial selalu memanggil, dan informasi datang tanpa jeda. Semua tampak terkoneksi, tapi seringkali justru membuat kita merasa terasing. Tekanan untuk selalu tampil sempurna, membandingkan diri dengan orang lain, hingga takut tertinggal, semuanya bisa mempengaruhi kesehatan mental kita tanpa disadari. Lalu, apa solusinya? Mulailah dengan memberi batas. Matikan notifikasi sejenak, nikmati waktu tanpa layar, dan bicaralah dengan orang-orang di sekitar secara langsung. Ingat, keseimbangan digital bukan berarti menolak teknologi, tapi menggunakannya dengan bijak. Jagalah kesehatan mentalmu, karena koneksi terbaik bukan selalu yang ada di dunia maya, tapi yang membuat hati merasa tenang.
3: Jambi sore ini.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: Sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak visceral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak visceral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut, tetapi hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak visceral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.

0: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih, tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
2: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan, yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Sebaiknya kamu tahu. Di zaman Kiwari, orang-orang keranjingan lari. Wajar saja, lari memang memberikan banyak manfaat untuk kesehatan secara menyeluruh. Hanya saja, lari tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada beberapa outfit lari yang perlu kamu miliki agar terhindar dari cedera dan bahaya lainnya. Ada beberapa outfit dan perlengkapan yang dibutuhkan saat lari. Berikut di antaranya. 1. Topi. 2. Jaket anti-ultraviolet. 3. Legging. 4. Jogger pants untuk perempuan berhijab. 5. Pelindung lutut. 6. Sepatu lari. 7. Tumbler atau botol air minum.

0: Jam segini lapar banget tau. Mau pesan martabak atau mie ayam ya? Enak nih.
1: Hah? Malam-malam gini mau makan berat? Hati-hati loh sis, kata ahli gizi, metabolisme kita itu bisa kacau nanti. Tahu nggak? Kalau makan malam, gula darah bisa naik tiba-tiba. Lama-lama resiko diabetes loh.
2: Hah?
1: Masa sih? Kan cuma sesekali. Ya sesekali sih boleh, tapi jangan kebiasaan. Nanti asam lambung balik ke kerongkongan, bikin GERD tau. Tidur pun jadi nggak nyenyak. Belum lagi ginjal kita kerja ekstra buat mencerna. Duh, jangan deh.
0: Ih, tapi lapar banget nih. Gimana dong?
1: Kata para ahli, makan terakhir tuh 2-3 jam sebelum tidur. Kalau masih lapar, ya coba makan buah atau yogurt aja. Atau mending konsul ke ahli gizi deh, biar dapat jadwal makan yang pas.
0: Iya bener juga. Daripada besok-besok sakit ya kan, mending nahan deh. Makasih ya.
1: Sama-sama. Jangan lupa, hidup sehat itu investasi buat masa depan.
3: Tubuhmu bukan mesin 24 jam. Beri ia waktu beristirahat. Makan terakhir 3 jam sebelum tidur, biarkan pencernaan pulih, tidur lebih nyenyak, dan bangun lebih bersemangat. Sayangi tubuhmu sekarang juga.
4: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sulit fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga

0: Eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus, ada depresi. Gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar. Kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir, ada skizofrenia. Gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
1: Jambi sore ini.

0: Din, besok panjat pinang kan? Aku udah siap manjat nih sampai hadiah paling atas.
1: Eh, kamu tahu nggak? Panjat pinang itu sebenarnya udah dari zaman Belanda loh.
0: Serius? Kirain dan dulu emang buat lomba 17-an?
1: Awalnya sih dipakai Belanda buat hiburan mereka. Yang manjat ya rakyat kita, berebut hadiah. Tapi sekarang maknanya berubah, jadi simbol kekompakan dan seru-seruan pas kemerdekaan.
0: Wih, jadi ngerebut hadiah itu bisa dibilang simbol perjuangan rakyat ya?
1: Bener banget, makanya walaupun sekarang seru, kita tetap harus ingat sejarahnya. Mainnya aman dan saling jaga.
0: Jadi selain nyari hadiah, panjat pinang itu ngajarin kita kerjasama, sportif, dan ingat perjuangan masa dulu ya?
1: Nah, betul banget. Seru boleh, tapi keselamatan tetap nomor satu ya.
2: Pernah nggak kamu capek, tapi otak nggak mau berhenti mikir? Kalau nanti gagal, gimana? Kenapa sih aku gini terus? Apa aku cukup? Itu namanya overthinking. Capek, tapi nggak kelihatan. Dan kamu nggak sendirian. Coba tarik nafas, pelan, lalu hembuskan. Fokus ke hari ini, lakukan yang bisa kamu lakukan sekarang. Hidup nggak harus selalu sempurna. Yang penting, kamu terus berjalan. Saat pikiran tak mau diam, beri ruang untuk dirimu bernafas. Kamu cukup dan kamu berharga.

Ya pendengar, tentunya untuk informasi di gelaran hari ini di 21 Mei ya 2026 bertepatan dengan hari Minggu ya, masih dalam suasana Lebaran Idul Adha ya. Jadi seorang aktor dan komedian senior, siapa lagi kalau bukan Indro Warkop yang membagikan pandangannya ya mengenai esensi ibadah Idul Adha. Di samping mempersiapkan hewan kurban untuk disalurkan tahun ini, anggota grup legendaris Warkop DKI tersebut mengungkapkan keresahannya terhadap kebiasaan sebagian masyarakat ya yang mampu secara finansial masih menikmati daging kurban. Pria yang berusia 68 tahun ini mengaku heran melihat fenomena orang-orang yang secara finansial tergolong mampu dan sudah berkurban, namun masih meminta jatah daging untuk dikonsumsi pribadi atau mengadakan pesta bakar sate pada malam harinya. Kondisi ini sering dia jumpai karena biasanya panitia pemotongan hewan itu menawarkan ya kepada sang pekurban untuk memilih bagian daging tertentu yang ingin dibawa pulang. Keresahan Indro ini bertambah ya ketika melihat tradisi pesta sate yang masif setelah pemotongan berlangsung kadang justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang boleh dibilang tidak kekurangan. Meskipun begitu, pemilik nama lengkap Mahat Karta Indro Joyo Kusumonegoro ini menyadari bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk melarang keinginan orang lain yang ingin mengambil bagian daging kurban mereka. Bagi Indro, yang terpenting adalah bagaimana setiap individu memaknai ibadah ini sebagai bentuk refleksi spiritual. Sebagai wujud nyata dari prinsipnya yang ingin berbagi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, Indro sendiri memilih untuk menyalurkan hewan kurbannya melalui lembaga resmi. Pada Idul Adha tahun ini, dia membeli hewan kurban untuk wilayah Jakarta dan Yogyakarta. Khusus untuk di Yogyakarta, Indro mempercayakan penyalurannya melalui dompet duafa dengan bobot sapi mencapai 400 kg dan hewan kurban tersebut dibeli atas nama keluarga besarnya sesuai dengan syariat agama yang berlaku.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

sadar gak sih? Kadang kita sok baik ke orang lain, tapi jahat banget ke diri sendiri. Coba deh, cek tanda-tandanya. Sering bilang, iya, padahal sebenarnya gak sanggup. Hanya supaya orang lain gak kecewa. Capek kan? Atau suka merendahkan diri sendiri. Stop deh, kamu itu spesial loh. Tuhan ciptakan kamu, pasti ada tujuannya. Dan jangan lupa, kesehatan fisik juga penting. Jangan begadang terus atau makan junk food tiap hari. Tubuhmu juga butuh perhatian loh. Jadi, yuk mulai dari sekarang. Belajar bilang enggak kalau memang gak sanggup. Apresiasi kelebihan diri sendiri dan jaga pola hidup. Karena kebahagiaan itu dimulai dari diri kita. Kalau bukan kamu yang baik ke diri sendiri, siapa lagi?

0: Bro, kemarin aku dengar katanya HIV bisa nular dari salaman. Serem amat. Bener gak sih?
1: Waduh, itu mah mitos level dewa cuy. HIV tuh gak nular dari salaman, pelukan, makan bareng, minjem sendok, batuk, bersin, atau gigitan nyamuk. Dan bukan juga cuman gara-gara kedekatan biasa sama seseorang. Jadi jangan parno dulu.
0: Lah, terus nularnya dari apa?
1: Yang perlu diwaspadai itu hal-hal yang nyangkut kontak langsung sama darah yang terinfeksi, pakai jarum suntik barengan, atau penularan dari ibu ke bayi saat hamil, lahiran, atau ASI. Termasuk juga kalau punya hubungan yang kurang bertanggung jawab. Misalnya gonta-ganti pasangan tanpa menjaga keamanan diri. Nah, itu baru ada resikonya.
0: Oh, alah. Pantes, banyak orang salah paham.
1: Makanya, tahu fakta itu penting, biar nggak takut berlebihan.
2: Yuk mulai biasain diri buat cari info kesehatan yang benar, bukan mitos. Peduli sama diri sendiri, dukung orang di sekitar, dan sebarkan pengetahuan yang tepat. Karena saling jaga itu selalu berarti.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol,

0: Apaan?
1: Gue bisa minta tolong gak? Besok tukeran jadwal ya. Ada perlu nih. Lu yang jaga ya.
0: Gak bisa deh kayaknya.
1: Biasanya kamu mau, please.
0: Emang bener gak bisa. Lagian kemarin giliran aku yang butuh, kamu selalu nolak. Malah kadang ngeliatin handphone kalau kamu lagi libur kan.
2: Tolong menolong itu harus timbal balik. Jangan mau menang sendiri.
3: Kamu pernah gak sih lagi scroll kalender, terus lihat tulisan Hari AIDS Sedunia tanggal 1 Desember. Terus kamu mikir, ini kenapa harus 1 Desember? Emang ada cerita apa? Nah, gini ceritanya. Balik ke tahun 1988, waktu itu para ahli kesehatan dunia lagi serius mikirin cara buat bikin masyarakat lebih peduli sama HIV dan AIDS. Banyak banget orang salah paham, takut berlebihan, bahkan ngejauhin orang yang hidup dengan HIV cuma gara-gara mitos. Akhirnya, WHO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat buat bikin satu hari khusus biar dunia ngasih perhatian penuh. Dan pilihan jatuh ke 1 Desember. Kenapa tanggal itu? Soalnya ini momen menjelang akhir tahun, di mana perhatian orang masih fokus, belum kedistrak sama liburan dan resolusi tahun baru. Cocok banget buat refleksi, ngecek diri, cari info yang benar, dan mulai peduli sama kesehatan. Hari AIDS Sedunia itu bukan cuma soal penyakit, tapi ini tentang ngurangin stigma, nguatin support ke teman-teman yang hidup dengan HIV, dan ngajak semua orang buat sadar bahwa pengetahuan itu penyelamat. Jadi tiap 1 Desember, kita diingatin buat berhenti percaya mitos, mulai peduli fakta, dan ngejaga diri serta orang sekitar. Karena peduli itu selalu keren.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

88,5 FM Program 1 RRI Jambi, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya permintaan mengejutkan ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada negara-negara Teluk dan Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai bagian dari perundingan perdamaian Iran. Terbentur kenyataan yang rumit di Timur Tengah. Tidak ada satupun negara yang dirayu Trump menyatakan kesediaan bergabung dengan Abraham Accord tersebut. Pakistan yang menjadi penengah pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran langsung menolak gagasan bergabung dengan Abraham Accord, sementara negara-negara lain tetap bungkam. The Hills menganalisis, para ahli mengatakan permintaan tersebut membingungkan dan sangat tidak mungkin mengingat ketegangan regional. Trump berada di bawah tekanan dari Israel dan pendukung garis kerasnya untuk mencapai kesepakatan yang lebih jauh dari kesepakatan nuklir era Obama dengan Iran pada tahun 2015 yang disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOA, yang tidak membahas program rudal balistik Iran, dukungan untuk kelompok proksi bersenjata di seluruh kawasan, dan serangan teroris di seluruh dunia. Perluasan Abraham Accord secara teoritis dapat menumpulkan ancaman Iran terhadap wilayah tersebut dengan menormalisasi hubungan dengan para pesaingnya, sekaligus mencapai salah satu prioritas kebijakan luar negeri utama Trump pada masa jabatan keduanya. Trump pertama kali menyampaikan usulan untuk memperluas perjanjian tersebut melalui panggilan telepon mengenai negosiasi yang sedang berlangsung dengan para pemimpin Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, Pakistan, Mesir, Yordania, dan juga Bahrain. Dan Axios pun melaporkan pada saat itu bahwa usulan Trump sama sekali tidak ditanggapi, sehingga mendorongnya sempat bertanya apakah para pemimpin tersebut masih tersambung. Bagi Pakistan dan Qatar, menjadi perantara hubungan dengan Israel bukanlah hal yang mudah. Pada hari Senin, Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif menggambarkan bergabungnya perjanjian tersebut sebagai tindakan yang bertentangan ya dengan ideologi fundamental kami. Dan dalam sebuah wawancara dengan sebuah stasiun televisi lokal. Sementara itu, seorang pejabat senior Arab yang terlibat langsung dalam memediasi perundingan perdamaian antara Washington dan Teheran mengatakan Trump telah mengemukakan perjanjian Abraham selama perundingan. Memang benar ya, beberapa negara yang disebutkan oleh Presiden seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Pakistan mungkin mengharapkan rasa terima kasih dari Amerika Serikat karena telah memainkan peran perantara yang penting dalam perundingan untuk mengakhiri pertempuran tersebut. Dan negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, dan Bahrain telah menghadapi serangan balasan Iran yang berkelanjutan meskipun mereka tidak berpartisipasi secara langsung dalam serangan awal Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pesawat-pesawat pengisi bahan bakar Amerika Serikat terparkir di pangkalan Pangeran Sultan di Arab Saudi. Saat diminta untuk menjelaskan komentar Trump, juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, mengatakan dalam sebuah pernyataan minggu ini bahwa memperluas perjanjian Abraham telah menjadi prioritas Presiden Trump sejak masa jabatan pertamanya. Dan ini menjadikannya pelengkap alami ya untuk perjanjian damai antara Amerika Serikat dan juga Iran. Trump pertama kali mengusulkan quid pro quo yang tidak biasa kepada 8 negara Timur Tengah dan Asia Selatan dalam sebuah postingan pada Senin dengan mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan para pemimpin dari negara-negara tersebut selama akhir pekan. Trump bahkan mengatakan bahwa para pemimpin Timur Tengah akan menyambut baik keanggotaan Iran dalam perjanjian tersebut. Perjanjian Abraham ini, pendengar, adalah pencapaian kebijakan luar negeri yang khas pada masa jabatan pertama Trump, dan hal ini menyaksikan beberapa negara Arab mulai tahun 2020 dengan UAE dan Bahrain, serta kemudian termasuk Maroko memperluas hubungan diplomatik resmi ke Israel dan juga sebaliknya.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Sebaiknya, kamu tahu.
4: Ternyata, dulu es krim itu bukan cuma cemilan manis buat ngilangin galau loh. Tapi, beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi inget ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.
5: Jambi sore ini

0: untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi.
1: Memori Kolektif Bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh.
2: Purnama bunga, ada yang disebut sebagai purnama serigala, ada yang disebut sebagai purnama.
0: Lah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: Oke deh kakak.
1: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
2: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
3: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
2: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
3: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
2: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
3: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
2: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
3: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
4: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

pernah dengar kutipan ini? Habis gelap, terbitlah terang. Itu bukan cuma kata-kata indah. Itu suara dari seorang perempuan bernama Kartini yang berani bersuara saat dunia bilang diam itu lebih aman. Dari balik tembok rumahnya di Jepara, Kartini menulis tentang mimpi, keadilan, dan hak perempuan untuk belajar dan berpikir. Ia tidak melawan dengan teriakan, tapi dengan pena dan juga harapan. Hari ini, perjuangannya belum selesai, karena terang itu masih harus terus dinyalakan di setiap langkah, suara, dan pilihan yang kita buat bersama. Emansipasi bukan sekedar cerita masa lalu, tapi nyala yang terus hidup di hati setiap perempuan yang berani bermimpi dan di dunia belajar untuk lebih adil di setiap harinya.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
3: Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, cemilan sehat adalah makanan ringan yang rendah lemak dan kalori, tidak mengandung banyak gula atau pemanis buatan, serta padat akan nutrisi. Ada cemilan sehat yang bisa Anda nikmati. Pertama, buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. 2. Sayuran segar dan rendah kalori. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian yang mengandung sumber protein, serat, dan lemak sehat. 4. Produk olahan susu sebagai sumber protein dan prebiotik yang baik.
4: Memilih cemilan sehat penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar mendapatkan manfaat gizi yang optimal.

Gayung, alat yang sering kita gunakan untuk mengambil air, memiliki sejarah panjang dan berkembang dari budaya tradisional Asia Tenggara. Awalnya, masyarakat menggunakan tempurung kelapa atau bambu yang dipotong sebagai wadah untuk menimba air dari sumur atau kolam. Alat sederhana ini kemudian berevolusi menjadi gayung yang kita kenal sekarang. Memudahkan penggunaan untuk mandi atau mencuci. Materialnya juga bergeser dari kayu dan logam menjadi plastik, yang lebih ringan dan tahan lama. Gayung tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di banyak negara Asia, terutama di wilayah yang masih menggunakan kamar mandi bergaya tradisional.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wah, wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
3: Sebaiknya kamu tahu. Bosan dengan kopi hitam? Kamu bisa menambahkan beberapa bahan campuran kopi yang enak tapi juga menyehatkan. Kopi hitam tanpa gula memang lebih disarankan ketimbang kopi dengan bahan tambahan lain. Ada risiko konsumsi kalori dan gula berlebihan yang bisa mengarah pada masalah kesehatan. Akan tetapi, harus diakui, tidak semua orang bisa menikmati kopi hitam tanpa gula. Dan tidak jarang rasa pahit bisa bertahan di mulut cukup lama. Ada beberapa campuran yang justru membuat kopi lebih nikmat dan tetap menyehatkan. 1. Susu murni atau susu gandum. 2. Bubuk protein. 3. Bubuk kakao. 4. Bubuk kayu manis. 5. Rasam lemon.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranito Pro.
1: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul.
2: Sebaiknya, kamu tahu.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

Ya pendengar, dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah atau Undang-Undang HKPD mulai dirasakan para aparatur sipil negara. Mereka diminta menyiapkan diri dengan pemotongan TPP atau tambahan penghasilan pegawai yang pemberlakuannya tinggal menghitung bulan. TPP ini menjadi penolong ASN, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sistem kerjanya itu kontrak. Saat ini, ASN P3K dan PNS berharap ada kenaikan gaji, tetapi yang terjadi malah ada pemotongan tunjangan. Tahun depan, menurut Fadlun, menjadi masa suramnya ASN daerah karena Undang-Undang HKPD akan diberlakukan. Memang sudah ada pertemuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas Undang-Undang HKPD. Namun tindak lanjutnya belum ada. Sementara itu, saat ini semua daerah sedang menginput Rencana Kerja Anggaran atau RKA 2027. Lebih lanjut dikatakan sejak undang

massal. Fadlun mengungkapkan, pengurus Aliansi Merah Putih sudah mengkonfirmasi kepada sejumlah kepala daerah soal pemotongan TPP. Ada juga daerah yang APBD besar tidak ada kendala, namun dari 88% data yang diterima dari anggota Aliansi Merah Putih bahwa banyak APBD-nya tidak sanggup membiayai P3K. Dasar belanja pegawai 30% inilah yang memunculkan berbagai wacana dalam pemberhentian PKK atau P3K. Setiap kepala daerah memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun dan mensejahterakan masyarakatnya melalui P3K, pembangunan infrastruktur, program pemberdayaan, dan lain sebagainya. Namun setiap visi yang dibangun oleh kepala daerah tidak bisa berjalan bebas tanpa melihat regulasi yang dibuat pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah pusat. Selain itu, Fadlun juga meminta dari tiga kementerian ini agar duduk bareng menyelesaikan masalah undang-undang HKPD tersebut. Dan saat ini pendengar, sudah lebih dari 18 forum yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih dan terus mempersiapkan jika hal-hal yang diminta tidak bisa dipenuhi melalui jalur audiensi. Fadlun berharap Presiden Prabowo Subianto mendengar keluhan para P3K. Selain menuntut pembatalan undang-undang HKPD, Aliansi Merah Putih juga terus berjuang untuk P3K paruh waktu.

Ya pendengar, satu single miliknya Kayla mengantarkan kita ke menit 43 dari formasi 17 dan jelang nanti kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran, tahrim beduk serta azan maghrib, lagu-lagu bernuansa religius akan hadir untuk Anda semua.

Ya pendengar, selanjutnya di menit ke-56 dari formasi 17 sore hari ini, saatnya kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'sul maqaman mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al-Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: RRI.co.id RRI.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Jamin, Vibers Nobar kita di Jambi nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

Ya pendengar, keinginan untuk selalu disukai dan diterima oleh lingkungan sekitar ini merupakan kodrat alami setiap manusia. Rasa diterima membawa rasa aman dan percaya diri yang membuat kita nyaman. Namun ketergantungan tinggi pada penilaian orang lain itu bisa jadi bumerang yang tentunya bisa menghambat ya potensi terbaik di dalam diri Anda. Di era modern sekarang ini, media sosial itu dimanfaatkan celah psikologis ini dengan sempurna. Setiap notifikasi tanda suka atau pujian digital memicu sensasi dopamin nyata di otak kita. Siklus ini mirip perilaku kecanduan yang membuat seseorang itu terus mencari validasi demi bahagia sesaat. Ketergantungan akut pada pujian memperkenalkan mekanisme berbahaya pada kesehatan mental kita. Ketika kebahagiaan Anda tergantung pada opini orang lain, Anda memberi mereka kendali untuk menjatuhkan mental Anda. Hal inilah yang sering membunuh ekspresi diri, kreativitas, dan kedamaian jiwa yang berkelanjutan. Pakar psikologi menemukan fakta menarik ya tentang orang yang sangat cerdas ya. Mereka punya cara pandang berbeda dan menguasai keterampilan sulit yang jarang dimiliki. Kemampuan itu adalah menerima penolakan tanpa merusak harga diri mereka sendiri.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih?
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi gak, aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Sebaiknya kamu tahu. Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa? Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, selanjutnya setelah satu single miliknya Aura Kasih ya dengan Habislah Sudah, tepat pukul 19 saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Gubeng, Medan, Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. 4. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under enforcing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaannya akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
0: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
10: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
11: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
10: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
11: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
12: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
11: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
13: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
14: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
13: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, Mungkin itu sekitar berapa 10% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDRP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota.
14: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
15: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
14: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
17: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melengkapi jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
18: Kuhasilkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasi Ali asal Jakarta, JKG 27. Jadi Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
17: Benar-benar selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa Taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Ya pendengar, kenapa ya ketika kita itu ditolak ya dalam hal apapun kok terasa sangat menyakitkan secara fisik? Tentunya hal ini sering terjadi. Dampak penolakan sosial itu tidak hanya luka emosional atau rasa sedih semata ya. Penelitian neuroscience mendalam menunjukkan otak manusia memproses pengabaian secara mengejutkan. Dada terasa begitu sesak ketika dikucilkan terjawab secara ilmiah lewat fungsi saraf. Rasa sakit emosional akibat ditinggalkan mengaktifkan area otak sama seperti saat cedera fisik. Otak tidak membedakan rasa sakit karena patah tulang dengan patah hati atau penolakan sosial ya. Fenomena biologis ini tentu membuat pengalaman pahit sangat nyata dan menyiksa. Ketakutan emosional mendalam ini tidak muncul tiba-tiba saat dewasa, tapi punya akar sejarah yang panjang. Studi psikologi menelusuri trauma takut ditolak berasal dari memori masa kanak-kanak dan remaja. Sistem saraf merekam setiap momen pengasingan di masa lalu dengan sangat baik. Dampak penolakan sosial tidak hanya berhenti pada pengaruh emosional. Menurut ahli saraf Yukle, Naomi Eisenberg, penolakan mengaktifkan area otak yang sama dengan rasa sakit fisik.

0: Aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
1: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget, kayak orang mau kena serangan jantung.
0: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak abis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
2: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
0: Ya ampun, jadi emang bener ya. Kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
2: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya atau konsultasi ke profesional.
3: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.
4: Sebaiknya kamu tahu. Bau badan bukan cuma soal belum mandi atau tidak pakai parfum. Bisa jadi kamu memilih baju yang kurang tepat. Meski musim hujan, bukan berarti tubuh berhenti mengeluarkan keringat. Kondisi udara yang sangat lembab dan mendung, yang membuat udara jadi panas, memicu keringat lebih banyak. Bau badan pun jadi sesuatu yang sulit dihindari. Kamu mungkin berpikir bau badan timbul gara-gara deodoran yang kurang ampuh, atau konsumsi makanan dan minuman tertentu. Ternyata, ini akibat pemilihan baju dengan bahan kurang tepat. Kamu perlu cek lagi baju-baju di lemari sembari memperhatikan bahannya. Sebaiknya, kurangi pemakaian bahan seperti polyester, rayon, denim, fleece, juga liter atau kulit.

Dan ini beberapa daftar bahan baju yang adem dan menyerap keringat. 1. Katun. 2. Linen. 3. Sutra. 4. Cambrai. 5. Jersey.

Ya, pendengar, meskipun penolakan itu menyakitkan, orang dengan kecerdasan emosional dan intelektual tinggi bisa ubah paradigma tersebut ya. Mereka sadar bahwa opini buruk orang asing tidak terkait dengan nilai diri esensial mereka. Kesadaran ini membebaskan mereka dari penjara ekspektasi lingkungan. Saat lepas dari ketakutan penilaian negatif, ruang kebebasan baru terbuka lebar. Mereka jadi berani ambil risiko besar, mencoba hal baru, dan suarakan ide radikal. Keberanian muncul karena harga diri tidak lagi tergantung pengakuan orang lain. Kunci mental tangguh ini adalah pahami nilai diri mutlak dari dalam, bukan dari luar. Melatih mental berani tidak disukai mengubah Anda jadi pribadi kokoh terhadap kritik. Anda bebas berkarya, menjual potensi diri dengan harga tinggi dan melangkah mantap di panggung hidup. Jika bisa terima kemungkinan tidak disukai, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Itu prinsip psikologi penting ya, yang membedakan individu bermental kuat dengan yang kecanduan pujian. Keluar dari zona nyaman demi pertumbuhan karir dan juga hidup. Mampu berdamai dengan kemungkinan ditolak adalah keterampilan sulit ya, tentunya butuh latihan dan adaptasi yang panjang. Langkah awal yang penting adalah pindahkan jangkar kepercayaan diri dari luar ke dalam diri sendiri. Pemahaman ini sudah menjadi tanda lompatan besar menuju kematangan mental. Riset akademis tegaskan pertumbuhan sesungguhnya terjadi ketika berani menantang batas diri sendiri.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata, faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Din, kamu pernah lihat nggak? Bocah-bocah naik motor boncengan tiga. Nggak pakai helm lagi, ngebut pula.
3: Waduh, sering Pak RT. Udah boncengan banyak, kadang masih main HP juga sambil nyetir. Emangnya jalanan punya nenek moyangnya?
2: Belum lagi yang bawa motor, masih bocil lagi, belum cukup umur. Kadang lawan arus pula, kayak ninja.
3: Parah ya, yang lebih ngeri tuh nyetir sambil mabuk. Nggak cuma bahaya buat diri sendiri, tapi juga orang lain.
2: Makanya aturan lalu lintas itu bukan untuk ditakuti, tapi buat melindungi. Seperti helm, sabuk pengaman, itu bukan aksesoris gaya doang.
4: Hindari pelanggaran seperti pakai HP saat berkendara. Ngebut, boncengan lebih dari dua, belum cukup umur, mabuk saat nyetir, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, dan melawan arus. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin. Hujan seharian mengguyur kota Banjarmasin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau ku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Banjarmasin, mempersembahkan sebuah sandiwara radio dengan judul Hilang Ditelan Banjir. Naskah karya Aulia Elhamis.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku menjamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini. Foto ini kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban. Saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu. Tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Kalau tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya, betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum, Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya. Ada apa, Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya, Maya. Kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku, Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia, Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Iya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
4: Senja, Dina.
0: Astaga!
5: Dina!
1: Aku hanya bisa terteguh dengan air mata yang mengalir. Senja, kau telah mengajariku yang indah tidak selamanya.

Demikian Sandiwara Radio, Hilang Ditelan Banjir. Naskah karya Aulia Elhamis, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: rri.co.id rri.co.id Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Sebaiknya Anda tahu bahwa membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan bencana banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kehilangan harta benda, dan bahkan korban jiwa. Salah satu penyebab banjir adalah buang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air, sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar. Hal ini dapat menyebabkan banjir, terutama saat hujan lebat. Oleh karena itu, mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan karena dapat menyebabkan bencana banjir. Jangan lupa, bersihkan lingkungan kita adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita sehingga kita dapat hidup dengan aman dan nyaman.
1: Din, kamu tuh sering banget ngeluh susah BAB. Coba deh makan yang bisa bantu ngelancarin.
2: Iya nih, udah minum air putih banyak, tapi tetap aja keras kayak batu. Emangnya makanan apa yang bisa bantu?
1: Tuh, coba lihat. Kita milplom kayak serat sama sorbitol, pencahar alami tuh. Terus ini nih, cisit bisa bantu lembutin tekstur BAB juga.
2: Hah? Serius? Ini ada pisang juga, katanya sih ada inulin, probiotik gitu ya.
1: Nah, bener, jangan lupa juga alpukat, seratnya tinggi, bonusnya bikin kenyang sehat. Terus ada kimchi juga loh, bagus buat usus karena ada laktobasilinya.
2: Wah, aku gak nyangka bahan makanan begini tuh bisa bantu perut lancar. Green tea juga ya?
1: Iya, green tea tuh bantu kerja enzim di usus. Yuk ah, kita borong. Jangan cuma skincare doang yang diperhatiin. Pencernaan juga penting, tahu?
2: Wah, setuju nih. Perut happy, hati pun juga happy.
3: Yuk, konsumsi makanan alami yang bantu lancarkan BAB. Sehat itu gampang, asal tahu caranya.

Tengah di mana-mana berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tadi bersama Bang Adi akan menemani di kebersamaan kita sama dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ya, kembali masih dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Menko Purba yang minta mulai besok eksportir patuhi aturan baru penempatan DHE SDA. Ya, ketentuan baru penempatan devisi hasil ekspor sumber daya alam DHE SDA resmi berlaku mulai Senin 1 Juni 2026. Dasar hukum implementasinya adalah peraturan pemerintah PP nomor 21 tahun 2026. Menko Purba minta para eksportir mematuhi ketentuan itu. Dengan ketentuan baru ini, seluruh eksportir SDA wajib merepatriasi DHE SDA ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100%, ucapnya. Seperti sektor non-migas diwajibkan menempatkan 100% DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Sementara itu, eksportir sektor migas wajib menempatkan sedikitnya 30% DHE SDA selama paling singkat 3 bulan. Penempatan DHE SDA ini lanjut berbayar dilakukan melalui bank-bank BUMN, diantaranya Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, dan juga pemerintah juga membatasi konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah maksimal sebesar 50%. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Menko Purba ya, minta mulai besok eksportir patuhi aturan baru penempatan DHE SDA, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Ya, baik mendengar di mana-mana Anda berada, buat Anda yang ingin mengetahui atau juga mengenal sistem pengawasan navigasi penerbangan yang terus bertransformasi. Nah, berikut ini ada sistem pengawasan navigasi penerbangan tentunya mengalami transformasi seiring berkembangnya teknologi dan juga meningkatnya kompleksitas industri penerbangan global. Dan juga perubahan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan navigasi penerbangan tetap aman, tertib, efisien, dan juga mematuhi standar internasional. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan pengawasan navigasi penerbangan memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan transportasi udara nasional. Nah, menurutnya pengawasan yang efektif menjadi fondasi bagi terciptanya layanan penerbangan yang andal dan juga berkelanjutan. Ya, seiring perkembangan industri, pendekatan pengawasan kini tidak lagi hanya mengandalkan pemeriksaan administratif dan juga daftar pemeriksa konvensional. Pengawasan modern didorong untuk lebih adaptif dan juga memanfaatkan teknologi, data, dan juga analisis risiko dalam proses pengambilan keputusan. Lukman juga menegaskan bahwa sistem pengawasan saat ini harus bertransformasi menuju pendekatan yang berbasis risiko dan juga bukti. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai tantangan baru dalam sektor penerbangan yang berkembang sangat cepat. Sementara itu, Direktur Navigasi Penerbangan Kemenhub Samsuri Jal mengatakan transformasi pengawasan juga mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan juga selain itu juga harmonisasi regulasi dan juga penerapan pengawasan berbasis risiko menjadi bagian penting dalam penguatan sistem pengawasan nasional. Nah, untuk informasi lebih lengkap tentang mengenal sistem pengawasan navigasi penerbangan yang terus bertransformasi, Anda dapat membaca di rri.co.id. Lagu berikutnya ada Bregi dengan Janji. Akan menemani di kebersamaan kita, jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan Anda juga dapat mendengarkan siaran kami di stasiun relay melalui 99,4 MHz. Untuk Kabupaten Bungo, untuk Serau Langun ini 95,8 MHz. Bangko 99,8 MHz dan juga Tungkal Ilir ini 99,0 MHz.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Di era digital ini, jari kita punya kekuatan. Sekali klik, informasi bisa tersebar luas dalam hitungan detik. Tapi, tahukah kamu, setiap unggahan, setiap komentar, setiap like yang kamu berikan bisa berdampak besar bagi diri sendiri dan orang lain. Jangan sampai jarimu menjadi senjata yang melukai. Jangan sampai jempolmu menyebarkan kebencian dan kebohongan. Bijaklah dalam bermedia sosial. Saring sebelum sharing. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Jari pintar, hati-hati jempolmu.

baru saja lalu lagu Naoya gitu ya. Semua akan indah pada waktunya. Amin. Ya, mudah-mudahan semua akan indah pada waktunya untuk kita semua gitu ya. Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, kembali musik dan informasi. Informasi berikut ini, Kemenhan akumulasi haji ilegal Bandara Soeta pecahkan rekor. Ya, sebanyak 118 jamaah haji yang berangkat secara non-prosedural ilegal ini selama periode 2026, jumlah tersebut akumulasi yang dilakukan Kementerian Haji dan juga Umroh Kemenhat ini bersama Kemenimipas dan juga kepolisian. Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan juga Umroh Harun Al-Rashid ini mengatakan bahwa pengawasan dilakukan sejak dimulainya keberangkatan jamaah haji reguler pada 22 April 2026 hingga berakhirnya keberangkatan jamaah haji khusus pada 23 Mei 2026. Pemerintah memperketat pemantauan di sejumlah pintu keberangkatan internasional baik bandara maupun pelabuhan. Harun mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara Kemenhat, Imigrasi dan juga Polri dan juga yang dari jumlah total tersebut Samhung Harun ini sebanyak 89 jamaah digagalkan keberangkatannya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ditambah lagi 5 jamaah diamankan di Bandara Internasional Kuala Namu dan juga 5 lainnya di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Pengawasan juga selanjutnya dilakukan di jalur laut dan juga bandara lain. 2 calon jamaah non-prosedural digagalkan melalui Pelabuhan Internasional Batam Center, sementara 4 lainnya dicegah berangkat melalui Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sipigan, dan juga Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Menurut Harun, pengawasan ketat dilakukan karena pemerintah Arab Saudi menerapkan aturan yang jauh lebih ketat pada penyelenggaraan haji tahun ini. Karena itu, pemerintah Indonesia berupaya memastikan seluruh calon jamaah berangkat melalui jalur resmi dan memiliki dokumen yang sesuai. Dia juga menegaskan keberangkatan sesuai dengan prosedur pentingnya untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan juga kepastian layanan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Kemenhat akumulasi haji ilegal Bandara Soeta pecahkan rekor, Anda dapat membaca di rri.co.id.

informasi berikut ini, tentunya banyak orang sering kali merasa sangat kesal saat berdiri lama di barisan paling panjang, yaitu masih sering disepelekan hal penting, yaitu pentingnya budaya antri. Mulai dari membeli tiket wisata hingga berburu makanan favorit, aktivitas memang menguras kesabaran kita. Namun mengantri sebenarnya bukan sekedar tentang proses menunggu giliran yang membosankan. Juga di balik kegiatan sederhana ini ada nilai budaya penting yang sedang diterapkan bersama orang lain. Melansir dari berbagai sumber, antrian terjadi karena jumlah layanan yang tersedia lebih sedikit daripada total peminatnya. Tanpa adanya sistem barisan yang rapi, situasi di tempat umum pasti akan langsung berubah menjadi kacau. Nah, tentunya mengantri jadi bentuk tanggung jawab bersama. Sebagian besar orang masih menganggap kegiatan mengantri sebagai hal sepele, yakni kewajiban biasa agar tidak terjadi keributan di tempat umum. Namun lebih dari itu, aktivitas ini sebenarnya wujud nyata dari disiplin serta tanggung jawab sosial kita. Nah, tentunya dengan lewat mengantri ini kita bisa belajar banyak nilai penting seperti kesabaran, keadilan, hingga menghormati hak sesama manusia. Bahkan ketertiban dalam barisan juga menjadi tolak ukur utama untuk melihat tingkat kesadaran sosial suatu bangsa. Nah, juga bukan sekedar giliran, ini fungsi nyata budaya antri. Di balik barisan yang rapi, mengantri sebenarnya menyimpan nilai keadilan sosial yang sangat mendasar. Nah, semua orang memiliki hak setara untuk mendapatkan layanan tanpa perlu memandang latar belakang mereka. Fenomena mengantri panjang demi makanan viral atau juga vaksinasi menjadi bukti nyata kepedulian masyarakat terhadap sesuatu. Momen tersebut ini menunjukkan cara kita menghargai hal penting lewat proses menunggu dan penuh kesabaran. Nah, antri ini sebagai simbol budaya juga. Masyarakat kita beberapa negara seperti Jepang, Inggris sudah menjadikan kegiatan mengantri sebagai bagian dari budaya besar, dasar, dan mereka sangat disiplin mengantri karena menganggap hal tersebut sebagai bentuk penghormatan tertinggi terhadap hak sesama manusia. Sementara itu, kesadaran masyarakat kita ini akan pentingnya tertib mengantri di ruang publik juga terus mengalami perkembangan saat ini, dan kebiasaan tersebut mulai dipandang sebagai bentuk adab untuk menjaga keteraturan sosial bersama orang lain. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Ruang Rindu, tentunya akan menemani kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Jadi tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randy, jangan main hati terus lah. Belajar, Randy, belajar.
1: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah. Nggak asik. Bosan, ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah?

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar, ketika kamu lebih mencintai diri sendiri, segala sesuatunya menjadi lebih ringan dan mudah. Makin kamu mampu memahami diri, makin mampu pula kamu melihat dan sadar tentang apa yang ada dalam dirimu. Kamu pun menjadi bisa menghargai dan menghormati diri sendiri. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, jumpa kembali di Ruang Rindu di malam hari ini dengan mengangkat tema yaitu tentang menghargai diri sendiri. Nah, Anda juga dapat gabung bersama di telepon kami di 0811-6707-8850 di malam hari ini. Ya, tentunya kalau kita menghargai diri sendiri bisa mendorongmu untuk selalu semangat dalam menjalani kehidupan sehari. Rasanya memang cukup mudah untuk meluangkan waktu bagi seseorang yang kita cintai, akan tetapi justru sulit untuk meluangkan waktu bagi diri sendiri. Padahal memberikan waktu khusus untuk lebih peduli serta mencintai diri sendiri dapat meningkatkan kualitas hidupmu. Jika tidak kamu sendiri, nah siapa yang akan mencintai diri kamu sendiri? Kamu juga tak akan bisa benar-benar mencintai orang lain jika tidak mencintai dan menghargai diri sendiri lebih dulu. Ya, ada banyak contoh tentang menghargai diri sendiri. Semisal, keras apapun kamu bekerja untuk meraih kesuksesan, jangan lupa untuk beristirahat dan menjaga kesehatan. Kamu dapat menjadikan tentunya untuk menghargai diri sendiri sebagai pengingat untuk selalu mencintai dan juga mempedulikan dirimu sendiri. Kadang kita lupa untuk mencintai diri sendiri. Sibuk beraktivitas, sibuk bekerja, namun hasilnya ya itu-itu juga gitu ya. Oke, halo malam.
1: Halo malam Bang, selamat malam.
0: Malam juga Bang Andi.
1: Apa kabar Cakra, Bang?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bang Andi? Baik. Halo. Halo.
1: Ya Bang. Aku Ade Bang.
0: Oh gitu.
1: Dari Manado nih.
0: Iya deh. Oke. Okay.
1: Apa temanya Bang?
0: Temanya menghargai diri sendiri. Gitu.
1: Oh iya Bang. Ya.
0: Iya. Kadang kita lupa terhadap diri sendiri.
1: Kalau kita tidak menghargai diri sendiri, orang tidak akan menghargai kita Bang.
0: Nah itu dianya, gitu ya.
1: Belum kita menghargai orang, hargai diri kita sendiri Bang.
0: Iya.
1: Itu.
0: Itu yang paling penting. Lalu, iya.
1: Iya. Kita harus menghargai diri kita. Iya. Kalau kita tidak menghargai diri kita Bang, susah Bang.
0: Kadang kita lupa itu. Dengan diri kita sendiri, sibuk saja beraktivitas, iya. Mencari, bekerja dan iya. Sebagainya untuk meraih kesuksesan, tapi kita lupa untuk kesehatan kita sendiri juga, gitu kan?
1: Nah, diri ini Bang sama dengan kendaraan Bang.
0: Gitu.
1: Kendaraan itu kalau tidak diperbaiki, tidak ini, dia lama-lama reok juga Bang, sama kita ini manusia ini.
0: Iya, tidak diservis lah butuh, gitu ya.
1: Iya, butuh servis juga kita
0: butuh
1: ini.
0: Butuh servis juga gitu ya, iya.
1: Iya, itu.
0: Oke.
1: Kalau tidak, ya susah. Lebih baik kita mencegah dari mengobati Bang.
0: Betul, karena mahal sekali kalau kita sudah mengobati gitu kan.
1: Iya.
0: Oke,
1: iya.
0: Baik.
1: Lagunya sudah ada lagu pilihan Bang?
0: Lagunya sudah Bang Adi siapkan, teman-teman lawas malam hari ini ada Janjimu, ada juga Jangan Salahkan Aku, ada Nuansa Biru, Walau Dalam Mimpi, ada Hancurlah Hatiku.
1: Janjimu itu siapa Bang?
0: Janjimu dari ya, Teti, cewek. Dari Tuti Subarjo.
1: Oh yang tadi itu Bang, Hancurlah Hatiku itu Bang?
0: Hancurlah
1: Hatiku. Cowok cewek?
0: Yang mana?
1: Cewek apa cewek penyanyi itu?
0: Yang Hancurlah Hatiku ya?
1: Iya.
0: Hancurlah Hatiku cewek juga, Ernie Johan.
1: Oh ada yang cowok ada Bang?
0: Ada, Bruri.
1: Ya apa cak lagunya Bang?
0: Kaulah Segalanya.
1: Ya sudah Bruri aja Bang, Kaulah Segalanya Bang.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
1: Lagunya pertama-tama. Halo adek. Adek.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya.
1: Halo. Lagunya. Halo, Dek, dipanggil tuh.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, lagunya Kaulah Segalanya katanya.
1: Nah, buat adek, buatmu segalanya sayang.
0: Iya, ya. Ada orang lain gitu ya.
1: Okay. Di Manado sekarang nih bang.
0: Di Manado gitu ya, iya.
1: Iya di Manado. Dia pernah di Palembang kuliah.
0: Dia pernah juga gitu ya, iya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau Wong gitu.
1: Detail. Salamnya pertama-tama buat Nona Mia, selamat malam sayang, sehat selalu di sana, baik-baik saja ya, jaga kesehatan sayang. Terus buatnya Mbak Vero, Mbak Ajeng, Bunda Yati, Bunda Sila, Bunda Yani, Bu D, Bunda Yati Sergawi, Bang Musin, Bang JJ.
0: Siap.
1: Terus buatnya Kisemar, buat Cinta yang ada di Palimo.
0: Oke.
1: Okay. Sudah gabung Cinta belum?
0: Belum, baru penelpon pertama nih malam hari ini.
1: Ya.
0: Oke.
1: Terus buat Abang sehat selalu.
0: Amin.
1: Berikan umur panjang, diberikan rezekinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih ya Bang.
0: Yo, sama-sama.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Andi Cakrawinata yang udah gabung juga bersama kita di malam hari ini. Dan tentunya masih Bang Andi nantikan di teleponnya di 0811-670-7-8850. Ya, Bang Andi terima kembali. Oke, halo malam.
3: Halo malam, Assalamualaikum Mari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simon, apa kabar Bang Simon?
3: Alhamdulillah sehat, gimana Bang Adi juga kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
3: Amin. Cuaca tadi itu gimana? Cuaca hujan gak sana Bang Adi?
0: Enggak, cuacanya cerah gitu.
3: Iya, dua hari ini Bang Adi ya.
0: Iya, tapi sempat sih ada rintik-rintik di atas seng gitu kan. Tapi enggak itu. Gak hujan.
3: Juga dari kemarin kan memang cerah tapi ada agak mendung-mendungnya dikit.
0: Iya.
3: Gak ada hujan lah, gak ada.
0: Gak ada hujan. Dua hari ini ya gak ada hujan.
3: Temanya malamnya apa, Bang Adi?
0: Temanya menghargai diri sendiri. Kadang kita lupa tuh, sibuk kerja, sibuk aktivitas, sibuk bantuin orang lain, diri sendiri gak tertolong nantinya.
3: Benar itu Bang Adi ngomong itu benar itu. Pertama kali kita menghargai diri sendirilah. Kalau kita mau dihargai orang, ya begitulah banget.
0: Iya.
3: Jadi kalau menghargai diri sendiri itu namanya orang sombong nanti banget. Ya kan? Pertama kali kalau kita menghargai diri sendiri kan, kita pun tentu dihargai orang, kita menghargai banget. Itulah kita cara bergaul banget ya.
0: Betul. Nah,
3: kita saling menghargai itu banyak saudara, banyak teman, ya Bang Adi kan?
0: Iyalah, karena kita bisa menghargai diri sendiri, otomatis orang lain juga akan kita hargai, gitu kan?
3: Iya, Bang Adi. Nah, itulah. Oke lah, lagunya Bang Adi.
0: Lagunya teman-teman lawas malam hari ini ada Ermi Kulit.
3: Mantap.
0: Iya.
3: Siapa nih lagu-lagu yang cowok siapa?
0: Ada, tadi sudah nih yang cowoknya gitu ya. Ini ada juga dari Victor Huta Barat dengan
3: wah lumayan tuh Victor Huta Barat itu
0: keagungan Tuhan gitu ya.
3: Keagungan Tuhan.
0: Iya, atau ini yang lain ada juga tapi banyak cowok Alfian dengan Andaikan. Ada
3: yang
0: juga
3: keagungan Tuhan itu Bang Adi.
0: Oke deh, siap.
3: Salamnya Bang Adi dikit ya.
0: Yo.
3: Untuk Bang Adi, selamat malam. Cara moga beri kesehatan selalu, pulangnya moga-moga diberi keselamatan di jalan nanti.
0: Oke.
3: Tentang keluarga tercintanya. Untuk Bang Kadir CS juga, untuk Bang Ramelan, Bang Abdullah, Nek Linyo juga, Mbak Jamila, Mbak Perunya juga, Mbak Anita ini malam minggu nggak ada karaokean juga ini, dari senggol-senggol ini.
0: Oke.
3: Nah, untuk Bang tadi siapa tuh, Bang siapa tadi?
0: Bang Andi Cakrawinata.
3: Oh, canda keren ada ya. Orang Jawa namanya itu biasanya nama gitu.
0: Bang Andi Cakrawinata biasanya orang Makassar gitu ya.
3: Itu. Cakrawinata ya. Salam kenal ya Bang Andi.
0: Oke, dan Bang Simon. Bang
3: Simon. Iya. Pokoknya salamnya buat semuanya Bang Adi.
0: Oke.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Simon yang udah gabung juga. Kembali masih Bang Adi nantikan gitu ya. Di ini udah lama enggak gabung nih Bang Juli gitu ya. Halo.
2: Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja nih Bang Juli?
2: Adalah lagi kemarin keriting, Bang Adi.
0: Serius?
2: Dari awal sampai akhir tutup acara.
0: Woi, keriting atau betapa gitu? Lama gak gabung.
2: Bendera masuk udah diangkat sama Bang Adi.
0: Serius?
2: Detik kedua, telah ngangkatnya kayak Bang Adi.
0: Iya.
2: Ada apa ya kemarin bahas tentang apa tentang kemarin apa? Itu lupa saya.
0: Temanya gitu ya?
2: Iya, temanya ini hari apa nih ya? Minggu, hari Jumat kalau salah Bang Adi siaran ya? Mana Kamis sama Jumat ya?
0: Iya.
2: Saya lupa juga tuh ada lah aku bahas itu.
0: Hari temanya tidak salah hari Jumat lah.
2: Jumat ya?
0: Iya.
2: Iya, itu ada lah pokoknya saya. Ada lah ada monitor saya.
0: Monitor gitu ya.
2: Dari awal sampai akhir Bang Adi.
0: Iya, tapi aku enggak lihat masuk gitu.
2: Masuk Bang Adi sesi kedua.
0: Ya,
2: sesi kedua itu kan masuk pertama putus, dan bisa masuk lagi. Bang Andi cakep, Chandra Minata tuh yang masuk Bang Andi.
0: Oh gitu.
2: Waktu sama Yayang Bekmo tuh nah, minta lagu.
0: Iya.
2: Itu tuh itu sebelumnya saya tuh Bang Andi.
0: Oh gitu ya.
2: Iya. Sehat lah Bang Andi ya.
0: Alhamdulillah baik sehat. Gimana sebaliknya baik sehat juga?
2: Alhamdulillah sehat, cuaca redang sekali Bang Andi.
0: Wih, redang.
2: Panas. Ya. Sampai malam ini panas juga Bang Andi.
0: Gitu ya? Iya.
2: Iya, sampai malam ini buka pagi Bang Andi.
0: Wah,
2: lagi panas beneran. Tema tadi apa menghargai?
0: Menghargai diri sendiri.
2: Hargai diri sendiri dalam hal apa nih Bang Adi?
0: Banyak hal.
2: Tadi saya dengar ini tentang pekerjaan kan tadi.
0: Bisa. Kalau kita selalu sibuk bekerja itu kan tidak
2: itu
0: kita
2: kan,
0: lupa terhadap kesehatan.
2: Lupa dengan kondisi fisik iya, kita betul. Kan?
0: Iya. Kadang kerja itu sampai larut malam dan sebagainya. Tapi ternyata pas jatuh sakit,
2: jatuh sakit, nggak bisa ngapain-ngapain lagi kan?
0: Betul, itu.
2: Nah gitu, kadang kan setiap tubuh kita ini kan ada porsinya masing-masing.
0: Iyalah, seperti Bang Andi
2: bilang tadi kita kan masing-masing
0: perlu diservis lah sekali-sekali, dimanjakan juga gitu.
2: Ya, khusus untuk tubuh kita. Pokoknya semua anggota tubuh kita ini kan ada porsinya masing-masing, kekuatannya juga masing-masing. Ya kemarin tentang bahas ini Bang Andi. Di balik kekuatan ada kelemahan.
0: Oh iya, iya.
2: Ya. Tentang tadi menghargai, selain ini ya, menghargai orang lain. Kalau tadi kan menghargai diri sendiri, menghargai orang lain juga kan?
0: Iyalah.
2: Itu menghargai orang lain, menghargai diri kita sendiri.
0: Kadang kan
2: juga bisa juga menghargai pekerjaan kita, Bang Adi.
0: Iyalah, karena kita membutuhkan apa ya, kebutuhan kita. Kalau rambutnya panjang misalnya dirapikan, digunting.
2: Dirapikan, ya, itu itulah menghargai diri kita sendiri kan?
0: Atau ya, kita lagi sakit-sakit, minta diurut dong, agak sedikit.
2: Lagi pegal-pegal gitu ya.
0: Gitu ya. Atau juga
2: apalagi kalau anginnya masuk gitu ya. Kita keringin, kalau tidak ada keringin kan susah juga berarti.
0: Dan juga terhindar dari perilaku merugikan apa ya, orang lain juga gitu kan.
2: Merugikan orang lain juga ya. Itu dalam hal ini ya, pekerjaan kan itu.
0: Iya.
2: Kalau kita paksa kan, kita porsir kerjaan kita tuh kan.
0: Iya.
2: Nanti ada orang minta tolong kan, minta bantu, kita nggak bisa.
0: Karena kita stres juga berlebihan karena terlalu memikirkan, aku punya target gini-gini, kalau nggak tercapai gini-gini. Ternyata itu menimbulkan stres, sakit
2: stres
0: yang
2: sendiri,
0: berlebihan.
2: Target gitu kan? Tidak sampai, kita stres.
0: Oh iya.
2: Iya kan, kita jadi beban pikiran kan.
0: Iyalah.
2: Beban pikiran kita, kerja tidak sampai, lebih baik lebih fokus, biarpun kecil kerjaan kita, apapun kecil kan.
0: Kadang
2: tapi kita fokus.
0: Maaf ngomong, ketika kita juga diminta oleh seseorang, minta dia seseorang, padahal kita sering membantu dia, tapi dia minta lagi. Kita harus berani juga bilang tidak.
2: Iya betul.
0: Katakan
2: menolak
0: tidak.
2: Itu
0: menolak,
2: ya.
0: Menolak gitu.
2: Kita tidak ya menolak karena
0: memang tenaga ini
2: berarti sudah dia kurang menghargai kita juga kan?
0: Iyalah.
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Kalau kerjanya istilahnya cuman ya kalau ngecap dia enggak apa-apa lah ya Bang Adi lah. Kita jempol kan sampai ke RT kan.
0: Kadang kan kita kondisi kita kan tidak lagi fit gitu ya.
2: Tidak
0: fit gitu ya. Jadi
2: ya.
0: Kita berhak menolak. Kalau kita paksakan nanti lebih parah lagi kan.
2: Nanti Bang Adi nanti kan hasilnya tidak bagus, orang tuh marah kan?
0: Iyalah,
2: hasilnya. Ya, hasilnya tidak baik kan? Malam
0: merugikan orang lain juga kan?
2: Yang merugikan orang lain, kitanya enak juga kan? Lebih baik kita menolak gitu, lebih baik itu menolak memang.
0: Iya. Ada cara. Berarti
2: kita menolak. Menghargai menghargai diri kita sendiri sama orang lain juga.
0: Iya.
2: Berarti kita kan, ya kalau kita paksakan nanti kan hasilnya buruk kan.
0: Hasilnya nggak baik juga.
2: Tidak mengecewakan orang lain kan. Kita betul. Kecewa, orang kecewa kan. Ya. Kita double malah kecewanya kan.
0: Oh iya, sakitnya ya, double dapat, kita. Hasilnya nggak maksimal, orang marah.
2: Iya, ya, betul. Ya, ya.
0: Kadang kita selalu apa ya, mementingkan kadang orang lain. Kadang Bang Adi juga merasa seperti itu.
2: Ini. Ya, saya merasa juga Bang Adi dulu.
0: Iya.
2: Tapi malam bekerja juga saya, orang minta tolong saya kan gimana lah.
0: Kadang kita berpikir gitu, gini, ada saatnya kita berbuat sosial, tapi harus ada juga, ujung-ujungnya juga harus ada finansial. Karena sosial dan finansial itu harus beriringan.
2: Oh iya, kita ada kebutuhan juga kan Bang Adi ya.
0: Kita ada kebutuhan, jangan misalnya sosial terus, oke kita bantu, kita bantu sama... ini, tapi kan sesuai dengan kemampuan kita juga.
2: Kemampuan kita ya tidak dipaksakan dan finansial kita lihat kerjanya juga Bang Adi ya.
0: Iyalah.
2: Kalau ini tidak ada finansial kerjanya berat kan.
0: Nah, anak istri di rumah gimana?
2: Iya, kondisi kita malah nanti ambruk. Kasihan anak istri kan.
0: Nah, siapa yang ngobati juga finansial nggak ada. Gitu.
2: Finansial iya betul Bang Adi.
0: Tapi jangan finansial terus juga, nggak bagus. Antara sosial dan finansial itu
2: bagus. Harus berarti harus seimbang gitu ya Bang Adi ya.
0: Iya, kalau menurut Bang Adi seperti itu juga sih.
2: Kalau kita bantu juga kan sekedarnya, tapi maksimal. Walaupun sekedar tapi maksimal gitu ya. Tidak sampai full dari pagi sampai sore.
0: Nggak ada istirahat.
2: Tidak pula, kecuali kalau acara pesta lah Bang Adi ya.
0: Iya.
2: Kayak kalau acara pesta itu pula lah Bang Adi.
0: Tapi kan sekali-sekali juga, enggak terusan pesta
2: ya, kan. Sekali ya, tapi kan sekali. Enggak ada lah pesta setiap hari Bang Adi.
0: Iya lah, pesta kan cuci piring.
2: Gaduh-dodol Bang Adi, gaduh-dodol.
0: Bagian cupir lah, cuci piring gitu kan. Oke, enggak apa-apa.
2: Iya.
0: Tapi itu
2: pun itu biasa Bang Adi.
0: Ya, tapi itu pun ada batasannya kok. Wah, pasti istirahat gawan lagi yang kan. Tapi setelah kawan gantian lagi kawan. Biasa kan kita seperti itu.
2: Iya, ya betul Bang Adi.
0: Kalau ngikuti full, waduh, enggak selesai. Maksud itu.
2: Kan kalau full kan kita bukan kerja sendiri, kalau pesta itu kan secara ramai Bang Adi.
0: Royong, gitu.
2: Sesuai dengan ini apa namanya? Istilahnya bagian masak-masak, bagian cuci piring-piring gitu nah seperti apa tuh? Seksi
0: sibuknya lah itu ya.
2: Seksi sibuknya. Iya. Ya ada tugas masing-masing kan.
0: Oke.
2: Ya kalau capek istirahat gitu ya.
0: Iyalah. Oke deh.
2: Lagunya apa Bang Adi?
0: Lagunya ada Janjimu, ada Jangan
2: Salah. Janjimu lah Bang Adi.
0: Janjimu
2: yang Janjimu gitu ya.
0: Janjimu dari Tuti Subarjo. Ya? Iya. Kita simak baiklah lagunya nanti.
2: Lah. Ya, Janjimu lah. Ya salam Bang Adi ya.
0: Yuk.
2: Pertama untuk Bang Adi lah ya. Sudah lama udah dengerin lah cuman baru 2 hari saya kemarin dengerin Bang Adi itu.
0: Gitu ya. Iya.
2: Ya kalau ini apa Bang Adi karaoke boleh Bang Adi ya ke siapa tuh Bang Andre itu lah pindah katanya.
0: Iya ke Perempat kayaknya. Besok.
2: Jadi Bang Adi yang bawa acara karaoke tuh.
0: Belum tahu Bang Dirman juga ada. Bang Dirman yang kesini nanti.
2: Oh, Bang Dirman ya. Oh ya Bang, saya mau ngasih usulan kalau
0: apa tuh?
2: Boleh nih Bang Adi. Karaokean.
0: Ya.
2: Ya kan Perempat itu agak susah Bang Adi.
0: Gimana
2: apa itu? Dapatnya siarannya mungkin tidak terjangkau seperti Pro 1 lah Bang Adi. Pro 1 ini kan sampai kemana-mana bersih Bang Adi. Apalagi kalau di sini kan Pro 4 saja di sini agak sulit Bang Adi baju Bang ini kan
0: gitu ya. Iya.
2: Iya makanya kalau bisa kan bebas lah gitu lagunya kalau bisa Bang Adi.
0: Tapi lagunya tuh sudah di format masing-masing untuk Pro dangdutnya itu yang di Pro 4 yang Pro 1 itu
2: ya,
0: nanti kalau usulnya bisa aja nanti kita coba.
2: Iya, cuman masalahnya kita pengen dangdut kan mungkin ada yang banyak pengen dangdut kan ada di Perempat mereka enggak dapat Bang Adi.
0: Iya.
2: Siaran Perempat itu tidak terjangkau gitu.
0: Gitu ya.
2: Kota Salari Jumat ada Bu ya dangdutan itu kan. Saya dengar itu kan.
0: Okay.
2: Cuma tidak terjangkau pengen gabung Bang Adi saya aja gabung ada kemarin ada 2 minggu atau 3 minggu dapat siaran Perempat itu sekarang tidak dapat lagi Bang Adi.
0: Dapat lagi gitu ya.
2: Iya, itu pun kurang bersih Bang Adi.
0: Gitu ya.
2: Nanti kurang bersih itu kan.
0: Diusulkan gitu ya.
2: Okay. Ya, mudah-mudahan mungkin dibatasi lah kalau bisa. Ini kan mungkin untuk dangdut mungkin bisa cuman 3 lagu gitu, 3 penyanyi gitu misalnya Bang Adi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, lebihnya pop gitu kan.
0: Iya
2: deh. Salam Bang Adi ya.
0: Oke,
2: salam. Untuk Bang Adi ya, selamat bertugas, selalu berkesehatan keluarganya Bang Adi ya.
0: Amin.
2: Dimudahkan rezekinya juga, dimudahkan juga segala urusannya Bang Adi, sekeluarga. Tadi Bang Simon juga ya, selamat malam Bang Simon, sehat selalu Bang Simon.
0: Oke.
2: Tadi Bang Andi ya, Bang Andi apa Bang Adi?
0: Bang Andi Cakrawinata.
2: Oh, Andi Cakrawinata, selamat malam. Bang JJ juga selamat malam.
0: Oke.
2: Mbak Vero juga, Mbak Sinta juga. Bunda Yani juga selamat malam Bunda, ya sehat selalu. Untuk Bang Abdullah juga. Bang Yoga juga ya, di Marubungo juga ya, selamat malam. Antus semalam Bang Adi ya.
0: Yo.
2: Nah, terima kasih waktunya Bang Adi.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu menepon lagi nih sebelum Bang Adi putar lagunya, tapi lagunya ikutan aja gitu ya. Putra Bayung Lincir. Halo, malam.
4: Halo, malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
4: Alhamdulillah, baik. Gimana sebaliknya di sana?
0: Alhamdulillah, baik juga.
4: Gimana suasana hari raya dulu ada kemarin, Bang, di sini Jambi?
0: Cerah gitu, cerah pas anu ini cerah banget. Tapi ada juga sih sebelum malamnya itu hujan juga gitu kan. Sempat juga tendanya itu terisi air di atas gitu. Tapi cepat-cepat ini sempat putus juga tendanya gitu. Tapi
4: kalau di sini alhamdulillah pas hari H itu teduh lah.
0: Kalau hari
4: H orang yang beli kurban itu alhamdulillah kan.
0: Iya, tidak jadi terlalu panas juga hati. Kan? Tidak terlalu panas, tidak iya, terlalu betul, hujan bah. Gitu kan. Iya deh. Oke, malam hari ini tema kita yaitu tentang menghargai diri sendiri. Kalau Bang, misalnya bekerjanya dipaksakan atau bagaimana, Bang?
4: Ya, kalau aku pribadi tergantung dari jiwanya tadi, Bang.
0: Iya.
4: Kalau umur kita masih muda, mungkin kita bisalah seenaknya saja kita, kan?
0: Iya.
4: Seenaknya maksudnya gini, walaupun istilahnya kita terasa berat, tetap kita dianggap ringan gitu.
0: Iya, kita jalani gitu ya.
4: Jadi jalani ya.
0: Karena masih muda itu tanggung jawab juga masih ya untuk diri sendiri. Tanggung jawab nggak ada yang lain. Ini kalau sudah ada tanggung jawab, tapi untuk diri sendiri juga harus apalagi dengan usia sekarang gitu kan.
4: Nah tidak, kalau sekarang Bang kayaknya sudah nggak bisa itu lagi kan.
0: Ngangkat-ngangkat yang berat sudah kurang gitu kan.
4: Ya betul. Iya.
0: Untuk yang lain-lainnya juga kelelahan, gampang lelah juga gitu kan. Jadi ya istirahat juga harus diseimbangkan lah gitu ya. Iya, untuk
4: apalagi Mabong sekarang ini seperti aku sudah benar-benar PNS, Bang. Pagi nunggu sore, Bang.
0: Pagi nunggu sore gitu ya. Iya, iya.
4: Iya, jadi enggak bisa berkutik lagi kalau sekarang.
0: Gitu ya. Iyalah. Mau ya, tidak mau kan.
4: Karena faktor U, faktor ada juga kelainan kan. Jadi enggak bisa fokus seperti dulu lagi.
0: Iyalah. Jadi harus sekarang ini membagi waktu itu yang paling tepat itu gimana menghargai diri sendiri, menghibur diri sendiri juga itu yang penting gitu kan?
4: Iya penting. Tapi kita kalau kita menurut emosi ego, tetap ego itu masih ada Bang.
0: Wah ya asli. Rasanya
4: cuman tuh, kata orang tuh cuman keinginan besar, tenaga sudah nggak ada gitu nah.
0: Kemauan adalah, tapi tidak telap rasanya.
4: Nama itu nian.
0: Asli. Kepingin tuh, oh ya aku nak manjat lah. Tapi badan ini mikir sampai naik atas dua tanggo bela kemetek tak kaki yo.
4: Iya
0: kan?
4: Iya, mah itu lah.
0: Iya. Oke lah bang, lagunya ikutan nih bang ya.
4: Ya siap.
0: Siap. Salamnya buat siapa aja?
4: Yuk cuma. Iya, salamnya untuk Bang Juli tadi, cuman Bang Juli suruh nyata nomor aku, gak mau dia, Bang. Aku pengen tahu dia orang mana, katanya orang Sunda, cuman gak mau nyatet dia tuh.
0: Gitu ya.
4: Maksudnya nyatet, misalnya ke aku, jadi enak kan biar aku yang ngebel gitu, nah, kan?
0: Iya.
4: Sebab ada juga dulu kawan, waktu muda tuh, dia tuh kawan poli namanya Juli, tapi Juli itu bukan, kan?
0: Iya.
4: Ya, pokoknya itu aja, Bang Adi ya. Minal aidin wal faizin ya, mohon perhatian dan batin.
0: Oke.
4: Ya, sehat selalu juga di sana ya.
0: Yuk,
4: makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar di mana pun Anda berada. Dan kita simak lagunya, tetap aja sini di 88,5 MHz. Dan Anda juga dapat mengikuti atau mendengarkan di stasiun relay kita di Pro 1, 99,4 MHz, Marubungo. Sarawangun 95,8, Bangko 99,8, dan juga ada Tungkal Ilir dengan 99,0 MHz.

0: Buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
2: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randy, jangan main hati terus lah. Belajar, Randy, belajar.
1: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, Nak, sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah. Nggak asik. Bosan, ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah?

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Halo, malam.
1: Halo.
0: Halo, malam.
1: Halo.
0: Halo, malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bang Yoga, Bang Ade.
0: Bang Yoga. Kenapa? Hujan, Bang Yoga, ya?
1: Wah, lebat, Bang Ade.
0: Waduh.
1: Baru ini
0: hujan
1: ini.
0: Iya. Kelihatan tuh, kedengaran.
1: Agak kurang dengar suara Bang Adi.
0: Iya, dibuatnya gitu ya.
1: Iya
0: deh.
1: Apa tema malam ini Bang Adi?
0: Temanya menghargai diri sendiri.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, kadang kita lupa untuk menghargai diri sendiri. Penuh dengan kerja, mengejar sesuatu. Tapi kita nggak pernah tahu nih kondisi badan kita. Pokoknya kerja terus. Tapi nggak ada untuk istirahat gitu biasanya.
1: Ya, diri kita sendiri harus bisa apalah. Kalau kita letih ya harus istirahat juga.
0: Iya
1: lah. Terlalu kerja gitu Bang Adi.
0: Kata orang tuh jangan nguyunya aneh.
1: Iya. Kita deh, kalau kita sakit dipaksakan kerja ya ujung-ujungnya drop out Bang Adi.
0: Iya lah, tumbang juga kita kan.
1: Iya. Pun punya anak, punya keluarga kayak itu juga.
0: Iya.
1: Kalau hidup ini, kalau kerja mencari uang terus, badannya kenapa aja gitu?
0: Iyalah, nggak ada habisnya gitu.
1: Nggak ada habisnya kita hidup mengadik.
0: Betul.
1: Kecuali udah meninggal tergantung yang kuasa kan gitu.
0: Iya, sekali-sekali dimanjakan juga, misalnya santai, wisata atau kemana gitu kan, pergi mancing, yang enjoy lah gitu, yang bisa menghibur diri sendiri juga gitu kan.
1: Kalau kerja terus, kata pepatah itu Bang Adi, sebulan dapat satu hari
0: habis.
1: Iya.
0: Ibaratnya kemarau
1: sebulan panas,
0: hujan sehari,
1: satu hari habis.
0: Iya.
1: Habis itu Bang Adi.
0: Iya.
1: Selamat. Aku sama misalnya izin, Bapak izin nih, Bang Adi.
0: Sama-sama.
1: Bisa kita berkorban itu, sebaiknya ikhlaskan.
0: Iya.
1: Ibaratnya kita mas kawan-kawan yang tersinggung apa, gimana gitu kan.
0: Iya.
1: Kayak saya dengan Bang Adi, kalau ada kata saya yang tersinggung sama Bang Adi, saya minta maaf aja gitu
0: sama-sama,
1: kan.
0: Sama-sama gitu Bang.
1: Banyak korban itu Bang Adi, tempo hari Bang Adi.
0: Lumayan sih, ada 2 sapi, 2 kambing.
1: Nah, kalau tempat saya itu ada 1,5 kilo lah. Ada pribadi juga itu kayaknya.
0: Iya.
1: Tapi di sini banyak PTN Bang Adi.
0: Apa tuh?
1: Tempat saya ini banyak pembangunan PTN kan.
0: Oh, perumahan.
1: Perumahan, ya PTN gitu kan.
0: Iya.
1: Kemarin itu ada dua sapi kan sama satu kambing gitu.
0: Iya.
1: Baik, kayaknya orang-orang itu semangat amat kayak kawan-kawan ini. Makan daging sapi sama kambing.
0: Iya. Hati-hati makannya terlalu banyak, darah tinggi nanti, kolesterol gitu kan. Lagunya ada nuansa biru, jangan salahkan aku, ada juga walau dalam mimpi, ada juga hancurlah hatiku, ada juga ini rindu lukisan. Rindu lukisan?
1: Iya.
0: Oke, siap. Lagunya? Lagunya buat siapa aja nih?
1: Bulannya September.
0: Hah?
1: Yang barusan tadi yang single saya itu tadi.
0: Ada Putra, ada Juli, ada Bang Simon, ada ini Nona Mia juga, ada Andik Cakrawinata.
1: Oh gitu ya.
0: Dari
1: Merbungo, Salam buat Bang Gede, Agus, okay. Bang Bukori, Bang Simon, Abah Boyo, kayaknya udah lama gak muncul ya.
0: Ada kemarin masuk, ada.
1: Iya, Mbak Abah Boyo, Bang Abdullah, Bang Ero, Pak Andika Cakrawinata itu yang punya travel. Pak Andi itu di mana itu? Bang Andik itu di orang mana dia?
0: Orang kita ini Jambi. Di dekat sini, di dekat Sungai Kambang.
1: Iya, tradisi Bangko itu.
0: Iya.
1: Nah, di Bangko saya tak Bu Aisyah kata. Buah Bunda Asmara Murni TX Bang JJ.
0: Iya.
1: Satu lagi, ya. Daftar ada juga di Bangko itu.
0: Oke.
1: Yang baru-baru pokoknya semuanya aja lah Bang Adi.
0: Oke, siap. Halo. Halo, gak ada suaranya. Memang lagi hujan nampaknya emang di Morobungo gitu ya. Hilang gitu ya. Oke deh, makasih banyak buatnya Bang Yoga di Morobungo gitu ya, yang udah gabung juga bersama kita di sini. Kembali masih Bang Adi nantikan di 0811-6707-8850 gitu ya. Halo malam. Halo. Nah ini hilang beneran nih. Dari Bang tadi ya, tadi Bang Yoga. Halo. Ya,
2: malam.
0: Halo malam.
2: Ya malam juga.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan Bang Abu Bakar yang dari Bangko, Bang.
0: Oh ya, Bang Abu Bakar. Apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah.
0: Gitu ya.
2: Kabar Bang Adi gimana juga?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga. Hujan nggak di sana?
2: Enggak, cerah kalau ada cuacanya, ada nampak bulan, bintang.
0: Iya, nampaknya di Morobungo hujan tuh.
2: Oh, iya. Iya, barusan kampung tadi apa Bang Yoga ya?
0: Bang Yoga di Morobungo, hujan kata dia. Makanya tadi terputus sebab yang terakhir pas di ujung terputus karena enggak ada suara. Putus enggak sih, tapi hilang suaranya.
2: Iya, langsung nyambung aku tadi.
0: Iya. Iya.
2: Sama Bang Adi ini.
0: Iya. Aman-aman aja ya di Bangko ya.
2: Aman-aman aja aman. Bang. Di Jambi gimana juga?
0: Sama, alhamdulillah aman-aman aja.
2: Apa temanya nih malam
0: temanya
2: ini Bang?
0: Temanya malam hari ini menghargai diri sendiri.
2: Menghargai diri sendiri. Iya, memang kan? kalau istilahnya kita mau dihargai orang, kita harus menghargai diri kita dulu Bang.
0: Iya betul.
2: Itu.
0: Iyalah. Ibaratnya tuh ya kita bisa menempatkan diri kita juga gitu ya. Misalnya mau bertamu, pakaiannya gimana, caranya gimana, itu juga menghargai kita juga gitu kan. Tapi kadang-kadang kita bekerja juga seperti itu, jangan terlalu ngoyo dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika kita bisa menghargai diri kita, orang lain juga akan menghargai diri kita juga. Jadi diri orang lain juga akan kita hargai juga, gitu kan?
2: Iya. Serta pertama awalnya itu dari kita, dari kita itulah Bang.
0: Iya. Kita harus menerima kekurangan kita juga, gitu kan?
2: Iya.
0: Merawat fisik dan sebagainya, gitu ya. Kadang kita tuh apa ya, misalnya orang minta tolong sama kita padahal kita sudah letih, capek dan sebagainya, tapi kadang kita enggan juga untuk mengatakan tidak gitu, tetap dikerjakan padahal kondisi fisik nggak mampu juga gitu kan.
2: Iya, udah capek,
0: sudah capek lah, Bang, ya. Tapi mau tidak mau seharusnya kita juga bilang mohon maaf gitu kan, mungkin untuk kali ini saya tidak bisa, tapi kalau memang ada pekerjaan lainnya besok saya bantu. Wah gitu kan.
2: Iya.
0: Jadi ada ketegasan yang jelas gitu. Nah kadang iya, kan Bang, kita tuh selalu, wah nggak enak rasanya, nggak enak. Padahal kondisi fisik kita sudah terlalu lelah, capek dan sebagainya. Faktor umur lagi, gitu kan?
2: Iya. Memang ya tuh Bang, terpikir pertahan di dalam hati kan merasa nggak enak.
0: Nggak enak.
2: Gitu. Gitu. Kita udah capek.
0: Iya. Kadang
2: itu sudah contoh menghargai itu Bang.
0: Iyalah, menghargai diri sendiri juga, gitu kan? Kita tahu dengan kondisi tubuh aku, tapi jangan pula nggak mau bantu terus gitu kan, itu lain lagi cerita gitu kan.
2: Iyalah. Lain lagi cerita gitu.
0: Itu memang malas gitu.
2: Iya, memang malas dan jangan diikuti kalau cerita
0: diikuti, kayak gitu kan. Tapi ya itu tadi, kita harus menjaga, merawat kesehatan fisik kita, menerima kekurangan kita juga gitu kan. Jadi kita harus tahulah dan juga mengapresiasi diri sendiri. Nah, untuk mengapresiasi ini tadi itu menyalurkan hobi kita, ya kan? Menghargai keberhasilan, misalnya ngajak apa, nonton film, jalan-jalan, ngajak keluarga, itu kan juga menghargai diri sendiri juga gitu kan. Karena kenapa? Ya sudah mencari terus, tapi yang dicari juga nggak dapat, tapi kita sendiri nggak ada yang menghibur gitu. Nah, ya kan?
2: Nggak, iya. Tadi tuh abang ada masalah pergi mancing. Memang pergi mancing itu jangan salah tuh bang, bisa menghibur hati juga.
0: Betul. Karena kan itu hal-hal kecil. Seperti tadi aku melihat anakku pergi mancing, karena dia mungkin selama ini sekolah, diajak temannya mancing gitu kan. Oh, dia pergi mancing, sudah besok sama ayah gitu kan, misalnya pergi mancingnya. Itu apa? Menghibur diri sendiri. Kadang tuh kadang sama orang rumah juga gini, dek, kapan-kapan kita nonton yuk di bioskop gitu kan. Ya kan? Iya. Padahal di rumah bisa juga nonton sih, tapi berbeda gitu. Untuk ya, berbeda, sama keluarga tuh akan berbeda gitu kan.
2: Iya. Kita langsung untuk mencari tempat rekreasi.
0: Rekreasi kan? Gitu kan.
2: Menghibur diri juga tuh, Pak.
0: Iyalah, menghibur gitu ya. Ya, iya, tentunya Pak. Itu tadi memberi waktu untuk kita istirahat. Kadang tuh itu tadi kan. Iya. Tidak tahu pokoknya kerja terus, disuruh orang payuh gini. Oh, jangan, sakit nantinya. Ya kan?
2: Mati bang.
0: Kato Jambi itu besego gitu kata dia.
2: Ya lah. Ya tahu lah. Ya besegonya gitu. Mati kan? Dikejauh ke dunia. Dado dia bisa dimomaan. Habis dah keruan lah ya kan.
0: Kato orang Jambi itu duit bisa dicari. Kalau sehat, mana nak mencari.
2: Iyalah. Ya. Kalau dah sakit, coba bela demam dulu bang mas. Jangan kan makan minum bela pahing
0: ayo. Jangan kan demam badan. Kalau demam masih sakit galak-galak. Jempol kaki be sakit. Semuanya ikut sakit. Yang jubo-jubo. Iya kan? Nggak usah. Nggak usah demam. Demam seluruh badan lah. Jempol kaki, luko, sakit lah galonya rasanya. Tunian.
2: Iya. Iya kan? Iya betul tuh bang. Nggak salah betul.
0: Jadi itu tadi ajak keluarga, apalagi dengan liburan kayak ini, yuk kita jalan-jalan kemana gitu kan. Untuk rekreasi, sebenarnya kalau Bang Adi rekreasi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu misalnya kemana-kemana, nggak juga misalnya. Udah, kalau dia mau masak aja di rumah tuh, masak. Sudah selesai masak, ajak jalan di pinggir sungai atau juga danau. Kan? Duduk situ, santai sampai udara-udara segar, anak biarkan bermain, ya kan, bermain-main, gitu kan. Itu juga melihat pemandangan-pemandangan tuh, woi bahagia banget.
2: Iya bahagia, apalagi main di danau, kan bang. Pemandangannya kan bagus ditengok. Kan?
0: Apalagi kalau di Bangko, ada air terjunnya lah.
2: Iya, Bangko ini banyak lebak ya kesini, bang. Banyak, iya. Tidak jauh-jauh, tidak.
0: Iya.
2: Masih di dekat Bangko ini lah.
0: Ini Bang Adi juga kedatangan kawan-kawan dari Sungai Lilin nih hari ini.
2: Dari Sungai Lilin.
0: Iya, Sungai Lilin itu. Dia mau ini kata dia mau jalan-jalan ke Jambi. Telepon kan tadi kan, udah boleh enggak ke rumah? Masuk ajalah ke rumah. Kebetulan ada yang bisa kosong itu kan. Udahlah tidurlah di situ gitu. Berapa bayarannya?
2: Berapa orang dia, Bang?
0: Ada 6 ya, 6 orang pakai motor, 6 motor, 6 motor.
2: Oh, 6 motor.
0: 6 motor juga. Iya. Memang mau jalan-jalan gitu nah.
2: Ya kan? Berapa dia tanya berapa bayaran gitu
0: berapa bayaran rumahnya, enggak usah. Pokoknya bisa, ya kan, terserah lah gitu. Nah, pokoknya nak tidur, tidur lah gitu kan.
2: Iya, gratis.
0: Gratis.
2: Iya, iya.
0: Ya kadang sehari dua hari, ya kan, tidur lah gitu kan. Nah, iyalah.
2: Iyalah, Bang.
0: Oke, lagunya sudah Bang disiapkan juga, guys. Jangan salahkan aku, ada Nuansa Biru, ada Walau Dalam Mimpi, ada juga Hancurlah Hatiku.
2: Walau Dalam Mimpi.
0: Walau Dalam Mimpi, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Lagunya tadi yang baru turun tadi ya buat siapa tadi, Bang Yoga, Selamat Malam. Ya, yang pertamanya buat Bang Adi. Semoga selalu panjang umur, dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Itu Bang Adi ya.
0: Ya, sama-sama Bang.
2: Selanjutnya buat siapa Andi? Andi apa? Wiranata siapa?
0: Ya, itu? Andi Cakrawinata.
2: Andi Cakrawinata, terus buat Bang Agus juga yang ada di Bungo.
0: Iya.
2: Ada siapa lagi itu? Bang JJ, Bang ya?
0: Iya, Bang Simon juga.
2: Bang Simon di itu dari Bungo apa itu, Bang?
0: Bang Simon dari Morobulian.
2: Oh, dari Morobulian. Iya.
0: Ya, kita jauh-jauh sekarang nih. Ya kan?
2: Iya. Enggak apa-apa lah, jauh di mata dekat di hati, Bang. Iya.
0: Kalau di Bangko sendiri dengarnya pakai apa nih di Bangko? 99,8.
2: Iya, 99,8 bang.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau... suaranya kurang bersih bang.
0: Oh kurang bersih ya? 99,8 nya gitu ya? Oke. Okay.
2: Iya kurang bersih. Dengar, berdengar, tapi dia nggak berdeser gitu di radio ini.
0: Oh gitu ya? Kalau
2: tapi kalau melalui HP ini telepon sama bang sekarang bersih.
0: Bersih gitu ya? Kalau Sarawak Langun 95,8.
2: 95,8 ya, kalau Sarawak Langun.
0: Sarawak Langun gitu kan?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Siap. Terus lanjut.
2: Tapi radio aku ini yang bersih bang cuma 3 siaran bang.
0: Ah.
2: Yang pertama Radio Saga, terus Radio Hit itu ada di Bangko dua-dua kan.
0: Yeah.
2: Terus yang ketiga ini apa nih yang apa tayang sekarang nih?
0: Di Pro 1 Jambi 99,4. Ah, Bangko 99,8.
2: Ya, 99, kalau Bangko 99,0 bang.
0: Coba
2: yang Saga.
0: 99 oh tidak untuk 0. Ini Jambi RRI Pro 1 Jambi 99,8.
2: Oh iya untuk Jambi ya.
0: Iya, maksudnya untuk Bangko 99,8 Pro 1.
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau Radio Hit 93,9
0: gitu ya. Ini kalau kita ini kan pakai stasiun relay-nya. Jadi kemana-mana gitu.
2: Iyalah bang,
0: okay.
2: Bisa kemana-mana bang itu.
0: Yeah. Jadi kecuali kalau dia pakai RRI Playgo streamingnya bisa gitu kan?
2: Iya bang.
0: Oke okay, siap.
2: Ah ya oke okay lah bang ya buat okay. Semuanya lah bang.
0: Yo sama-sama.
2: Satu jam bisa. Tunggu lagunya bang.
0: Oke okay, siap.
2: Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bang Abu Bakar di Bangko yang udah gabung juga bersama kita di malam hari ini gitu ya. Salam untuk semuanya yang lagi pada mendengarkan di Kabupaten Bangko gitu ya. Ya buat Bang Dayani apa kabarnya malam hari ini juga. Dan juga buatnya Ida Moro Jambi, Bang JJ gitu ya. Buatnya Ayu juga gitu ya. Dan juga buatnya Abadoyo gitu ya. Halo malam. Halo. Halo malam Abadoyo.
3: Halo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diteriak-teriaki baru masuk dianya.
3: Iya. Bang Adi.
0: Oi.
3: Kalau suara dari RRT itu bagus. Nah, yang nelpon itu kadang-kadang yang tidak kedengaran tuh yang nelpon, Bang Edi.
0: Oh, gitu?
3: Iya.
0: Gimana tuh?
3: Iya, yang kurang jelas itu kan yang nelpon tuh biasanya ya.
0: Iya, iya.
3: Kalau RRI bagus, suaranya bagus. Macam semalam itu karaokean itu dari Padang, gitu. Dari Padang itu bagus di Padang katanya, di monitor di sana.
0: Iya, iya.
3: Iya, Persatu tuh bagus di Padang, di monitor.
0: Iya, berarti dianya stasiun relay-nya dari Bungo tuh biasanya tuh.
3: Iya, nah itu jadi yang nelpon itu yang kadang-kadang megap-megap suaranya ya.
0: Oh gitu ya, karena iya jauh, ya, mungkin, jauh delay.
3: Mungkin cuaca atau jauh mungkin ya.
0: Iya, seperti tadi kan di Morobungo tadi kan hujan, pas hujan itu ya terjeda-jeda dianya.
3: Iya, ya, kan? Iya. Mungkin itulah kendalanya mungkin ya.
0: Iya, karena cuaca.
3: Tapi kalau RRI bagus katanya di mana-mana diterimanya bagus kok.
0: Bagus gitu ya, ya amin mudah-mudahan. Iya.
3: Sampai ke Padang semalam tuh yang ada Ibu Asmara itu, Bu Sabat itu yang kelihatan semalam.
0: Iya. Gitu ya?
3: Nah itu dia.
0: Oke deh. Abadoyo ini pekerja keras juga nih ya, berkebun gitu Bang Doyo ya. Tapi waktu istirahat kita kayak gitu kan?
3: Iya, istirahat pasti itu.
0: Iya. Kadang kita kan ada juga kerja target tuh, misalnya kerja bangunan lah gitu kan, sudah kerja bangunan itu borongan. Wah, nggak tahu waktu, pokoknya dikerjain terus siang malam ini, penting selesai. Tapi kondisi badan itu nggak memungkinkan. Kadang kan kita harus berpikir kayak itu, ya kan?
3: Kalau sekarang banyak istirahat, Bang Adi.
0: Banyak istirahat ya.
3: Banyak istirahatnya daripada kerjanya.
0: Gitu ya.
3: Iya, sudah kayaknya itu udah gimana ya? Tenaga itu sudah banyak berkurang gitu ya.
0: Iya, sama dengan Bang Adi juga, banyak istirahatnya juga. Kalau di rumah itu ya istirahat lah kadang gitu kan, tapi. Kalau dianya mulai anak-anak sekolah, bantu orang rumah gitu kan. Tapi bantunya nggak seperti dulu lagi gitu kan.
3: Iya.
0: Iya, karena butuh istirahat gitu. Karena faktor U tadi, faktor umur gitu kan.
3: Iya, itulah. Udah kepala 6 ini jadi apanya.
0: Tenaga.
3: Abah sudah. Kan kepala. Abah udah kepala 6 sekarang.
0: Woi, kepala 6 tuh luar biasa. 60 berapa sih? 26. Sudah 26. Woi, 66 tahun berarti kalau 26 gitu ya. Enggak bisa di gini, misalnya 17 kan 71 gitu kan.
3: Ah, ya,
0: kan? Tapi kalau 66 tuh enggak bisa dielak tuh. 66 ya 66.
3: Ya, kan? 66 tetap.
0: Kalau besok 67 misalnya, enggak bisa dimundur tuh 76 kalau dibalik. Ya,
3: dibalik 17.
0: Iya, tapi ini tadi kita tuh kadang gini juga lah. Kadang ini tadi ya tidak menghargai diri sendiri misalnya. Umur sudah mulai menua tapi merasa muda gitu
3: nah. Nah, kalau itu loh perasaan.
0: Perasaan. Perasaan muda lah gitu kan. Wah, rasanya
3: itu
0: telap.
3: Itu perasaan lah. Itu ya.
0: Iya, kadang itu tuh kita berpikir juga, "Wah, kalau seperti itu aku telap lah namanya pohon." Napas dicubo gemetek kaki. Ya kan?
3: Padahal sampai ke atas tuh kaki udah gemeteran.
0: Woy. Tapi pas turun sok-sokan pula tuh kan ngomong kan, "Uy, sanggup, wah sanggup, lihatlah, padahal di dada itu sudah geduk gerak, gitu kan?
3: Itu iya.
0: Faktor umur tuh nggak bisa ini lah,
3: nggak bisa dibohongi.
0: Iya.
3: Jadi misalnya berat sedikit itu yang sering itu napas ya nggak tahan ya.
0: Oh iya, kalau Bang Adi dulu waktu mudo-mudo, waktu bujangan dulu lah kecil-kecil kan, kalau namanya kayu itu semobil. Kayu-kayu dulu kan ada somel kan, itu dia angkat pakai kepala sama bagian kodok ini mikul, woi sanggup, bolak balik tuh sanggup sampai selesai. Tapi kalau sekarang, aduh, sekok kayu we suruh ngangkut, aduh. Tadi itulah tadi.
3: Dulu berat 50 kilo itu jalan 10 kilo itu tidak berhenti tuh.
0: Oh iya. Apalagi ngangkat semen kan.
3: 10 kilo beras itu lalu jalan 10 kilo udah berhenti tuh langsung tuh.
0: Oh iya.
3: Sampai ke tempat itu.
0: Santai we rasanya kan.
3: Iya, tapi sehat we perasaan itu.
0: Iya.
3: Ya, makanya pulang bus mandi, makan lah sudah segar lagi lah.
0: Segar lagi gitu ya. Kalau sekarang sudah ngangkat, perut lapar, makan bukan nak kerja, nak tidur.
3: Ya, kalau sekarang yuk. Asal duduk sedikit sebentar, ngantuk itu.
0: Iya. Nah, itulah.
3: Iya, balik sambil ngopi itu. Sedang.
0: Iya, itulah. Itu kita harus menghargai diri sendiri tadi memang apa ya? Tahu dengan kondisi kita gitu.
3: Iya,
0: tahu dengan situasi kita. Apa sih misalnya terkendala di apa? Ya kan. Kalau Bang Adi dulu pernah, Bang Adi kan pernah mendaki Gunung Bromo. Kan Bromo itu kan dia pakai tanggo tuh.
3: Nah,
0: pakai tanggo tuh ada berapa ratus ke atas itu. Wah ya, aku setiap naik tiga tanggo, karena kita sadar diri, aku bersandar gitu. Tapi aku niat aku yang penting sampai ke puncak gitu. Naik tiga tanggo, anu istirahat. Tapi akhirnya sampai ke atas, dan aku pernah bertanya sama orang yang istilahnya tuh yang jago di situ lah. Besok nanti Pak kalau naik ke atas itu mana yang terasa sakit? Nah, itulah penyakitnya besok kata dia. Ternyata betul. Ternyata kaki memang berat.
3: Oh, gitu. Iya ya.
0: Iya, kaki itu berat gitu. Mungkin kalau napas aku masih bisa tahan, tapi kalau kaki, woi, memang berat. Iya. Karena naik tangga itu kan ratusan itu, woi, berpikir juga kan.
3: Iya. Kalau abah sekarang tuh jalan masih kuat nanti. Napas yang apa ya? Suka
0: menges gitu kan ya. Iya.
3: Cepat capek gitu lah.
0: Iya.
3: Kalau jalan dulu tuh 25 kilo, 30 kilo tuh makanan tiap hari tuh.
0: Iya.
3: Iya, tiap hari tuh paling enggak tuh 20 kilo, 25 kilo tuh pasti itu.
0: Pasti itu ya. Tapi kalau sekarang, ini mau jalan 10 meter, kalau bisa naik motor anak sekarang.
3: Naik motor.
0: Iya kan?
3: Keluar rumahnya 100 meter itu warung kedekat,
0: naik motor. Padahal itu apa ya, tidak apa boleh dibilang itu melemahkan fisik sendiri kalau menurut aku juga gitu kan.
3: Iya, sebetulnya jalan kaki itu yang lebih bagus.
0: Oh iya, sehat gitu.
3: Pertahankan otot-otot yang kaku istilahnya kan.
0: Iyalah. Karena kita persendian-persendian ini mungkin ada yang kaku, tapi kalau kita ajak jalan kan dianya mungkin happy lagi lah yang kaku-kaku itu gitu kan.
3: Kalau kerja berat udah nggak pernah lagi Bang Adi.
0: Nggak pernah lagi. Ya.
3: Nggak pernah lagi, iya.
0: Iya.
3: Nah, itulah. Okay. Gak pensiun lah sudah nih.
0: Iya. Oke deh. Oke, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada Jangan Salahkan Aku, ada Nuansa Biru, ada juga Hancurlah Hatiku, ada juga Nyanyian Hati, ada Untuk Apa Lagi, ada juga Dalam Hati Saja.
3: Untuk Apa Lagi, itu yang
0: Utuh. Utali Kumahua.
3: Ya, itu.
0: Oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
3: Oke, salamnya Bang JJ itu udah masuk belum?
0: Bang JJ belum.
3: Oh, boleh. Bang JJ, salam buat Bang JJ nih, masuk Bang. Ini yeah. masih agak lama nih. Iya. Bang Simon.
0: Oke. Okay.
3: Bang Bukhari, Bang Agus tadi, Agus juga udah masuk ya?
0: Bang Abdullah.
3: Yoga ya.
0: Iya, Bungo.
3: Yoga itu seumuran dengan anak saya tuh Yoga itu.
0: Oh, gitu ya. Masih muda.
3: Iya. Ah, itulah. Yoga itu masih muda itu kalau Yoga itu.
0: Iya.
3: Salam Yoga, salam selalu udah Yoga. Kamu udah tidur apa belum nih? Masih mau tidur aku udah.
0: Iya.
3: Bunda Yani, selamat malam Bunda Yani. Okay. Apa kabar?
0: Mm-hmm.
3: Bunda itu yang jualan apa itu? Bunda Wati ya.
0: Bunda Wati.
3: Iya, belum masuk juga ya.
0: Belum.
3: Ada Mbak Ida, mana Mbak Ida nih? Kalau masuk Mbak Ida nih.
0: Ida Moro Jambi, oke.
3: Iya, Teteh, mana Teteh nih Anita? Ada masuk ya. Itu semalam pada karaokean itu si Anita yang dari apa ya?
0: Masuk ya?
3: Pasang Kuda, ya masuk dia.
0: Oh gitu itu, ya.
3: Peru masuk juga semalam pada karaokean.
0: Siap.
3: Iya, yang di Kampar itu si Vina juga masuk semalam.
0: Mantap.
3: Itu. Maya salam aja ya, salam sehat selalu, kompak selalu. Iya, selamat malam, sebuah peristirahat yang tenang.
0: Mm-hmm.
3: Besok kerja lagi. Untuk Bang Adi, selamat bertugas ya. Semoga selesai
0: apa
3: nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik peringatan di mana pun anda berada, satu penelpon lagi nih, tapi lagunya ikutan aja gitu ya malam hari ini gitu ya. Oke, menghargai diri sendiri gitu ya. Dan tentunya kalau kita menghargai diri sendiri itu adalah tindakan mengakui nilai kebutuhan dan juga batasan pribadi. Nah, berarti ini membantu anda terhindar dari tentunya perilaku yang merugikan diri, stres berlebihan, serta juga bergantung pada validasi orang lain. Nah, misalnya kita ini contohnya gitu ya, menghargai diri sendiri yang bisa kita terapkan sehari-hari itu menerapkan batasan yang jelas atau juga ini berani bilang tidak pada ajakan tugas tambahan jika itu menguras energi atau juga waktu istirahat Anda. Jadi kita berhak untuk mengatakan tidak gitu ya. Dan juga menerima kekurangan, berhenti membandingkan pencapaian atau juga fisik Anda dengan orang lain. Dan juga fokus pada keunikan diri sendiri, serta merawat kesehatan fisik, makan ketika lapar, tidur yang cukup, minum air putih rutin, olahraga sebagai bentuk syukur atas tubuh yang sehat, serta mengapresiasi diri sendiri gitu ya. Itu merayakan keberhasilan kecil dengan melakukan hobi gitu ya. Ini menonton film atau juga membeli makanan favorit. Jadi ya, menghibur diri sendiri. Setelah itu berbicara positif pada diri sendiri, berhenti menyalahkan diri secara berlebihan saat berbuat salah. Dan juga memaafkan diri dan juga menganggap kesalahan itu sebagai proses belajar. Serta memberi waktu untuk istirahat gitu ya, me time gitu ya. Atau juga meluangkan waktu sejenak dari media sosial yang rutinitas untuk menenangkan pikiran. Jadi ketika kita menggunakan gawai, menggunakan media sosial, terus kadang kita juga merasa stres gitu, dan banyak juga, dan apalagi misalnya ditambah dengan adanya hadiah-hadiah tertentu, ternyata itu adalah modus penipuan. Nah, tertipu sekali, stresnya lama, tapi cepat pulih gitu, jangan sampai berlarut-larut gitu ya, karena kita tetap harus menjalani aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Baik pendengar, di mana pendengar berada, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: Ambang batas telinga kita mampu mentolerir suara kendaraan bermotor itu antara 85 desibel sampai 90 desibel. Suara knalpot kendaraan yang terlalu bising tentu sangat merugikan, karena sudah membuat ketidaknyamanan berkendara, merusak kesehatan telinga, juga terancam sanksi berupa pidana kurungan ataupun denda.

Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya, di setiap sudut bumi terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak cucu kita.

Baik pendengar di mana pun anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, menghargai diri sendiri. Ya, tentang menghargai diri sendiri bisa mendorongmu untuk selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan setiap hari. Ya, rasanya memang cukup mudah untuk meluangkan waktu bagi seseorang yang kita cintai. Akan tetapi justru sulit untuk meluangkan waktu bagi diri sendiri. Padahal memberi waktu khusus lebih peduli serta mencintai diri sendiri dapat meningkatkan kualitas hidup. Ya, jika tidak kamu sendiri, siapa yang akan mencintai dirimu sendiri? Dan pendengar, tentunya kepedulian terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, tantangannya bukanlah menjadi sempurna, melainkan menjadi utuh. Urusan kita dalam kehidupan bukanlah mendahului orang lain, tapi maju mendahului diri sendiri. Pendengar, sampai kamu menghargai diri sendiri, kamu tidak akan menghargai waktumu. Sampai kamu menghargai waktumu, kamu tidak akan melakukan apapun dengannya. Mencintai dan menghargai diri sendiri akan membuat hidup jauh lebih bahagia dan lebih menyenangkan. Cintai dirimu terlebih dahulu dan semua hal lainnya sejalan. Kamu benar-benar harus mencintai diri sendiri untuk menyelesaikan apapun di dunia ini. Ya, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Ketika kita menyadarinya, kesalahan itu adalah pengalaman kita untuk belajar. Jadi jangan menyerah dan juga terimalah. Lalu maafkan dirimu sendiri. Dan ingatlah selalu bahwa kamu tidak hanya memiliki hak untuk menjadi seorang individu. Kamu memiliki kewajiban untuk menjadi seorang individu. Dan juga hargai hal-hal kecil yang terdekat dengan hatimu. Rangkul mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu. Karena tanpa mereka, hidupmu adalah sia-sia. Baik pendengar di mana pun anda berada, terima kasih banyak buat anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan yang sudah gabung juga di 0811-6707-8850 di kebersamaan kita. Dan juga di stasiun relay kami di 99,4 Morobungo. Untuk Serolangun 95,8 MHz dan juga Bangko 99,8 MHz. Dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz.

Pendengar, tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Jadi tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Dengan Pancasila, semua orang dari suku dan daerah apapun memiliki hak yang sama di mata negara dalam menjalankan agama dan kepercayaannya.

0: pohon dalam pertumbuhan punya andil terhadap kehidupan manusia. Pohon dapat mengurangi kandungan karbon dioksida CO2 dalam air dan mengeluarkan oksigen ke udara untuk nafas manusia. Pohon tumbuh dalam jumlah besar, mampu membuat 60% air hujan bisa terserap oleh tanah. Hal ini bisa meningkatkan pasokan air untuk keberlangsungan hidup manusia. Populasi pohon yang tinggi akan jadi lumbung air dan bisa menahan terjadinya pergeseran tanah longsor dan bencana banjir. Salah satu penyebab bencana banjir dan longsor karena hutan gundul dan lahan tidur yang tidak produktif. Ayo menanam pohon, jaga dan lestarikan yang sudah tumbuh untuk Indonesia.
1: Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

kamu boleh mempunyai harapan dan keinginan yang selalu tinggi dalam hidup. Tapi ingat, kenyataan sekarang harus kamu terima dengan ikhlas, baru damai akan menghampirimu.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

visual.

0: berita kita awali dari informasi di mana Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengajak masyarakat untuk memaknai momen Hari Raya Waisak guna merefleksikan diri melalui nilai Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan. Laporan yang disampaikan Hana Syarif.
1: Hari Raya Waisak merupakan perayaan penting bagi umat Buddha untuk momen refleksi dan introspeksi diri. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengajak masyarakat untuk memaknai momen ini sebagai refleksi diri melalui nilai Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan. Ia menekankan nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi fondasi spiritual, tetapi juga kompas moral untuk hidup dalam kedamaian, ketentraman, dan cinta kasih.
2: Keberagaman dan toleransi inilah yang menjadi identitas serta kekuatan sejati Indonesia. Mari kita jadikan momentum Waisak ini untuk merefleksikan diri, mempererat persaudaraan, dan menjaga kelestarian alam demi kedamaian bersama.
1: Senada dengan pernyataan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai tema Waisak pada tahun ini, yakni Dharma menjaga perdamaian dunia, sangat relevan dengan kondisi global yang saat ini diwarnai berbagai tantangan dan konflik. Menurutnya, Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang menuntun manusia untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan.
3: Sebagai Menteri Agama, saya memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap warga negara dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan penuh khidmat. Dan sebagai bagian daripada keluarga besar umat beragama, saya meyakini bahwa merawat harmoni adalah tanggung jawab kita bersama. Agama hadir untuk manusia dan manusia.
1: Momentum Hari Raya Waisak diharapkan dapat memperkuat semangat kebajikan dan persaudaraan di tengah keberagaman. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga harmoni serta menebarkan nilai cinta kasih demi kedamaian bersama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, masih menunggu persiapan operasional koperasi usai diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Muhammad Fiza.
1: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
2: Hari ini memang sebetulnya kita baru memasuki tahap pembangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDMP yang 100% dari 155 KDMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Nah, memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
1: Sementara itu, Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya, antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
3: Kalau sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari.
1: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

mata berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Polkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu Uzbekistan. Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abosbek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
4: Catatan peristiwa.
5: Pada masanya, Bandar Udara Internasional Kemayoran Jakarta Pusat menjadi kebanggaan. Hari ini, 42 tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1984, Bandara Kemayoran resmi berhenti beroperasi. Ada sejumlah alasan yang melatari penutupan bandara ini. Di antaranya, lapangan terbang tersebut masuk daerah pendaratan lapangan terbang Cengkareng atau Soekarno-Hatta. Masalah keselamatan penerbangan juga menjadi faktor lain dalam penutupan Bandara Kemayoran. Jarak landasan udara Bandara Kemayoran menyilang dan juga berdekatan antara Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi kami hadir dengan segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 RRI. Topik kopi Pro 3 yang kami pilih pada dini hari ini ialah 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau. Sejatinya ini sudah menjadi pembahasan pada malam tadi di program Indonesia Menyapa malam ini dipandu oleh Lukman Tara. Dan kami angkat kembali karena memang ini hasil dari diskusi bersama tim Indonesia Menyapa dini hari, di mana ada Bung Zahran di sana yang memilih topik ini karena memang di tanggal 31 Mei kemarin bertepatan dengan World No Tobacco Day ya, atau hari tanpa tembakau sedunia yang jatuh pada 31 Mei. Dan tidak lupa di malam yang berbahagia ini tentu saja bertepatan dengan 1 Juni hari Senin. Saya juga mengucapkan selamat hari lahir Pancasila yang kita selalu peringati di tanggal 1 Juni, di mana konsep Pancasila ini lahir dari sebuah usulan atau ide dari Insinyur Soekarno pada saat sidang PPU-PKI. Dan kemudian tanggal 31 Mei kemarin bukan hanya hari tembakau sedunia, namun juga bertepatan dengan Hari Raya Waisak. Juga mengucapkan selamat Hari Raya Waisak, selamat memperingatinya bagi Anda yang merayakannya, khususnya bagi saudara-saudara yang beragama Buddha ya. Pada perayaan Waisak tahun 2570 Buddhis era. Jadi banyak sekali momen-momen penting kemarin dan hari ini. Dan ya sangat senang sekali saya bisa hadir di Indonesia Menyapa dini hari di momen yang penting hari lahir Pancasila. Dan kembali ke topik kita, 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau. Ini merupakan sebuah survei internasional ya, yang dilakukan pada diumumkan pada tahun 2023 lalu.

School Health Survey 2023, sekitar 20% siswa Indonesia berusia 13 hingga 17 tahun menggunakan tembakau dan 12% menggunakan rokok elektrik. Ini padahal sudah ada ya PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menjadi yang sudah menjadi sorotan publik, diantaranya mengenai penjualan rokok eceran, pembatasan iklan rokok, dan peringatan kesehatan pada kemasan rokok.

satu yang disoroti dari PP ini tertuang pada pasal 434 yang berbunyi setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan mesin layan diri kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil secara eceran satuan per batang kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik. Dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui. Dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dan menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial. Ya, jadi larangannya jelas ya bahwa usia di bawah 21 tahun ya, itu tidak boleh ya toko menjual rokok ya, terutama rokok tadi, rokok eceran. Dilarang melayani kepada yang masih berusia di bawah 21 tahun. Namun ini ada juga survei yang dilakukan dengan bertanya langsung ke mereka-mereka yang terpapar gitu ya. Sebuah riset menyebutkan bahwa sebagian besar 60% anak-anak ini yang di bawah 17 tahun bahkan bukan 21 tahun lagi, ketika ditanya ketika membeli rokok apakah ada pembatasan, jawabannya tidak. Artinya belum ada ketegasan dari peraturan pemerintah ini di mana anak-anak ternyata masih bebas untuk membeli rokok ataupun yang sekarang mungkin rokok elektronik lebih ketat ya, karena dia tidak di semua warung menyediakan, namun di warung-warung itu yang menjual rokok ketengan atau eceran tidak ada pembatasan bagi pembeli di usia 21 tahun ke bawah. Rata-rata mereka bebas-bebas saja menjual belikan rokok kepada anak. Nah, bagaimana dengan pandangan dan juga pantauan Anda di sekitar lingkungan rumah Anda? Apakah betul banyak remaja dan anak-anak yang masih di usia 21 tahun? Atau mungkin kalau kita lebih batasi lagi, usia anak ya di bawah 17 atau di bawah 16 tahun yang kedapatan merokok. Biasanya mereka kumpul-kumpul tuh bareng teman-temannya di dekat warung ya, di tempat nongkrongan. Nah, seperti apa pendapat Anda terkait dengan fenomena tersebut ya, dan juga pantauan Anda seperti apa di lingkungan tempat tinggal Anda, apakah betul banyak anak-anak remaja yang usianya masih SMP, SMA ya, bahkan SD yang sudah mengkonsumsi rokok. Nah, Anda bisa berikan pandangan Anda dan juga sharing bersama kami seperti biasa di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712, atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081 399 399 888. Nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami. Di sini ada Bung Zahran untuk bisa dibantu dihubungkan untuk interaksi langsung. Nanti saya akan buka interaksi langsungnya, namun seperti biasa sebelum kita berinteraksi, kita sama-sama simak dan dengarkan terlebih dahulu paparan ya, cuplikan wawancara bersama dengan Program Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau Komnas PT, Nina Samidi. Dan sebelum rekamannya saya putarkan, terlebih dahulu kita dengarkan sebuah lagu dari Tulus, Manusia Kuat.

0: nasional.
1: 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau, dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan program manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau Komnas PT, Ibu Nina Samit.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Nina, ya, kabar sehat ya Bu Nina ya?
3: Sehat-sehat, alhamdulillah.
1: Kabar remaja dan anak-anak kita yang nampaknya agak terancam ini, Bu Nina, karena prevalensi untuk pelajar merokok ini masih cukup tinggi, dan prevalensi konsumsi tembakau di kalangan pelajar yang masih tinggi ini, bagaimana Komnas PT menilai efektivitas strategi pengendalian tembakau yang selama ini dijalankan, Bu?
3: Ya, terima kasih Mas Lukman. Ya, untuk remaja dan anak-anak kita memang ya lagi tinggi-tingginya sekarang, walaupun secara prevalensi disebutnya persentasenya turun, tapi sebenarnya secara jumlah agregat justru naik karena kan jumlah penduduk kita besar ya. Dan itu sebenarnya tidak direspon dengan baik oleh pemerintah dengan segera menerapkan aturan yang tegas untuk pengendalian konsumsi rokok di Indonesia. Nah, ini sebenarnya juga perlu diketahui alarm untuk pemerintah terkait juga dengan adanya rokok elektronik produk baru itu 10 kali lipat naiknya. Jadi sangat cepat ya. Kalau dilihat Mas Lukman ya, kalau kemana-mana ya pasti ketemu tuh vape store dan seterusnya ya.
1: Jadi tren ya,
3: Bu Dina ya. Dan betul, dan dijual di minimarket itu diletakkan di kasir. Nah, jadi memang ini yang sangat disayangkan ya, bahwa sebenarnya pintu masuk anak-anak kita untuk mulai merokok itu ada tiga hal. Satu adalah melalui lingkungan sekitar, misalnya orang tua, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya yang merokok. Jadi dia melihat kegiatan merokok itu atau perilaku merokok itu hal yang normal atau wajar. Terus yang kedua adalah peer pressure, atau misalnya dari teman-teman, kelompok temannya yang merasa kalau nggak ngerokok jadi nggak maco dan sebagainya gitu ya. Lo nggak asik lo ngerokok gitu. Terus yang ketiga adalah masalah iklan atau pemasaran. Nah, iklan dan pemasaran ini yang sebenarnya bisa dikontrol, karena faktor iklan ini sangat besar pengaruhnya ke anak-anak. Dan iklan, promosi, sponsor, promosi itu termasuk penjualan yang sangat murah ya. Kalau masukan lihat sudah iklan di mana-mana, terus iklannya itu mencantumkan harga gitu. Misalnya kayak sebungkus cuma 10.000 gitu, padahal isinya 12. Jadi anak-anak murah banget buat anak-anak gitu, dan itu sangat-sangat disayangkan karena harusnya rokok itu mahal, karena untuk faktor efek harga ya, kalau efek harga tuh biasanya orang akan ngerem termasuk anak-anak. Itu tiga hal itu yang sebenarnya mempengaruhi anak-anak, tapi yang satu hal adalah iklan dan promosi harga yang murah, mudah dijangkau, itu yang seharusnya bisa dikontrol oleh pemerintah.
1: Itu jadi ya pengaruh strategi pemasaran industri tembakau terhadap tingginya angka perokok pemula itu di situ ya, Bu Nina ya?
3: Betul, dan ini juga dimanfaatkan oleh industri, karena orang yang sudah merokok, sudah dewasa, itu tidak bisa dipengaruhi lagi. Mereka biasanya sudah terikat atau tergantung terikat secara emosional dengan merek tertentu ya, misalnya dia sudah merokok dengan A, kalaupun mau B gitu ya, itu sulit. Nah, makanya mereka mengincar yang lebih muda. Dan kenapa yang lebih muda? Karena umur pelanggan berlangganannya lebih panjang daripada orang umur 30 tahun ya, 30 tahun lagi mati gitu ya karena sakit, yang meninggal dari umur 10 tahun, jadi masih 50 tahun nih merokoknya gitu. Itulah kenapa industri rokok benar-benar memakai strategi berjualannya untuk anak-anak dan remaja, terutama lewat iklan, promosi, dan sponsorship.
1: Bu Nina, kalau kita lihat regulasi yang ada saat ini kan sudah cukup banyak gitu ya regulasinya, terkait dengan kemasan gitu yang harus juga menggambarkan bagaimana perokok itu, dampak dari perokok, dan juga ada batasan-batasan waktu untuk iklan gitu ya. Ini bagaimana dengan regulasi yang ada saat ini, masih nampaknya belum cukup efektif, Bu Nina?
3: Ya, jadi Mas Lukman, sebenarnya kita punya aturan baru, namanya Peraturan Pemerintah atau KP Nomor 28 Tahun 2024. Nah, ini sudah hampir 2 tahun disahkan, tapi sampai sekarang belum diimplementasikan secara efektif dan optimal. Artinya, pemerintah sudah punya nih aturan di atas kertas, tapi sayangnya ini cuma jadi macan ompong aja karena regulasi tertulis tapi tidak dilaksanakan. Atau misalnya perluasan health warning atau peringatan kesehatan bergambar itu kan yang tadi Mas Lukman bilang ya. Tadinya kita cuma 40%, harusnya dibikin 50% dan ada kemasan yang distandarkan. Jadi Mas Lukman, idealnya harusnya kemasan rokok di Indonesia itu sekarang udah seragam, polos. Jadi nggak ada lagi tuh yang ada gambar animasinya, ada
1: warna yang menarik gitu ya.
3: Merah, green, segala macam yang berkilau-berkilau. Kalau kita nyebutnya kemasan gitu ya, itu harusnya udah nggak ada lagi. Itu yang menarik untuk anak-anak. Terus yang kedua, ada yang namanya list bahan larang, bahan tambahan yang dilarang. Jadi besok nggak ada lagi nih yang namanya rasa-rasa stroberi, anggur, mango, atau rasa-rasa manis. Itu harusnya udah nggak boleh karena itu yang bikin anak-anak tertarik. Terus yang ketiga, nggak boleh lagi jualan secara ketengan.
1: Dari dulu kan itu Bu ya, kalau bicara jual ketengan atau perbatang itu kan dari dulu, tapi masih
3: tidak
1: banyak
3: implementasinya, benar. Karena apa? Karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah petunjuk teknis atau panduan teknis dari kementerian terkait. Misalnya penjualan ketengan atau tidak boleh berjualan di bawah untuk anak di bawah 21 tahun.
1: Iya.
3: Nah, itu nggak ada petunjuknya dari Kemendag, Kementerian Perdagangan. Terus apalagi misalnya nggak ukuran PHW-nya harusnya 50% dan standarisasi kemasan polos gitu. Itu belum juga petunjuknya keluar dari Kemenkes. Dan satu lagi misalnya larangan iklan di sosial media. Mas Lukman kalau buka
1: Instagram gitu ya. Muncul itu Bu, betul.
3: Itu isinya benar-benar vulgar sekali ya. Promosi potnya sambil ngerokok gitu, terus kemasannya ditaruh di depan layar gitu kan, itu vulgar sekali dan itu sebenarnya sudah dilarang. Itu belum ada petunjuk tekniknya dari komisi. Dari Bu Arianti dulu ya tadi. Memang dulu ini sedih ya kalau ngelihat lingkungan sekitar kita ya. Jadi Mas Lukman, sebenarnya PP 28 itu punya 2 aturan yang sangat signifikan perubahannya terkait iklan. Jadi harusnya di seluruh Indonesia itu sudah tidak ada iklan rokok dari jarak 500 meter dari sekolah. Jadi di sekitar sekolah itu nanti harusnya udah nggak boleh ada iklan rokok. Padahal kalau sekarang kan kita buka gerbang sekolah, di depannya ada warung, terus ada spanduk iklan rokok gitu kan ya. Anak-anak langsung terpapar. Nah, itu harusnya udah nggak ada tuh Mas, dengan PP itu. Dan yang kedua adalah tidak ada penjualan rokok 200 meter dari sekitar sekolah. Jadi di sekitar sekolah itu nanti warung-warung tidak lagi berjualan rokok, tapi mereka tetap bebas berjualan apapun, yang penting tidak berjualan rokok. Karena ketika anak sekolah harusnya terlindungi gitu ya, benar-benar nggak hanya di dalam sekolah tapi di lingkungannya. Jadi itu 2 aturan signifikan yang seharusnya juga berjalan sejak adanya PP 28/2024. Terkait dengan APBN dan seterusnya ya, izin Bapak, yang perlu diingat juga bahwa kerugian makroekonomi akibat konsumsi rokok itu juga sangat besar. Jadi CISI di tahun 2019 aja ya, itu kerugian makroekonomi kita sudah 410 triliun akibat konsumsi rokok. Itu artinya 2,5 kali lipat dari cukai yang tadi Bapak sebutkan. Nah, jadi kalau saya dibalik ya, kalau kita mengurangi atau menekan konsumsi rokok, maka kerugian kita juga akan ditekan. Meskipun pendapatan cash-nya besar, tapi sebenarnya kita sedang digerogoti oleh konsumsi rokok yang merugikan. Jadi kerugian itu bukan hanya karena sakit ya, karena tidak produktif, karena konsumsi yang tidak menghasilkan akibat uang yang dibakar dan seterusnya, itu kerugiannya luar biasa. Jadi kita tidak hanya bisa melihat dari sisi pendapatan saja. Memang kelihatannya menggiurkan sekali, setiap tahun kita dapat 200 triliun. Tapi apa yang kita nggak lihat adalah kerugiannya, 400 sampai 500 triliun per tahun, bayangkan. Dan itu sangat disayangkan kan kalau kita mau terus-terusan seperti itu. Jadi mau sampai kapan kita selalu melihat rokok ini justru dijadikan sumber pendapatan, kan ironis ya.
1: Iya.
3: Apa ya, sesuatu yang buruk gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kami sendiri juga mendorong pemerintah lewat Bappenas untuk membuat roadmap mitigasi terhadap pekerja industri rokok dan petani tembakau dan cengkeh. Jadi di samping kita juga berupaya mengendalikan konsumsi rokok, maka mereka juga harusnya ada semacam peta jalan menuju generasi yang bebas dari rokok seperti di New Zealand dan sebagainya. Jadi itu nanti mitigasi dari pemerintah gimana terhadap industrinya, pekerjanya, petaninya, itu juga harus dipikirkan. Jadi semuanya seimbang. Jadi nggak seterusnya kita akan bergantung pada industri yang merusak. Sama seperti kita bergantung pada misalnya tambang atau industri yang membabat hutan, itu juga nggak baik ya. Jadi itu yang diperlukan. Ya.
1: Ini regulasinya agak ini ya, agak ekstrim juga, Bu Nina. Jangan dikasih pekerjaan katanya gitu ya. Silakan Bu Nina.
3: Sebenarnya sudah ada malah beberapa perusahaan yang memang kalau buka lowongan itu syarat-syaratnya tidak merokok sih mas, memang sudah ada. Jadi itu tergantung dengan self regulation dari masing-masing corporate ya. Itu sangat sangat bagus ya. Tapi satu hal yang harus jadi catatan kita, jadi dalam upaya pengendalian tembakau, perokok itu bukan musuh. Ingat ya, perokok itu tapi mereka juga korban dari adiksi nikotin, kecanduan, dari iklan, korban dari lingkungan. Jadi kita juga harus merangkul mereka dan membantu mereka untuk berhenti. Memang kita lumayan terbelakang ya kayaknya segala hal sih, termasuk regulasi tembakau kontrol. Jadi Mas Lukman dan Bapak Ibu semua, di Eropa itu iklan rokok sudah dilarang dari tahun 70-an. Jadi kalau orang sana ya datang ke Indonesia tuh kaget gitu ngelihat iklan rokok, oh kayak gini ya iklan rokok, karena seumur hidupnya belum pernah lihat rokok. Dan negara-negara tetangga kita sudah sebagian besar melarang iklan rokok dari sebenarnya sudah lama ya, udah 20 tahunan lah ya mereka sudah melarang iklan rokok sama sekali. Jadi total ban terhadap iklan. Nah, Indonesia ini yang negara besar, karena industri senang ya di Indonesia, pasarnya besar, regulasinya lemah. Jadi mereka bahu-membahu sesama industri ini untuk menjaga supaya regulasinya tetap lemah, karena supaya mereka jualannya gampang gitu. Itu sebenarnya yang kita hadapi sekarang di Indonesia. Industrinya saling gotong-royong gitu untuk tetap bisa mengembangkan.
1: Bu Nina, mungkin singkat saja, bagaimana Komnas PT ini menilai keberadaan rokok elektrik atau vape ini yang belakangan ini juga menjadi tren di kalangan anak muda ataupun remaja ini? Silakan.
3: Iya, Mas Lohman, ini menjadi salah satu concern kami, karena itu tadi ya, pertumbuhannya sangat pesat dan anak-anak itu ditipu atau dijebak dengan rasa manis-manis, belum lagi kemasan yang lucu-lucu, dan narasi yang disebutkan industri sebagai harmful, less harmful ya, atau tidak berbahaya, padahal sama berbahayanya. Dan apalagi temuan BNN juga menyebutkan bahwa banyak penyalahgunaan narkoba dengan memakai media vape. Karena itu dalam salah satu tuntutan kami hari ini dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia, menuntut pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo untuk melarang total rokok elektronik, karena ada potensi penyalahgunaan tadi dan itu benar-benar ancaman yang besar terhadap bangsa kita. Karena apa? Karena negara-negara tetangga kita sudah melarang mas rokok elektronik, Singapura, Malaysia, itu sudah, Thailand sudah melarang rokok elektronik, dan bandar-bandar narkoba sama rokok elektronik itu perginya ke Indonesia karena di Indonesia masih dibolehkan secara bebas, bahkan diiklankan.
1: Bu Nina Samidi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu.
3: Terima kasih Mas Lukman.
1: Ya, pendengar, program manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau Komnas PT melengkapi tuduh penyakit di mana 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita sedang membahas 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari Program Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau, Bu Nina Samidi, ya, terkait dengan banyaknya anak-anak yang masih terpapar rokok dan juga implementasi PP nomor 28 tahun 2024 yang masih tidak efektif, di mana masih banyak warung-warung yang menjual bebas produk-produk tembakau, padahal ini berdasarkan PP-nya dibatasi untuk mereka yang di bawah 21 tahun itu tidak diperkenankan untuk membeli. Begitu juga soal promosi dan juga letak dari warung-warung penjual rokok itu yang seharusnya tadi disebutkan dalam radius 500 meter dari sekolah seharusnya tidak ada rokok. Kalau di PP-nya disebut 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak seharusnya tidak boleh ada iklan rokok. Namun ya faktanya kita sama-sama tahu, begitu gerbang sekolah terbuka kita melihat banyak warung penjual rokok gitu. Seperti apa tanggapan Anda? Kami mengundang komentar Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Saya sapa dulu, ada dari Tebet, ada Bu Ria. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Ria.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam

0: lahir Pancasila nih.
1: Iya dong, lahir Pancasila, jangan dilupakan itu, ya kan?
0: Iya, silakan Bu Ria.
1: Upacara, tadi Bang Fadu upacara, dia udah capek dan antuk. Nah, untungnya ini di tempat aku nggak begitu ada sih. Ini 20% pelajar ini konsumsinya tembakau, WHO, desa putus tikusnya Andi anak muda, benar nggak Bang?
0: Iya, ini sebetulnya masalah dari dulu kan ya?
1: Iya, dari dulu juga ini masih ada. Ini kan usulan dari WHO ini kan petani menetir lah istilahnya tembakau ini kan di gudang tembakau M45 kalau nggak salah, di Klaten kalau nggak salah aku baca tuh Jawa Tengah kemarin ya hari Rabu ya tanggal 27 itu ya kan. Udah lama itu ya tahun 23 tuh. Ini kan mendorong pemerintah kan semoga Republik Indonesia memasang pelarangan, bener nggak, rokok elektronik atau apa lagi bang yang satu lagi bang, vape gitu ya, memperbesarkan peringatan lah kesehatan bergambar pada kemasan rokok hingga membangun generasi bebas. Ya tembakau ngeri juga ya anak sekarang ini ya, umurnya pun masih muda-muda ya kan.
0: Dan kadang ada pembiaran juga Bu Ria nih dari lingkungan atau dari kita ya, kadang ngebiarin ada anak-anak.
1: Untungnya sih lingkungan aku aman-aman aja sih ya, nggak tahu ya
0: gua. Oh nggak suka ada anak-anak yang ngumpul deket warung gitu ngerokok bareng nggak? Nggak ada.
1: Ada ya udah sih itu pulang sekolah udah bubar pulang gitu kan, tapi juga dekat kelurahan ya kan di situ kan. Di kelurahan dekat ya ngongkong-ngongkong tapi jauh dari kelurahannya pasti ujung sana itu di arah tempat itu. Ya memang sih bang, kita kan kita jaga ya, apalagi pelajar waktu ya, kita udah dengar-dengar tuh apalagi usianya masih usia 13-17 itu kan, wah mengerikan banget ya bang ya. Pokoknya ya pokoknya jaga-jaga lah, pokoknya di lingkungan kita, pokoknya ya pokoknya dijaga lah tuh, apalagi dengan apa namanya dampak nikotin kan pada masa remaja tidak sederhana paparan. Nikotin disebut dapat mengganggu perkembangan otak, benar nggak? Dan meningkatkan risiko kecanduan berkepanjangan. Dia nggak mau sehat ya, kan ya bang ya. Apalagi kan mengingatkan bahwa vape itu kan tidak selalu menjadi alternatif yang lebih aman, ya kan? Bisa menyangkut ya. Pokoknya aku sih bang, pokoknya dijaga lah bang ya. Namanya ini apa? Bukti ilmiah ini menunjukkan vape ini bisa menjadi pintu gerbang menuju merokok dan menyebabkan apa namanya bang? Penggunaan ganda meningkatkan risiko kesehatan daripada menguranginya. Benar ya kan? Jawabannya boleh sih ngerokok biasa-biasa aja sekali dua kali, jangan pecandu banget. Itu bukan masalah umumnya. Gak laki-laki aja, wanita juga ngerokok. Rokok namanya apa? Kopi ya kan? Tanpa kopi makanya lupa ya kan? Jadi kenal dengan kopi begitu lah. Tante saya juga udah ngalami, om saya. Jadi saya ya lihat-lihat aja kan di mereka-mereka gitu. Ya mudah-mudahan ini bang apa namanya tidak akan berkembang lagi ya bang ya. Kita maunya aman, sehat-sehat, pola yang baik ya. Apalagi kan kita apa namanya ayalah bagi para anak usia sekolah ini ya bang ya. Tapi itu saja lah bang.
0: Baik Bu Ria.
1: Pokoknya salam nanti kalau ada Bu Wiwi ya, aku bikin aja bagaimana. Sekali lagi ucapin dari kelahiran Pancasila, jangan lupa besok upacara ya. Baru punya ibu-ibu yang dari itu nggak libur ya kan?
0: Iya Bu Ria.
1: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Terima kasih Bu Ria ya, sehat selalu. Ya ini adanya pembiaran juga ya ketika kita melihat anak-anak kumpul merokok. Siapa yang mengharu itu ya? Tidak ada yang mengharu, tidak ada yang mengingatkan gitu. Dibiarkan saja. Nah ini juga ada andil dari lingkungan yang turut membuat para perokok ini merasa bebas. Seperti apa tanggapan Anda lainnya? Kita sudah terhubung dengan Pak Wibi di Makassar. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Wibi.
2: Waalaikumsalam, selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi, silakan Pak tanggapannya.
2: Dengan kita Bang, aturan juga hanya dibilangkan. Kita lihat saja ya. Seperti yang rokok tadi cuma sekolah dan meter lagi berapa meter tadi tidak boleh rokok.
0: 200 minimal 200 meter harusnya nggak boleh ada
2: kejauhan ya bang. 10 meter kali buka tidak ada
0: iya
2: kemudian juga di Makassar ini saya lihat ya anak SD bang merokok.
0: SD sudah merokok, waduh.
2: Iya saya lihat
0: ini pernah ke gapnya ini pada saat masih pakai seragam atau gimana?

0: beli. Masalahnya di Makassar itu bisa beli rokok secara eceran per batang satu begitu.
1: Ya memang di mana-mana masih boleh sih Pak.
0: Ya itulah nanti bisa beli rokok. Kalau uangnya cuma 5.000 dia bisa beli 3 batang. Itu walaupun ada aturan anda beli jantung tidak boleh. Itu kan aturan saja juga di anda. Itu di Makassar buat apel jantung.
1: Tapi di lingkungan Bapak apakah ada pembiaran atau kalau ketahuan sama perangkat desanya atau perangkat RT-nya itu diharu, diusir gitu. Eh kalian jangan nongkrong-nongkrong rokok, enggak boleh nih masih kecil, apa ada tindakan seperti itu?
0: Tidak ada.
1: Dibiarkan saja gitu. Bapaknya tahu itu tapi bapaknya tahu anaknya merokok.
0: Tahu. Orang saya aku aja. Saya katakan aku itu juga yang dibilang dan terima kasih.
1: Baik. Terima kasih kembali Pak Wibi, sehat selalu. Ya itu tadi ya adanya pembiaran di mana aturan ada tapi pelaksanaannya gimana nih? PP-nya bagus sekali isi PP-nya ya, sampai mengatur soal seperti apa letak warung-warungnya, kemudian di produk rokoknya itu sendiri jangan sampai ada gambar-gambar yang terlalu memikat gitu ya, bahkan ditambahkan gambar-gambar yang serem-serem gitu ya, supaya menunjukkan bahwa kamu kalau mengonsumsi rokok nanti kena penyakit ini, sampai diperlihatkan penyakitnya itu sampai seperti itu. Tapi dalam di lapangan, di kehidupan sehari-hari ya, di warung-warung kita melihat bahwa ya masih bebas-bebas aja tuh, mau anak kecil yang beli pun dilayani gitu ya. Kita lanjut ke Pak Caswa di Brebes. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat dini hari Bung Sabil Sapitri.
1: Ini kok ditambahin Sapitri nih.
2: Kabarnya sehat ya Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sama rekannya siapa ya tadi?
1: Ada Zahran.
2: Ya Mas Zahran ya. Ya sehat selalu, mudah-mudahan selalu panjang umur ya.
1: Ya amin, Pak Caswa juga ya Pak.
2: Iya.
1: Ya silakan Pak Caswa. Pak Caswa termasuk merokok nggak nih?
2: Merokok lah.
1: Waduh, pakailah.
2: Merokok.
1: Dari kapan mulai merokok, ya? Mulai jadi perokok aktif? Aktif dari usia berapa?
2: Dari 6 tahun.
1: Waduh, ini berarti waktu pertama merokok termasuk sudah melanggar aturan, tapi aturannya belum ada zaman kapan itu?
2: Tapi ya memang. Dari dulu seperti ini, apalagi zaman sekarang seperti ini.
1: Tapi setelah kan banyak edukasi terkait dengan rokok, bahkan sekarang dibungkusnya aja ada gambar-gambar seremnya tuh, kalau nanti ngerokok nanti kena penyakit apa, itu bikin takut atau
2: mungkin,
1: enggak?
2: Mungkin bakalan takut Bu. Itu udah dari dulu lah, mendapatkan kanker dan sebagainya.
1: Iya.
2: Gambar itu ya udah dari dulu, tapi kan tetap saja kalau udah mencandu ya seperti itu. Sekarang kan ya, anak-anak SMP ya, saya sering lihat sih dari jarak sekolahan kan dekat. Kalau lagi jam istirahat di kuburan Bu.
1: Nah.
2: Di kuburan pakai seragam ya. Terus kalau pulang sekolah ya sama Pak Widi barusan yang dibicarakan seperti itu.
1: Dan terus dibiarkan aja sama lingkungan gitu ya.
2: Ya dibiarkan.
1: Gak ada yang ngeharu gitu, gak ada yang ngeharu.
2: Tidak urusan. Ya seperti itu. Cuman kalau zaman dulu kayak gini Bu, misalkan ketahuan sama gurunya zaman dulu. Saya lihat kan rumah saya kan dekat sekolah. Terus kan kalau tertangkap gitu misalkan lagi ngerokok di kuburan itu, suruh ngerokok di depan gurunya sampai habis satu bungkus itu sekali denda. Itu zaman dulu, tapi zaman sekarang kayaknya nggak ada.
1: Iya, zaman dulu kan apa namanya ya, masih hukuman fisik masih biasa ya, jadi itu bagian dari proses pendisiplinan dari kita. Cuman kalau sekarang seandainya itu kemudian direkam gitu ya, terus dikasih tahu ke gurunya, apa yang akan dilakukan? Apakah masih tegas seperti dulu atau diapain?
2: Tapi menurut saya ya, menurut saran saya itu kalau ada ketegasan praktek ini. Jadi kepada gurunya, kalau masalah ditentang keluarganya kan nggak mungkin selalu terawasi terus ya, yeah, setiap harinya gitu kan, karena kan kadang-kadang sekolah, kadang-kadang orang tua yang kesibukan yang lain kan, seperti itu. Terus kan kalau misalkan ingin seperti itu, diberi dendaan, Bu.
1: Denda.
2: Iya, denda. Jadi ketika ketahuan ini didenda merokok, jadi bentuk uang lah inilah. Jadi kan mereka takut, takut satu, takut adalah dendaan karena untuk apa ya, sekolahnya, uang jajannya terbatas. Iya. Kedua, bisa takut dengan pihak keluarganya. Jadi iya, seperti itu, Bu.
1: Baik, kalau begitu, Pak Jaswa.
2: Iya. Ya, makasih ya, Bu ya.
1: Terima kasih kembali, Pak Jaswa. Sehat selalu.
2: Panjang umur.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, seharusnya sanksi itu bisa menjadi efektif kalau kemudian ada pengawasan dan juga ketegasan dalam menegakkan aturan yang ada. Ini aturannya sudah ada, namun ya, masalahnya di itu tadi, pembiaran ya. Seharusnya bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga lingkungan sekitar, orang dewasa kalau melihat anak-anak kumpul begitu, harusnya mereka ya minimal diharu, dinasihati gitu. Cuman seringkali ya dibiarkan saja, abai dan juga tidak peduli terhadap hal-hal seperti itu. Kita lanjut ke Pak Soleh di Pasuruan. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Soleh.
3: Assalamualaikum Bang Syafir.
1: Silakan Pak Soleh, gimana nih ya, fenomena anak-anak merokok?
3: Ini kalau saya lihat ini sekarang banyak yang beralih ke vape ya untuk anak-anak. Kalau yang rokok konvensional jarang, karena iya, karena apa? Karena kalau saya tahu ya, anak-anak sekolah itu banyak, kan ada beberapa generasi itu, Bung Sabil ya. Kalau yang vape itu ada yang apa itu, asapnya itu kayak knalpot motor yang udah waktunya turun mesin. Ada yang biasa seperti rokok biasa, ada yang itu. Nah itu seharusnya yang tidak diperbolehkan. Yang takutnya nanti ada apa itu namanya, ada yang katanya dikasih narkoba lah, dikasih apa gitu. Takutnya seperti itu. Tapi kalau rokok konvensional saya kira enggak, bukannya saya promosi ya, maaf, justru saya sendiri juga merokok. Saya usia saya sudah 40 lebih, saya merokok mulai tahun 1991. Jadi ini kalau saya rasa, kalau anak-anak yang belum kecanduan seperti kita misalnya, mumpung belum, mending enggak sekalian. Karena untuk memberhentikan ini sangat sulit, katanya sih dari apa itu namanya ya, dari hatinya sendiri. Tapi saya pernah mencoba itu, saya ganti dengan permen ya. Saya ganti dengan permen-permen yang ada di minimarket itu, yang di itu enggak
1: sekali.
3: Iya, enggak berpengaruh. Bahkan sampai habis tiga bungkus ya, satu bungkus isinya berapa enggak tahu.
1: Ya itu malah jadi ya, nambah gula itu, makan permen terus.
3: Ya makanya itu, kan saya enggak sebutkan brandnya ya, karena
1: iya, enggak perlu.
3: Iya. Itu kan datanya, kalau kamu ingin berhentikan rokok, kamu pakai permen ini aja. Ini sampai habis 3 bungkus itu tetap aja. Biasanya orang yang alhamdulillah bagi orang yang sudah berhenti merokok, biasanya itu kena serangan flu. Entah itu 1 minggu, 2 minggu, biasanya habis itu kan kalau orang yang habis sakit kan mulutnya masih pahit tuh. Kalau biasanya itu enggak enak untuk merokok lah, itu biasanya dia ada yang berhenti segitu mengambil ada itu. Bahkan teman saya sampai sekarang pun berhenti, dia enggak, padahal ya sehat, enggak apa-apa ya, alhamdulillah dia bisa berhenti.
1: Iya, nah, utamanya dari niatnya ya Pak ya.
3: Iya, dari niatnya. Kalau apa itu misalnya, kalau saya kan maaf ya, saya tunanetra, jadi tukang urut. Ketika di datang ke rumah pasien, kita enggak ditanya dulu sama pasien, Pak, bapaknya ngerokok enggak? Gitu, malah dikasih. Itu dikasih malah yang
1: langsung disuguhin.
3: Iya, langsung dikasih. Di mejanya itu disiapin apa itu, rokok yang harganya kira-kira hampir 30.000 itu.
1: Itu. Jadi nggak enak nolak kayak gitu ya?
3: Iya, kalau kita nolak, inilah langganan sudah 5 tahun kalau nggak salah, mulai sebelum COVID.
1: Ya. Nah, baik.
3: Jadi saran saya untuk anak-anak, supaya tidak merokok, itu pihak sekolah harus antisipasi, entah itu ditutup gerbangnya. Kalau istirahat itu jangan sampai keluar dari pintu gerbang sekolahan. Biasanya kan kalau istirahat kan keluar semua itu.
1: Ya. Nah,
3: itu bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak main di luar, masuk ke warung misalnya kan. Hanya itu Bung Sopir dari saya mungkin.
1: Baik, terima kasih Mas Soleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pendengar terakhir di sesi pertama, ada Pak Matauli di Sibolga. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Matauli.
4: Selamat dini hari Bung.
1: Selamat dini hari. Silakan Pak Matauli.
4: Ini Bung Sobil ya?
1: Iya betul.
4: Ya, salam sehat Tangku.
1: Salam sehat, salam Tangku.
4: Ini hari peringatan apa, anti tembakau sedunia?
1: Iya
4: ya?
1: Betul, hari anti tembakau sedunia kemarin tanggal 31.
4: Nanti kalau sedunia berarti sedunia internasional ya?
1: Nah, isu internasional nih.
4: Iya udah isu internasional untuk sama di kalangan pelajar lah mungkin ya.
1: Iya.
4: Jadi sorotannya pelajar kita ini gimana nih? Apakah memang apa namanya yang disebutkan Ibu narasumber tadi itu sudah dilakukan nggak secara konsisten dan terus menerus begitulah? Jadi ya kan, artinya kan banyak sekarang di spanduk atau billboard itu yang di jalan-jalan itu kan iklan rokoknya kan makin banyak kan. Itu yang membuat terkadang ya berarti anak-anak muda bakal bisa kok itu demi apa namanya, itu namanya pajak kan, pada pajak begitu. Terus itu juga ya polemik misalnya apa namanya apa nama CSR olahraga itu loh, misalnya bulu tangkis kan, ini banyak gitu kan, konser-konser begitu kan.
1: Kita seperti merasa berutang jasa pada produsen itu ya, produsen rokok itu ya.
4: Padahal mereka bayar pajak ke negara. Nah, jadi makanya ini isu internasional juga gitu. Padahal kan bisa juga jadi alihkan bahan-bahan apa namanya tembakau itu, ada kata untuk apa namanya untuk serangga, untuk bikin yang lain kan.
1: Iya, tidak harus tidak harus menjadi rokok ya. Tetap ya, petani lahan dan petani tembakaunya tetap ada, namun produk akhirnya jangan untuk rokok gitu.
4: Iya, maunya gitu pemerintahnya gitu loh maksudnya. Dan yang tadi dibilang itu jarak sekian meter dari sekolah itu nggak boleh berjalan, ya cocok. Terus kalau bisa ada penjual warungnya deh, nggak boleh deh ya, harus bawa KTP tentang serta seperti itu. Karena ini kan hanya himbauan, nggak ada efek pidananya kan mustabil.
1: Ya, tapi ada loh, karena ini udah jadi PP, kalau dilanggar nih bisa dilaporkan kalau ada warung yang dengan sengaja menjual. Cuma kan ini gimana pengaplikasiannya gitu.
4: Ya tapi ya itu kan terkadang ya ibarat kayak apanya itu kayak BPOM gitu kan, temukan barang yang pada luar sehari ini mereka tidak, besok enggak lagi. Kembali lagi dari awal kan, gitu-gitu terkadang kita apanya tim pengawas itu kan. Jadi aku pikir Bung Sabir kayaknya ya akan begini aja terus putar-putar, nggak ada solusinya gitu kan. Padahal memang di Indonesia kita udah diatur kan di angkot.
1: Aturan terkait ini sudah banyak sekali sebenarnya.
4: Juga, cuman maksud kita itu sudah ada sih perubahan. Maksudnya kita kan tuh anak sekolah nih. Di sekolahnya gimana tindakan dilakukan? Kan bisa saja dideteksi atau misalnya foto kan viralkan temanmu. Nanti ke sekolah dia diperingati, supaya diperingati sama BK atau BP dan segininya mentalnya.
1: Iya, bisa juga ya, seperti itu.
4: Iya, terus dibikinlah kuis lomba komik menggambar itu kan, tapi dikasih sama pemerintah misalnya apanya gitu kan, sama sekolah. Jadi supaya sekolah itu yang memang bersih.
1: Jadi harus ada ketegasan dan keseriusan ya untuk mencegah anak-anak terpapar.
4: Makanya kan tim BNN juga itu ya, BNN bidang kerokokan itu kalau mau turun ya, mau bikin supervisi gitu. Oke lah, ditambah sama yang lain Bung.
1: Baik Pak Matauli, terima kasih. Ya Pak Matauli menutup sesi praktik di sesi pertama di segmen Kopi Pro 3 kita. Kita akan lanjut nanti di sesi kedua ya pendengar, namun kita jelang warta berita terlebih dahulu.

0: Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur menargetkan program bongkar raton atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di area lahan seluas 7.000 hektar. Laporan yang disampaikan Ayu Citra.
1: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar raton atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di area seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Kabupaten Kediri melalui Wakil Kepala Kediri De Mare Upa, yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun De Mare merinci bahwa program bongkar raton ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
2: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar raton terluas Indonesia. Kita targetnya tahun ini dengan target 7.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SK definitif CTCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar raton 486. Insya Allah kita optimis bisa memenuhi target 7.000 hektar bongkar raton ini.
1: Agenda ini pula, Wakil Kediri dan Mare Upa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakini Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar raton tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo, Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
2: SDN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
1: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SKN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.

0: beralih ke informasi lainnya, di mana warga kota Banda Aceh menerima 40 ekor sapi kurban dari masyarakat Turki melalui Somuncu Baba pada Hari Raya Idul Adha. Laporannya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iza Saharudin Jama menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Turki melalui Somuncu Baba atas bantuan 40 ekor sapi kurban untuk masyarakat di ibu kota Provinsi Aceh. Adapun hewan kurban ini disalurkan ke 14 kampung atau desa agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak warga. Turki turut mengapresiasi kepada Rumah Potong Hewan RPH Banda Aceh. Wali Kota berharap jalinan persaudaraan dan semangat berbagi ini terus membawa keberkahan bagi semua.
2: Alhamdulillah mereka juga melihat bagaimana proses pemotongan hewan kurban di Kota Banda Aceh, di tempat pemotongan hewan, dan mereka mengapresiasi proses dari pelaksanaan kurban di Kota Banda Aceh.
1: Warga Kota Banda Aceh Abdullah menyampaikan terima kasih atas bantuan kurban dan berharap hubungan Aceh dengan Turki dapat semakin harmonis.
3: Terima kasih kepada Turki atas korbannya, semoga dengan korban ini lebih meningkat lagi hubungan Aceh dengan Turki.
1: Daging kurban yang dibagikan memberi kebahagiaan dan dapat dinikmati oleh masyarakat pada perayaan Idul Adha. Dari Banda Aceh, Visi Maulidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persipal. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
0: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
2: Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
0: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
3: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
4: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
0: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
5: Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani, dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3 jaringan.
6: Nasional.

perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maksimal.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nasional.
1: Dengan ancaman kecanduan nikotin pada anak dan remaja kembali menjadi sorotan pada Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati setiap 31 Mei. World Health Organization WHO meminta Indonesia mengambil langkah lebih tegas untuk melindungi generasi muda dari paparan tembakau dan nikotin, termasuk mendorong pelarangan rokok elektronik atau vape, memperbesar peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok, hingga membangun generasi bebas tembakau. Seruan ini muncul di tengah tingginya penggunaan produk tembakau dan nikotin pada usia muda. Data Global School Health Survey 2023 menunjukkan sebanyak 20% pelajar Indonesia usia 13 hingga 17 tahun menggunakan produk tembakau dan 12% menggunakan rokok elektronik. Angka tersebut menjadi perhatian karena kelompok usia remaja dinilai paling rentan mengalami kecanduan nikotin jangka panjang. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Nadia.
2: Baik, Mas.
1: Kabar sehat?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Long weekend ini ya, long weekend.
1: Iya. Bu Nadia, kalau kita lihat ya, berbagai regulasi pengendalian tembakau sudah diterapkan. Namun, angka prevalensi konsumsi tembakau di kalangan pelajar masih tinggi dan bahkan juga menunjukkan tren peningkatan di beberapa survei. Ini apa yang salah ini, Bu Nadia?
2: Iya, jadi memang pertama bahwa memang regulasinya sudah sangat banyak ya, Mas Iqbal ya. Cuman kita memang mungkin ada beberapa hal ya, terutama terkait bagaimana enforcement-nya ya. Bagaimana misalnya kawasan tanpa rokok ya. Sudah tahu tuh ada kawasan tanpa rokok misalnya di taman ya, ada tulisan di sini dilarang merokok, tapi kita juga masih melihat ya bahwa masyarakat kita masih merokok di sana, dan kemudian mungkin petugas kita masih kurang enak untuk menegur atau tidak menegur untuk mereka yang merokok tidak pada tempatnya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin dalam rangka Hari Tembakau Sedunia ini ya, kita sebenarnya bukan melarang orang merokok sih, Mas Lukman, tapi merokok pada tempatnya. Sama aja kayak kita membuang sampah gitu ya. Buktinya Indonesia bisa ya untuk kemudian kita bersama-sama mengatasi gitu ya, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini kita sedang berusaha ke arah sana sih sebenarnya. Jadi law enforcement, kedua adalah kita tahu bahwa kalau di aturan kita yang lama, Mas Lukman, itu pengaturan tentang rokok elektronik itu belum ada. Jadi di PP 109 sebelumnya itu kita belum mengatur tentang rokok elektronik. Makanya kemudian di PP yang baru ini kita akan menambahkan beberapa hal untuk penambahan itu. Jadi pengaturan untuk rokok elektronik, dan yang kedua adalah peringatan kesehatan bergambar. Kita itu termasuk yang paling kecil ya di negara-negara Asia. Ya, kita tuh masih sekitar 30-35%. Banyak negara-negara lain itu sudah 50%, bahkan Timor Leste itu sempat 90%. Ya. Nah, yang ketiga adalah banyak negara sudah menerapkan yang disebut sebagai kemasan polos. Jadi cuma ada merek aja, tulisannya sama gitu ya. Nah, kita kan belum ya, masih kemasannya bermacam-macam. Dan kemasan yang bermacam-macam ini, baik rokok yang konvensional ya, yang batangan, ataupun yang kemudian rokok elektronik, itu tentunya menjadi daya tarik daripada anak-anak muda kita ini. Jadi kalau yang mungkin seumur Mas Lukman, seumur saya itu sudah gak tertarik lagi ya dengan bentuk-bentuk warna menarik gitu. Misalnya di rokok itu rasanya rasa mangga gitu ya. Nah, itu kan membuat apa sih rasa rokok, rasa
1: penasaran jadinya
2: apa? Nah, jadi hal-hal seperti itu yang coba kita makin kita atur, makin untuk supaya tadi ya tidak terkena pada generasi muda kita.
1: Ini ada kaitannya dengan harga dan juga regulasi penjualannya, Bu Nadia. Karena kan kalau kita lihat ini banyak yang menjual dengan bebas ya, dengan ke pelajar ataupun remaja ini, Bu Nadia.
2: Ya, jadi kalau harga memang kita masih paling murah ya, dibandingkan dengan banyak negara ya. Banyak kan kita tahu ya, negara-negara lain dulu kalau bawa sebelum regulasi yang diperketat ya, untuk bawa oleh-oleh ya ke negara Eropa atau ke negara Australia, bahkan mereka bawa oleh-olehnya rokok tuh Mas ya kan, karena memang kretek kita itu kan memang khas ya, jadi memang rasanya katanya ya gitu, lebih enak gitu. Nah, jadi memang karena satu, harga kita masih jauh daripada perhitungan tentunya para ahli ekonomi ya. Para ahli ekonomi juga sudah pernah menghitung itu, kalau rokok kita itu berkisar antara 75.000 sampai 100.000, itu akan mengubah perilaku masyarakat kita untuk mengurangi merokoknya, apalagi untuk anak-anak muda, itu satu. Tapi bukan, nggak cukup di harga saja. Kita tahu di PP sudah mengatur juga tidak boleh ada penjualan ketengan, Mas, ya. Jadi
0: oh,
2: menjual per ketengan gitu lah.
1: Nah, ini juga kan ya.
2: Iya, ketegasan pemerintah daerah untuk kemudian kita tahu ya, warung-warung tuh nggak boleh. Kita tahu mungkin kalau gerai-gerai yang lebih besar itu tidak menjual ya ketengan, tapi kan warung-warung di dalam masyarakat ya, dan kita berharap nanti Koperasi Merah Putih juga tidak menjual ya dalam bentuk ketengan atau batangan, supaya menjaga tadi, karena kan kalau ketengan anak SD, SMP, SMA itu bisa beli kan, karena satu gitu kan, tapi dari satu itu belum pernah orang yang mencoba satu batang rokok itu nanti akhirnya setengah batang, gak ada kan? Adanya jadi 2, 3, 4 bahkan jadi sebungkus. Karena kita tahu bahwa ini adalah zat adiktif ya, bahwa tembakau adalah sebenarnya zat adiktif, tapi memang dia tidak dilarang penjualannya. Berbeda dengan narkoba ya. Narkoba kan zat adiktif juga, tapi dia dilarang. Jadi sebenarnya sama-sama zat adiktif. Ini mungkin orang tua juga perlu paham ya, terkait hal ini. Jadi harga memang mempengaruhi, tapi memang harus diiringi dengan tadi tidak boleh menjual ketengan. Dan sebenarnya kita juga punya aturan di PP yang baru bahwa tidak boleh ada penjualan rokok 200 meter dari sekolah.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya kalau willingness kita nih sebagai kan karena nggak ada ya masih orang tua yang pengen anaknya merokok ya, karena kita masih dengar nih beberapa masukan kepada Kementerian Kesehatan yang mengatakan, wah itu sebelum sekolah didirikan saya udah punya jualan duluan gitu. Nah jadi ini yang harus artinya ya silakan bergeser. Bahkan kadang-kadang kan di pinggir apa pagar sekolah sudah ada tuh yang menjual. Nah itu yang beberapa hal yang tentunya menjadi pertimbangan, bukan hanya harga, tapi ada multi intervensi yang harus kita lakukan.
1: Nah kalau kita bicara indikator ini ya, sejauh mana Kementerian Kesehatan ini mengevaluasi dampak iklan, promosi, dan juga sponsor rokok nih ya terhadap perilaku merokok pelajar, terutama di media digital dan media sosial nih, Bu Nadia.
2: Ya, kalau kita bicara media digital, media karena kita sebelumnya perlu punya aturan ya. Tapi kita bisa lihat ya, media sosial itu sangat-sangat terbuka ya. Bahkan misalnya influencer ya, bisa dilihat ya, influencer yang naik gunung tapi sambil membawa produk rokok tertentu kan. Nah, nggak ditutup tuh waktu menghembuskan rokok tersebut atau waktu dia nge-vape ya, itu nggak dilirik. Bahkan misalnya kalau lagi podcast atau lagi Instagram live ya, IG live itu kadang-kadang ada produknya kan di meja yang kita tahu bahwa kita belum punya pengaturan untuk membatasi bahwa yang tayangan-tayangan seperti itu tidak boleh seharusnya. Karena anak-anak mengakses kanan. Memang sekarang kan dengan peraturan KBG yang baru bahwa anak-anak di bawah usia 17 kan memang tidak boleh mengakses itu ya. Iya, PP Tunas. Tapi kita tahu bahwa masih ada nih yang seperti-seperti itu. Padahal sudah diatur di PP yang baru bahwa untuk iklan, sponsorship, ini promosi di media luar ruangan itu tidak boleh menampilkan gambar-gambar yang mendorong ke arah sana. Nah, sekolah Kemendikbud itu sudah tegas sebenarnya tidak ada sponsorship dari produk ataupun industri tembakau. Sudah clear itu ya, Mas ya. Cuman masalahnya nih, warteg di sebelah sekolah itu nama warteg sama menunya ada gambar iklan daripada produk tembakau. Nah itu juga bisa mempengaruhi ya, Mas. Jadi padahal kita tahu nih anak SMA hobinya makan warteg ke sebelah gitu, ya kan? Nah itu yang bisa menjadi salah satu. Jadi itu juga ya tantangan-tantangan kita terkait. Nah ini yang kita lihat bahwa daya tarik, strategi daya tarik produk tembakau dan rokok elektronik itu kadang-kadang cukup menyesatkan. Dia menyerupai daripada makanan anak-anak ya. Kalau kita bisa lihat itu banyak sekali ya rasa-rasa saya sampaikan tadi ya. Kemudian tadi tonga mungkin ya, seperti tenggo ya sebenarnya gitu ya. Jadi seperti itu ya, yang artinya kalau kita lihat ini adalah serai. Dan ditambah rokok elektronik itu yang sebenarnya paling mengkhawatirkan, karena banyak negara sudah melarang. Singapura negara yang sebelah tetangga kita ya, itu melarang rokok elektron. Kenapa? Yeah. Karena itu paling berpotensi disalahgunakan. Dan kita tahu kemarin BNN menemukan sejumlah ya kasetnya itu ternyata dicampur dengan zat-zat narkoba. Yeah. Ya. Yeah. Jadi itu ya ini tantangan lagi ya di sisi lain. Dan rasanya itu luar biasa. Ada 1000 lebih ras, 16 yeah. ribu malah varian rasa ya.
1: Bu Nadia, kalau bagaimana dengan koordinasi antara kementerian nih, mungkin Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah dan juga Kemenpora, karena kita ketahui ada satu brand rokok yang cukup besar gitu ya, ini juga menjadi sponsor olahraga, juga memberikan beasiswa, ini bagaimana Bu Nadia?
2: Iya. Jadi kita bicara dulu dengan Kemendikbudnya ya, kita punya surat edaran bersama dengan Kemendikbud bahwa untuk sekolah memang tidak ada sponsorship dalam pensi di dalam sekolah dan sebagainya ya. Nah memang terkait dengan Kemenpora ini mereka memberikan sponsor melalui sebuah sebenarnya CSR mereka ya, yayasan mereka. Nah pengaturan iklannya ini yang seharusnya kita atur ya. Jadi karena pengaturan iklannya kan ada di tayangan ya. Nah bagaimana iklan di tayangan tadi ya, sudah kita coba minimalisir, misalnya hanya menuliskan produk tertentu ya. Tapi balik lagi bahwa di jeda antara pertandingan itu kan sering ada muncul iklan ya. Nah iklan itu harus mengikuti bahwa tidak boleh kalau dia muncul iklan kalau di bawah jam 10 malam ya, karena kita aturan kita kan harus di atas jam 10 malam iklan rokok tersebut. Jadi ya, pengaturan-pengaturan seperti itulah yang kita lakukan, dikoordinasikan dengan Kemenpora ya, seminimal mungkin tadi iklan sponsorship dan juga media promosi diminimalkan. Jadi kita berharap bahwa dalam pertandingan-pertandingan tidak ada SPG-SPG yang kemudian menawarkan atau menjadikan paket ya produk rokok itu sebagai goodie bag begitu.
1: Iya, tapi kalau di on the spotnya ini cukup banyak, karena mereka juga kalau bicara yang olahraga ini menjaring usia-usia muda nih untuk mencari bakat bulu tangkisnya ini, Bu Nadia.
2: Ya, kembali lagi ya bahwa edukasi dan kesadaran sangat penting, karena kita tahu bahwa kalau kita seorang atlet dan kita tahu ya sebenarnya dampak daripada merokok itu kan akan mempengaruhi kesehatan. Udah jelas ya bahwa mulai dari kerusakan yang terus menerus, kemudian kita tahu bagaimana pengaruhnya pernafasan ya kan gitu. Itu kan sesuatu yang tentunya dibutuhkan atlet-atlet kita untuk lebih fit ya. Kalau kita benchmark aja lah negara-negara lain, rasanya atlet tuh jarang banget yang merokok ya, gitu ya kan. Nah itu harus dipahami sebagai salah satu kondisi yang tentunya menjadi perhatian ya. Kalau mengenai iklan, sponsorship dan tadi media ruangan kita minimal mungkin, tapi kepada penonton tadi kita sampaikan ya, jangan sampai ada penjualan atau goodie bag, kemudian juga pada atlet juga jangan sampai ada seperti penggunaan gitu ya. Kemudian menyebabkan justru prestasi mereka nanti akan makan turun.
1: Ada data terbaru tidak sebut dari Kemenkes ini terkait dengan usia pertama kali anak mulai merokok?
2: Ya, kita lihat usia anak merokok itu semakin muda. Kalau dulu kita lihat 16-18 tahun ya, tapi kemudian di SKI kita yang terakhir usia perokok itu bahkan sudah ada yang mulai dari 5 tahun pertama kali merokok ya. Wow. Kemudian rata-rata paling tinggi merokok itu pada usia 14-15 tahun. Jadi memang saat ini sudah ada di SKI kita tuh di salah satu sampel yang kita cukup mengagetkan ya, bahwa usia 5 tahun sudah ada yang merokok. Kenapa? Karena 70% anak-anak kita itu terpapar dengan rokok ya, dari orang tuanya atau dia di tempat-tempat umum gitu ya kan, dengan terpapar sebagai perokok pasif atau yang kita sebut sebagai second smoker gitu ya. Nah, saya juga mungkin ada sedikit ya, mungkin para pendengar RRI ada yang suka nonton Netflix ya, gitu ya. Bukan berarti menyebut sesuatu ini ya, tapi ada satu film Indonesia di mana hampir semua adegannya itu merokok. Ya, ini kita concern sekali dengan hal-hal seperti ini ya. Artinya di sisi lain kita sangat menghargai karya seni ya, tapi bagaimana kemudian ini dengan adanya adegan-adegan seperti ini, dan cukup, saya rasa ratingnya cukup baik karena ceritanya sangat baik sebenarnya ya. Tapi kemudian adegan-adegan merokok itu yang mungkin harusnya bisa kita kurangi ya, terutama untuk karena mempengaruhi ya. Dan kita lihat ya, Mas Lukman, walaupun prevalensi perokok anak dan remaja 10-18 tahun itu menurun dari 9% menjadi 7%, ya. Tapi karena jumlah penduduk kita naik, jadi otomatis sebenarnya jumlahnya naik dari 4 juta menjadi 5, jadi 6 juta, 5,9 juta.
1: Ada anggaran khusus nggak sih, Bu, yang dialokasikan khusus untuk program pencegahan konsumsi tembakau pada remaja atau anak ini dari Kemenkes?
2: Ya, sebenarnya kalau dari Kemenkes tentunya kita secara program rutin melalui APBN itu ada anggaran terkait tentang upaya, termasuk ya seperti misalnya upaya berhenti merokok ya. Jadi kita meminta semua puskesmas, apalagi dengan Cikangki saat ini ya, di mana salah satu screeningnya adalah screening merokok itu, kemudian ada upaya berhenti merokok dilakukan. Ini banyak mungkin orang tua belum tahu ya, bahwa di puskesmas itu kita ada konseling untuk upaya berhenti merokok. Yang kedua adalah tentunya di untuk pemerintah daerah sebenarnya ada dana bagi hasil cukai rokok ya, yang di beberapa daerah mendapatkan anggarannya cukup besar, di mana 10%-nya itu bisa digunakan untuk upaya pengendalian merokok ya. Nah, ini yang upaya-upaya tadi untuk kemudian bagaimana membuat klinik ya untuk upaya berhenti merokok, ataupun untuk penegakan regulasi di KTR tadi, atau misalnya kita banyak tahu ya, misalnya iklan-iklan media luar ruangan yang tidak pas ya, karena iklan media luar ruangan itu 500 meter dari sekolah tidak boleh ada tuh Mas. Jadi melepas-lepas media luar ruangan itu bisa dilakukan melalui anggaran tersebut. Jadi sebenarnya untuk pemerintah daerah melalui OPD-nya Satpol PP itu bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan berdasarkan KTR yang sudah disusun.
1: Baik, Bu Nadia, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Bu Nadia.
2: Semoga-moga kita bisa menurunkan ya, Mas.
1: Amin.
2: Merokok remaja. Baik.
1: Ya.
2: Terima kasih, Mas Lukman.
1: Pendengar, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, ada kami berbincang terkait dengan 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau.
0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tadi kita telah mengikuti bersama rekaman dialog bersama Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Bu Siti Nadia Tarmizi, ya. Mana ini terkait dengan topik kita, 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau. Saya kembali membuka sesi interaktif ya di sesi kedua ini. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait topik kita, 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau, bisa di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Tadi ada yang menyinggung soal memangnya ada hukuman bagi mereka yang menjual rokok untuk anak-anak. Ada ya, salah satunya di pasal 76 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya termasuk rokok. Ini disebutkan bahwa di pasal 89 ayat 2 nya setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang tersebut tadi bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit 20 juta dan paling banyak 200 juta rupiah.

0: bagaimana menurut pendapat Anda? Anda bisa sharing pendapat Anda terkait dengan fenomena ini. Banyak anak-anak yang masih di bawah umur ya, standarnya di bawah usia 21 tahun yang masih banyak mengkonsumsi rokok tembakau dengan skala 20%. Dan seperti apa juga pantauan Anda sehari-hari di lingkungan dekat tempat tinggal Anda sendiri ya? Apakah betul masih banyak anak-anak yang terlihat ya, kedapatan merokok gitu ya? Anda bisa sharing juga bersama kami di line telepon dan chat WhatsApp yang tadi saya sebutkan. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Ada Bu Dinda di Bogor. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Dinda.
1: Selamat dini hari Bung Syamil.
0: Iya, apa kabar Bu Dinda? Sehat ya?
1: Kabarnya sehat dan ngantuk.
0: Ya, sebelum keburu tambah ngantuk, silakan nih. Gimana?
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Jahlan juga ya, udah sehat ya.
0: Kalau dia masih sakit kayaknya.
1: Kayaknya sih masih loyo. Worth the tobacco.
0: Worth no tobacco day.
1: Worth the not tobacco. Yeah. Oke, okay, berkat dari keseluruhan jumlah masyarakat Indonesia.
0: Jumlah ya 20% pelajar dari seluruh pelajar, 20%

0: itu tepat di hari Jumat. Ya, kalau hari Jumat kan anak sekolah tuh pulang jam 11 ya.
1: Iya.
0: Nah, karena lebih waktunya sekolah Jumat kan. Ada beberapa orang lah, mereka bergerombol gitu kan. Nah, itu tegur lah. Kalau sepertinya seusia 3 SMP-an lah kira-kira ya. Usianya tuh kelasnya.
1: Iya.
0: Lalu kumpul di sini kan, ini hari Jumat, mereka lagi semuanya rata-rata semua memang rokok ya.
1: Itu di waktu Jumatan.
0: Jumat kok kumpul di sini bukan ke masjid kan. Terus iya nanti Bu, ada yang satu jawab tuh, iya sebentar lagi Bu ada. Nah yang satu ini agak-agak tepuk jawabannya, nah Ibu siapa? Ibu saya bukan karena rokok.
1: Astaga.
0: Orang-orang merokok gitu.
1: Jawab begitu lah, songong juga ya, nah, anak itu ya.
0: Anak sekarang tuh begitu, dilarang apa dikasih peringatan sama orang lain yang bukan orang tuanya dia. Jawabannya begitu, ibu saya bukan larang-larang merokok dia. Seperti itulah.
1: Terus gimana tuh?
0: Nah, udah tinggal aja. Dia baik, masa mau ngelayanin yang begitu kan? Jadi, terus iklan-iklan ya, warung-warung ya. Kalau di Eropa dan di, pokoknya di luar negeri itu nggak ada warung, jadi nggak ada yang jual rokok eceran.
1: Iya.
0: Ya itu masalahnya. Nah, terus iklan juga, kalau iklan rokok di luar negeri itu nggak ada rokoknya, cuma tulisannya aja, ingat nggak? Yang cowboy, itu kan dulu.
1: Iya. Karena kita suka bingung kalau ada iklan baru, ini iklan apa ya, nggak tahunya ujung-ujungnya.
0: Cuma ini iklan ini bagus, dipikir lagu gitu kan ya.
1: Ya, tapi kalau itu soal iklan di media elektronik maupun cetak, sepertinya kita udah rapi Bu, udah nggak ada. Nggak tahu kalau Bu Dinda pernah nemuin, masih nemuin nggak?
0: Pernah.
1: Oh gitu, masih vulgar betul-betul gambar loko atau gambar orang lagi merokok itu ada.
0: Ada.
1: Oh ya? Gimana itu Bu Dinda nemunya?
0: Ya, itulah masalahnya, di Indonesia itu susah. Jadi bagaimana, belum lagi teladan dari yang senior rokok di depan anak-anak. Jadi seperti itulah. Jadi susah memang negara ini.
1: Enggak, yang ada iklan merokok tadi ditemuinnya di mana Bu Dinda?
0: IG.
1: Oh di IG, oh di medsos-medsos ya.
0: Ya seperti itu lah Bu.
1: Jadi jadi apa harapannya Bu Dinda agar anak-anak gak lagi merokok? Ini khususnya anak-anak dulu lah ya. Ini gimana caranya tuh?
0: Ikan-ikan seperti itu. Terus warung, warteg tadi disebut narasumber ya, warteg, warung rokok apa segala macam. Nah itu memang dari rezeki, dan rezeki itu dari jual batangan. Cuma kalau gak ada warung yang mau buka warung, yang cari rezeki dari warung bagaimana? Dilematiskan.
1: Dilematis kalau itu.
0: Karena nggak semua orang bisa jadi pegawai, mereka nggak semua orang juga bisa hanya jual yang makanan, buah misalnya, atau hanya yang mau bisanya jual rokok misalnya. Jadi susah sih memang negeri ini.
1: Itulah Bu Dinda, tapi semoga kedepannya ada win-win solution ya. Regulasinya tetap jalan, namun juga solusi bagi mereka yang selama ini ketergantungan dari bisnis ini juga bisa ada solusinya ya. Jangan hanya melarang, kemudian nanti dampak dominonya ke mereka yang sudah terlanjur berbisnis langsung bangkrut gitu ya.
0: Contohnya berapa waktu lalu kan viral kan, anggota DPRD dengan asisnya main game sambil merokok.
1: Baik Bu Dinda, terima kasih kembali ya. Kalau yang kemarin viral itu sih jelas salah ya. Kita lanjut saja nih ke Batu Licin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Marap. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Marap.
2: Waalaikumsalam, selamat dini hari.
1: Iya, bagaimana Pak Marap, kabar sehat Pak?
2: Sehat walafiat.

0: maaf.
1: Besok libur.
0: Iya. Tanggal merah. Tapi Pak maaf, kalau boleh tahu Bapak sendiri perokok atau bukan nih?
1: Saya kadang merokok, kadang enggak. Jadi saya merokoknya kadang-kadang aja.
0: Berarti masih merokok ya, bisa dibilang ya. Tapi melihat masih banyaknya anak di bawah umur ini kalau standarnya di bawah 21 tahun masih banyak yang terpapar rokok, atau ya seharusnya mereka dilarang gitu sebetulnya, membeli nggak boleh, tapi masih dijual bebas ke mereka.
1: Susah. Ya susah kita melarang karena pabrik rokoknya ada, kemudian yang jualan ada, kemudian membelinya pakai uangnya ada juga. Itu yang jadi susahnya itu. Kemudian iklannya juga banyak bertebaran di mana-mana kan.
0: Ya.
1: Ya susah juga.
0: Yang tadi saya sebut yang udah rapi itu di TV ya, atau di koran.
1: Baliho. Ya,
0: cuma sekarang di sosmed banyaknya nih katanya tadi.
1: Kemudian di warung-warung itu kan. Ya. Banyak itu yang seperti banner. Spanduk kayak itu. Kemudian ada lagi yang baleho yang besar banget itu, tingginya menjulang tinggi, itu lebarnya selebar-lebarnya itu. Yang saya prihatinkan itu ini anak-anak cewek, anak-anak muda itu, yang anak-anak ya yang generasi penerus bangsa kan.
0: Iya.
1: Yeah. Nah itu ngisap pape cewek-cewek itu.
0: Iya. Yes. 20% yeah. Rokok dan 12% vape. Temuan dari sebenarnya, 2023
1: sebenarnya data itu 20% itu kurang kalau menurut saya.
0: Aslinya di lapangan jauh lebih banyak.
1: Iya, jauh lebih banyak.
0: Kalau di lingkungan Pak Maaf sendiri di Batu Licin sering kedapatan nemu anak-anak nongkrong-nongkrong gitu.
1: Bukan sering lagi.
0: Nah ya, itu pernah ditegur enggak oleh perangkat desa atau Bapak sendiri menegur kayak ya, tadi Bu Dinda di Bogor?
1: Negur lah. Ya anak-anak, kalau pengen sukses hidup jangan merokok, karena merokok itu di samping mengganggu kesehatan kita kan, ya mengganggu orang lain juga. Samping itu ya merugikan keuangan juga kan.
0: Jadi suka dan ditegur juga hal, ya sebetulnya ya, lingkungan ya.
1: Satu hal lagi, cukainya itu memang menghasilkan buat negara, tapi saya katakan di situ ini yang kurang disosialisasikan di masyarakat, bahwasannya pabrik-pabrik rokok itu saham terbesar itu orang-orang Israel itu yang punya, elit global Israel. Jadi dana-dana yang kita beli dari rokok itu masuknya ya ke kas Israel sana. Mereka beli senjata.
0: Sebetulnya lebih banyak menguntungkan asing dan aseng gitu ya.
1: Nah, di bisnis rokok ini sepertinya harusnya yang itu yang kita arahkan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita, agar tercerahkan dan mencerahkan seperti itu. Bung siapa ini?
0: Saya Sabil.
1: Pak Maaf. Sabil. Satu hal lagi nih yang saya khawatirkan nih.
0: Iya.
1: Di lapangan itu banyak rokok-rokok linting sekarang.
0: Iya.
1: Harganya bisa tembakau itu bisa dibeli per on, per setengah on, beli 5 ribuan bisa.
0: Iya.
1: Kemudian
0: linting sendiri ya.
1: Iya linting sendiri itu lebih murah. Dan satu hal lagi, setelah saya diskusi dengan penjual. Itu kan rokoknya tuh berbagai macam merek gitu dan berbagai macam aroma. Aromanya itu ternyata dispray, disemprot aja.
0: Bukan asli dari tembakaunya ya. Tambahan zat kimianya dari luar
1: sebentar,
0: gitu.
1: Sebentar, Bu.
0: Iya.
1: Saya akan diskusi nih. Sebentar, saya dikumpulkan diskusi bla bla bla nanya-nanya. Saya kan mau belajar ceritanya nih. Gimana sih cara ngelinting, saya enggak pernah diajarin. Terus ini Marlboro. Ini Surya, ini gudang garam, ini rokok rasa kopi, rasa mocha, rasa strawberry, bla bla bla. Ini kayak apa sih? Ini memang dari tembakau nya kah bibitnya seperti itu? Saya tanya kan. Oh enggak Pak, ini spray, ini spray, disemprot. Jadi semprot strawberry itu disemprot semua. Surya, coba Pak cium. Iya Bu Surya sama. Ini disemprot ini Pak. Marlboro disemprot juga pakai spray ya. Khusus bilangnya semprotan-semprotan itu. Nah pertanyaannya sekarang, semprotannya itu apakah legal atau ilegal, ataukah sesuai prosedur kesehatan? Jadi pihak BPOM, nah ini pihak BPOM ini saya harapkan ini lebih jeli dan teliti lagi, lebih tegas dan lebih gimana ya, lebih keras lagi lah tentang spray-spray ini. Nah, yang kedua, karena tembakau itu katanya kan yang jual ini kan tembakau itu, Pak, sama aja tembakau, pohon tembakau ditanam, dipanen, dijemur, digiling, ya tembakau ya kayak gitu, tembakau bawa tembakau. Kalau surya ya disemprot, ya Marlboro, udang garam, kemudian rasa strawberry, rasa kopi, spray Pak bilangnya. Kalau tembakau ya pohon tembakau, oh iya loh bisa masuk, bilang. Satu hal lagi, saya iseng-iseng saya beli, kemudian saya pakai kaca pembesar. Ternyata di dalam tembakau itu ada bekas-bekas kertas. Kertas-kertas bekas ini, rokok-rokok yang kuntung-kuntung kayak gitu. Nah, nah jadi analisis saya berpikir, loh, ini diopos ini nih. Kemudian dari hasil diskusi, itu dia dispray,
0: spray.
1: Ya disemprot, misalkan gudang garam, Marlboro, Surya dan lain-lain. Nah, jadi ini kan membahayakan, ini kan menjerumuskan masyarakat ini, sama aja menjerumuskan masyarakat.
0: Iya,
1: yang nanti bangkrut ini.
0: Yang murni dari tembakau dan juga standar yang jelas dari pabrikan saja merusak kesehatan, apalagi yang dimodif-modif seperti itu ya.
1: Jadi dari diskusi ini ya, Bung, siapa tadi lupa?
0: Sabil saya.
1: Sambil ya. Agar supaya rekaman saya ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait
0: ya.
1: Agar supaya diteliti lebih jeli, kemudian didalamin. Ini bukan isapan jempol, tolong diselidiki di lapangan itu Pak. Saya sendiri itu pakai kaca pembesar itu ya. Ada bekas kertas-kertas dari puntung-puntung rokok. Wah ya. Itu bilang ini dari pegunung ini diopos ini.
0: Baik, nah, Pak Raham.
1: Demikian ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi dan sharingnya bersama kami. Nah, maaf dari Batu Licin, Kalimantan Selatan ya, peredaran rokok yang di luar standar pabrikan, dilinting sendiri, kemudian juga tadi ada temuan ditambahkan zat kimia lain di luar dari standar pabrikan yang ada. Wah, ini itu saja informasi yang harus ditindaklanjuti agar tidak berdampak lebih buruk lagi kepada kesehatan masyarakat. Kita lanjut ke Merauke, ada Pak Sutisno. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sutisno.
2: Selamat pagi UKB.
0: Pagi Pak Sutisno, silakan langsung pendapatnya Pak.
2: Kalau menurut pendapat saya, pemerintah itu harus tegas saja lah. Artinya begini, selama ini ya pemerintah sudah tegas, tapi masalah rokok ini sangat kompleks. Karena ada petani petembakonya, ada pabriknya, ada rokoknya. Ini kita bicarakan masalah perokoknya. Tapi kalau dari akar rumpunnya kita tidak selesaikan, ya selamanya akan begini.
0: Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah yang paling utama nih?
2: Yang paling utama pemerintah, kalau memang bisa, karena itu kan menyangkut masalah kehidupan ya, dari benda tembakau yang di Jawa Timur, terus supaya diusahakan, dialihkan fungsi.
0: Bukan untuk rokok tembakaunya.
2: Jadi jangan tembakau. Dan fungsi mungkin ke perkebunan nggak lainnya, dan yang terutama itu pabrik. Jika pemerintah memang betul-betul bisa dan tutup aja toh.
0: Oke. Jadi harus dialihkan dulu lahannya, penggantinya apa nih kalau tembakau ini dilarang gitu ya?
2: Iya, jadi. Kalau masalah rokok dari dulu terus terang Mas Abis, saya lahiran tahun 53 ya, tahun 70 itu saya sudah merokok tuh. Sedangkan tahun 80-an itu dalam tempo 24 jam itu bisa 3 bungkus.
0: 24 jam 3 bungkus, sehari 3 bungkus, wah banyak sekali kan.
2: Ya, karena kita kan ajanya di ekspedisi di Bali Murni, Jakarta, terus. Jadi memang sulit, dan rokok itu sudah mulai dari zaman kerajaan. Itu sudah ada.
0: Sudah jadi sangat membudaya di masyarakat gitu ya.
2: Ya, itu karena itu kalau nggak salah itu masih ada itu di zaman kerajaan Roro Mendut. Itu kalau menurut saya, memang saya sendiri ya juga dari dulu ingin berhenti tapi nggak bisa.
0: Tadi katanya ada layanan untuk konseling berhenti merokok di puskesmas tuh.
2: Ya itu kan hanya imbauan aja toh.
0: Enggak, beneran ada layanannya. Kalau puskesmas tuh harusnya dilayani, ada.
2: Jadi kalau menurut pendapat saya, bukan hanya perokoknya yang terus diberikan peringatan, diberikan imbauan,
0: iya,
2: tapi tembakannya.
0: Iya. Baik, Pak Sutisna kalau juga, begitu. Iya. Terima kasih kembali, Pak Sutisna, sehat selalu. Kita ke pendengar terakhir ada Pak Leman. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Leman.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat pagi Bang Ustaz.
0: Oh iya, selamat pagi, silakan.
3: Iya, begini Bang Sabil, yang namanya rokok sampai zaman kapan pun gak habis-habis ya Bang Sabil. Pasti ada. Itu kan namanya regenerasi, pergantian keturunan.
0: Iya, tapi ini kita menyoroti usia pelajar yang seharusnya belum boleh merokok nih.
3: Iya, itu sudah umum Bang Sabil, sudah ada zaman gaul Bang Sabil. Ya, kita mau diapakan, ya segala usaha dan upaya juga gak bisa Bang Sabil. Begitulah yang namanya anak-anak ingin mencoba gitu Bang Sabil.
0: Tapi di lingkungan Bapak gimana anak-anaknya?
3: Ya, Bang Sabil, banyak Bang Sabil yang ikut, apalagi SMA Bang Sabil.
0: Itu dibiarkan aja atau sempat ada teguran atau apa yang dilakukan lingkungan? Apa dibiarkan?
3: Kalau di lingkungan dibiarkan tadi Bang Sabil. Kalau di sekolahan ya, kalau ikut, ya memang iya betul. Dia takut gitu tapi kalau SMA itu kalau SMA nggak takut Bang Sabil itu namanya juga ya usaha Bang Sabil yang usaha untuk yang pedagang mungkin untuk yang petani dan juga untuk apa namanya semuanya Bang Sabil gitu buat apalagi yang mereka itu kan dijual ketengan batangan Bang Sabil bebas itu Bang Sabil walaupun semahal apapun pasti dibeli oleh anak-anak Bang Sabil gitu. Kita bisa mencegahnya Bang Sabil di Bang Sabil. Itulah kenyataan yang ada di lingkungan kita Bang Sabil.
0: Baik, kalau gitu Pak Leman.
3: Oke, makasih.
0: Terima kasih. Ya, sehat selalu Pak Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai hopeless nih Pak Leman. Saking kurang tegasnya mungkin dirasakan bahwa aturannya ada banyak, namun di lapangan tidak terlihat sama sekali gitu. Warung-warung tetap menjajakan dan anak-anak juga tetap saja bebas ya membeli rokok ini di tempat-tempat umum. Dan bahkan tadi Bu Dinda juga ya pernah di lingkungannya bukannya diam tapi juga melakukan upaya teguran langsung ke mereka. Namun ya itu tadi karena aturannya belum tegas, belum jelas, sehingga ketika ditegur dan menolak ya sudah mau gimana lagi gitu ya. Seharusnya ada juga sistem pelaporan yang mudah dan juga tegas gitu. Jadi ketika melapor tuh benar-benar didengar dan langsung ada tindakan. Namun kalau tidak ada mekanisme seperti itu orang bingung juga. Tidak ada untungnya dan yang ada malah makan hati. Tadi Bu Dinda malah dilawan oleh anak-anak itu. Kamu siapa gitu. Padahal Bu Dinda ini termasuk orang tua yang seharusnya mereka mikir ya kalau masih menghormati orang tua. Dan juga selain rokok yang memang standar pabrikan, ini saja sudah merusak kesehatan. Apalagi sekarang ini betul ya tadi dijelaskan oleh pendengar kita, banyak rokok-rokok yang dibinting sendiri yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Kemudian ditambahkan perasa-perasa di luar standar, itu saja ini juga dikhawatirkan bagi kesehatan masyarakat. Dan juga tentu saja yang terbaru ya, ada vape rokok elektronik yang dengan liquidnya ini yang bahaya, bahkan bisa dianggap salah satu penularan narkoba juga bisa dari sana. Makanya ada opsi untuk pelarangan atau pembatasan dari rokok elektronik ini. Apapun itu, semoga ke depan regulasi terkait dengan larangan rokok khususnya bagi anak muda ya, yang masih di bawah 21 tahun, PP-nya sudah ada, aturannya sudah ada, agar lebih tegas dan juga serius diterapkan oleh pemerintah. Kita kerjasama tentunya dengan masyarakat agar masyarakat juga bisa melapor ya, kalau di lingkungannya ada penyalahgunaan rokok. Saya Adin Sabil menutup segmen Kopi Bro 3 edisi hari ini 1 Juni 2026. Kita jumpa lagi di Kopi Bro 3 esok di jam yang sama. Selamat hari lahir Pancasila. Semoga bangsa kita semakin menjadikan 5 sila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akhirnya membuat negara kita, bangsa kita menjadi maju sesuai dengan keinginan kita bersama. Kita menyambut generasi Indonesia Emas 2045 yang bebas dari kecanduan rokok. Kita harapannya begitu ya. Terakhiri, mewakili Zahran juga sebagai pengarah acara, terima kasih atas partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: berita kita awali dari informasi di mana massa jaringan masyarakat peduli pegunungan Kendeng memperingati Hari Anti Tambang Nasional dengan mendorong kepolisian dan pemerintah kabupaten setempat untuk mengembalikan bentang alam Ras Sukolilo yang luasnya menyusut drastis. Laporannya disampaikan Agus Pambudi.
1: Masa jaringan masyarakat peduli pegunungan Kendeng JMPPK memperingati Hari Anti Tambang Nasional dengan aksi orasi dan audensi. Aksi mereka lakukan di depan halaman Mapolresta Pati dan di depan kantor Bupati Pati. Koordinator JMPPK Gunterno mengatakan aksi itu sebagai bentuk penghormatan Hari Anti Tambang Nasional. Karena banyaknya tambang di seluruh Indonesia, upaya reklamasi tak mampu mengembalikan awal fungsinya. Dalam aksinya, JMPPK juga menyampaikan laporan-laporan pelanggaran para penambang. Gunterno menambahkan pihaknya ingin polisi juga harus tahu adanya pelanggaran meski penambangan itu berizin.
2: Dan pelanggaran-pelanggaran itu hanya yang bisa ya memang orang-orang untuk menembus ngerti itu pelanggar ada pelanggaran ya memang harus ada perjuangan itu.
1: PLT Wakapolresta Pati Kompol Anwar mengatakan kepolisian menerima seluruh laporan yang disampaikan JMPPK atas pelanggaran dalam usaha penambangan. Kepolisian akan segera mempelajari dan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan yang memberikan izin usaha penambangan utama di kawasan Kars Sukolilo.
3: Ya, kalau misalnya terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para penambang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, ini sementara kami coba pelajari aduan daripada kelompok dari JPP dan Pak.
4: Pak, dugaan backingan dari oknum polisi dan seperti apa?
3: Saya kira era-era saat ini Pak tidak ada lagi namanya backing-backingan.
1: Usai di Mapolres Pati, JMPPK menuju ke Pemda Pati dan bertemu dengan PJ Sekda Pati Siti Subiati. Mereka mengusulkan agar pemerintah mengembalikan bentang alam Kars Sukolilo yang luasnya mengalami degradasi dari 11.000

bahwa informasi ini berasal dari informasi intelijen dan laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Kemenko Polhukam dan selanjutnya diteruskan karena dugaan

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda semua di Mutiara Pagi, Anda boleh bergabung nanti di line telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-7744-0803. Saya sudah tersambung dengan narasumber kita pagi ini, ada Pak Ustadz Dr. Andes Bokidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini, kita akan mengangkat topik terkait hari lahir Pancasila, momentum kebangkitan bangsa ya Pak Ustadz. Iya, baik pendengar, kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita. Dan sebelumnya, nanti Anda boleh juga bergabung bersama kami di nomor telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita 0813-7744-0803. Di awal perjumpaan, silakan Pak Ustadz.

0: sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Ahad. Katakanlah, ialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini menjadi inspirasi dari sila pertama Pancasila, keesaan Tuhan sebagai landasan berbangsa dan bernegara, dan menjauhkan dari politeisme dan kemusyrikan, sehingga akidah tauhid memberi motivasi yang kuat bagi keberlangsungan suatu bangsa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya pengakuan, penghormatan, dan perlakuan terhadap manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang mengakui hak dan kewajiban asasi setiap manusia secara setara tanpa diskriminasi suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Dan keadilan di sini memperlakukan manusia secara tidak semena-mena dan memberikan hak kepada orang lain sesuai dengan porsinya. Demikian juga kata beradab, artinya menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, sopan santun, saling menyayangi dan menghormati sesama warga negara. Ini semua sesuai dengan ayat Al-Quran tentang kesetaraan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakri wa untha waj'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kebinekaan adalah sebuah keniscayaan yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala agar rotasi kehidupan terus berjalan. Keberagaman adalah suatu kenyataan dari bangsa kita agar saling mengenal, berbagi, saling tenggang rasa, dan bersama-sama menggapai cita-cita yang luhur bagi kebahagiaan semua rakyat Indonesia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika la tabqil fasada fil ard. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Islam mengajarkan agar kita senantiasa berbuat baik kepada sesama. Adapun sila ketiga, Pancasila, persatuan Indonesia, ialah di mana kita semua sebagai anak bangsa agar senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan agar bangsa ini tetap kokoh dan solid. Wa ta'simu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Jaga persatuan adalah suatu kewajiban, bukan hanya sekedar anjuran, dan agar setiap pribadi untuk menjauhi perpecahan, karena perpecahan akan melahirkan kerusakan. Persatuan akan mengantarkan pada keselamatan. Wala takunu kalladina tafaraku wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika adzabun 'adzim. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang azab yang sangat berat. Oleh karena itu, Allah melarang dengan tegas jangan sampai manusia terlibat dalam perpecahan dan perselisihan, terutama dalam hubungan ini antar komunitas, antar warga negara, hingga tetap terjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan berkaitan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dibimbing hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menunjukkan bahwa segala keputusan kenegaraan dan kemasyarakatan harus didasarkan pada nilai kedaulatan rakyat, yaitu melalui musyawarah, akal sehat, dan hati nurani. Hasilkan kepada para wakil rakyat, tentunya harus amanah. Dan ini merupakan demokrasi sila, sehingga didasarkan pada mufakat, dasar perwakilan, dan dasar permusyawaratan. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Mudah-mudahan semua wakil rakyat tetap amanah dalam memperjuangkan kemakmuran bangsa ini. Adapun sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan, baik keadilan politik, keadilan ekonomi, keadilan hukum, ataupun keadilan sosial. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, kunu qawamina lillahi syuhada bil qisti. ولا إيمانكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum dorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Terlihat yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, sila kelima Pancasila ini memberikan hak keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Maka marilah dengan semangat hari lahirnya Pancasila ini, tetaplah, jangan sampai kita lupa sejarah perjuangan para pahlawan dalam meletakkan dasar-dasar negara yang komprehensif ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat melaksanakan butir-butir Pancasila ini dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari lahir Pancasila, momentum kebangkitan bangsa, menjadi topik bahasan kita hari ini ya Pak Ustadz, yang menarik sekali di paparan perdana kita disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Mukidi. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silakan di 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-1744-0803. Untuk Anda yang bertanya, langsung saja bersama narasumber kita pagi hari ini. Dan selamat pagi juga, saya mau menyapa untuk semua pendengar tanpa terkecuali, baik yang ada di kota Jambi ataupun di luar kota, yang sedang mendengarkan kami melalui RRI Digital dan juga yang sedang menonton kami di RRI Jambi Net untuk pagi hari ini. Untuk Anda semua, silakan yang mau bergabung bersama Mutiara Pagi Pro Sutra Jambi di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Lalu Pak Ustadz, mengapa peringatan hari lahir Pancasila ini penting bagi umat Islam di Indonesia nih Pak Ustadz?
0: Ya, karena peringatan lahirnya Pancasila merupakan tonggak dan momentum yang sangat besar bagi keberlangsungan suatu bangsa. Karena kita tahu para penggali Pancasila telah berusaha untuk menyimpulkan kehendak rakyat Indonesia yang didasarkan dari penggalian karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, memperingati hari kelahirnya Pancasila merupakan tugas kita semua agar kita selalu memperbaharui. Jangan sampai kita lupa dengan jasa bakti. Demikian juga kita jangan lupa bahwa butir-butir Pancasila yang telah tercantum dalam Pancasila itu harus tetap senantiasa diingat, harus senantiasa dijalankan agar roda negara, agar rakyat senantiasa dapat hidup sejahtera sesuai dengan butir-butir Pancasila yang telah digali oleh para pendahulu untuk kita. Karena jangan sampai bangsa kita lupa dengan sejarah, bahwa pada awalnya sejarah merupakan penentu bagi keberlangsungan suatu bangsa. Oleh karena itu, kita perlu harus mengingat kembali Pancasila itu, yaitu lahirnya Pancasila bagi seorang akhir setelah para pahlawan. Kita sebagai penerus, baik generasi muda maupun yang mungkin generasi tua, tetap harus senantiasa berusaha mengingat kembali perjuangan para pendahulu kita, ya.
1: Iya. Silakan untuk Anda pendengar di line telepon kami 0811-670-78850. Boleh juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Pesan singkat yang masuk di sini, Pak Ustadz, yang ingin bertanya dari Pak siapa nih? Pak Rito yang ada di Sekernen katanya. Mau ditanyakan nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, terkait sila kedua ini berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab Pak Ustadz. Tapi di zaman ini Pak Ustadz, untuk mencari keadilan ini tidak semudah yang kita bayangkan atau membolak-balikkan telapak tangan katanya Pak Ustadz. Dan bagaimana Pak Ustadz Islam memandang keadilan saat ini dan juga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, terima kasih kepada Pak Rito ya. Keadilan pada dasarnya merupakan suatu hak asasi setiap manusia, terutama hak asasi bagi setiap anak bangsa atau warga bangsa. Oleh karena itu, keadilan di dalam Pancasila telah dicantumkan sila kedua sebagai bentuk ungkapan dan merupakan kebutuhan asasi setiap manusia. Karena setiap manusia mendapatkan keadilan. Karena keadilan itu, secara Islam itu memang disuruh oleh Allah. Manusia harus berusaha menegakkan keadilan. Karena manusia adalah fah, artinya wakil di dunia ini. Jadi manusia harus bisa menegakkan keadilan, karena tanpa keadilan maka akan terjadi kesewenang-wenangan. Jadi dalam sila kedua itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya seluruh masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan. Baik keadilan politik, baik keadilan ekonomi, baik itu keadilan sosial, baik itu keadilan hukum. Karena itu adalah hak bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, bagi penegakan harus memberi porsi kepada masyarakat agar keadilan betul-betul ditegakkan di dalam masyarakat itu. Karena pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, perundang-undangan agar keadilan itu dapat dicapai dengan baik. Maka pemerintah juga mengadakan kementerian yang mengurus kehakiman misalnya. Menunjukkan bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Oleh karena itu, setiap penegak tentu harus amanah. Baik itu dari hakimnya, baik itu jaksanya, baik pula kepolisian juga. Jadi semua harus amanah. Termasuk kita, kita pun harus amanah. Karena tanpa amanah tentu keadilan akan disia-siakan. Oleh karena itu, Pancasila telah menggarisbawahi dalam butir kedua agar kita betul-betul menjalankan keadilan, dan itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai keadilan kita singkirkan, karena akan timbul kesewenang-wenangan, ya.
1: Baik, itu dia Pak Ril yang sudah bergabung bersama kita ya, yang ada di Sekernan. Dan yang lainnya masih dinantikan untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Pak Ustadz, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda dulu untuk yang mau lewat. Tetap bersama Pro Satu Radio Jambi.
2: Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.
3: rri.co.id kantorberitanasional.co.id.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita.

0: Baik, pendengar, untuk Anda semua, terima kasih yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Ya, saya masih ada menemani Anda semua di Mutiara Pagi dan juga ada narasumber kita, Ustaz Dr. Andes Mukidi. Pak Ustaz, masih di ujung telepon.
1: Iya.
0: Baik, Pak Ustaz, kita masih bersama untuk Mutiara Pagi dan kali ini ada pendengar juga yang ingin bergabung melalui pesan singkat kita terkait Pak Ustaz katanya, bagaimana Pancasila mengajarkan nilai kepemimpinan yang adil terutama di zaman modern saat ini, Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz, seperti apa nih?
1: Jadi sebagai seorang yang telah diberi amanah sebagai pemimpin, tentu dia telah disumpah. Jadi sebelum diangkat, dia disumpah. Untuk menjadi PNS saja dia disumpah. Agar dia menegakkan keadilan, agar dia menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi apabila kita sudah disumpah, apalagi disebut karena Allah atau lillahi, karena Allah, tentu kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas itu. Artinya, kalau yang bekerja di pihak peradilan, tentu akan lebih takut kepada Allah. Karena di peradilan atau pengadilan itu sebagai ujung tombak penegak keadilan. Dan tidak hanya di pengadilan, dimanapun berada, seluruh pemimpin harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Karena pemimpin akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia harus berlaku adil, dia harus berlaku lemah lembut, terus mengedukasi atau membina, dia harus menasehati karena dia sebagai tumpuan baik-baik anak buahnya, tumpuan dari warganya. Di tingkat RT saja kalau sudah pemimpin pun harus amanah. Demikian juga jadi lurah, harus amanah. Demikian juga jadi camat, harus amanah. Apalagi sebagai penegak keadilan atau penegak hukum, tentu harus amanah. Dan amanah itu ada kaitannya juga dengan iman. Karena orang yang semakin beriman, tentu akan semakin menjaga amanah itu. Oleh karena itu, bagi kita semua, apabila telah diberi tugas jabatan atau sebagai pemimpin, tentu harus melaksanakan amanah itu dengan baik-baiknya ya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Masih dinantikan ya untuk Anda semua yang mau bergabung di nomor telepon kami 0811-670-78850. Lalu Pak Ustaz, apakah menjaga dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini memiliki landasan dalam Islam nih Pak Ustaz?
1: Iya. Coba diulang lagi ya.
0: Apakah menjaga dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini memiliki landasan dalam Islam nih Pak Ustaz?
1: Iya. Jadi kita mencintai, menjaga NKRI itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Karena tiap warga negara, tiap penduduk harus senantiasa berusaha mencintai negaranya. Karena Allah telah memberikan kepadanya suatu tempat yang tersitu terdapat tanah atau ibu pertiwi, di situ terhadap ada kebun, di situ ada udara, di situ ada yang harus kita lindungi dan kita, itu adalah pemberian Allah yang tentu harus kita syukur dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Yang menjaga itu dalam arti melestarikan, dengan arti jangan sampai diambil orang. Jaga itu harus senantiasa amanah terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan itu kita berkewajiban menjaganya, negara ini jangan sampai diganggu orang atau negara lain. Itu satu tugas kita semua. Kenapa? Karena Allah senantiasa mencintai orang yang berjihad dan berjuang. Itu saja dalam sebuah hadisnya kata bahwa

0: kita menjaga harta kita saja apabila kita dengan terampok itu saja itu termasuk jihad. Apalagi kita menjaga negara ini. Jadi negara adalah bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada bahwa air ada bagian dari jihad fisabilillah. Kita sebagai seorang yang menempati wilayah di tanah air ini, Indonesia, harus senantiasa bertanggung jawab terhadap titipan Allah ini. Saya sangat setuju dengan semangat bela negara agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap keberadaan negara dan bangsa ini demi kesejahteraan bersama, ya.
1: Baik, ya, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Dan untuk Anda semua pendengar, kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini harus kita tuntaskan. Dan silakan Pak Ustadz, apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita?
0: Para pendengar dimanapun Anda berada, dengan memperingat lahirnya Pancasila, mudah-mudahan ya butir-butir Pancasila yang terangkum dalam lima sila itu dapat dijalankan oleh bangsa ini sebaik-baiknya demi kemakmuran, demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber kita di Mutiara Pagi, ada Ustadz Dr. Andes Mukidi, untuk topik bahasan kita hari lahir Pancasila, momentum kebangkitan bangsa. Nana juga harus undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita dari Jambi, Senin 1 Juni 2020 yang menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci prioritaskan perekaman KTP elektronik di 3 kecamatan. Basarnas Jambi menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat memasuki masa transisi cuaca, terutama bagi warga yang beraktivitas di sungai. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci akan memprioritaskan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya perekaman KTP elektronik di 3 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, Nap Ritman, mengatakan pihaknya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menghadirkan loket pelayanan administrasi kependudukan di wilayah tersebut. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan, termasuk perekaman KTP elektronik, kartu keluarga, serta dokumen penting lainnya.
2: Kecamatan yang masih terendah dalam perekaman itu memang di daerah Kayu Aro. Kayu Aro, sudah itu Kecamatan Gunung Tujuh dan Kayu Aro Barat. Makanya kita memprioritaskan kecamatan yang terendah, sebetulnya 3 kecamatan itu akan kita buat gerai atau titik pelayanannya di situ.
0: Ia menjelaskan kebijakan tersebut diambil karena jarak tempuh dari Kecamatan Kayu Aro dan sekitarnya menuju kantor Disdukcapil Kabupaten Kerinci terbilang cukup jauh. Kondisi ini kerap menjadi kendala bagi masyarakat untuk datang langsung mengurus dokumen kependudukan. Dengan adanya loket pelayanan di kecamatan, diharapkan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan. Basarnas Jambi menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat memasuki masa transisi cuaca, terutama bagi warga yang beraktivitas di sungai. Sri Wahyuni melaporkan.
3: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Jambi menghimbau masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan saat memasuki masa transisi cuaca dari musim hujan ke musim kemarau. Kondisi perubahan cuaca berdampak pada volume air tinggi menuju air rendah dinilai dapat meningkatkan risiko kecelakaan, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan dan sungai. Analis operasi SAR Basarnas Jambi, Tio Putra Caniago, mengatakan pada masa transisi cuaca seperti saat ini, aktivitas masyarakat di sungai cenderung meningkat. Hal tersebut disebabkan banyaknya warga yang memanfaatkan kondisi sungai untuk mencari ikan maupun melakukan aktivitas ekonomi lainnya. Namun, masyarakat diingatkan agar tidak mengabaikan faktor keselamatan saat berada di perairan.
4: Ketika transisi cuaca, debit air tinggi menuju ke rendah, ini kan biasanya mbak ikan banyak ini di sungai. Jadi aktivitas masyarakat ini lebih banyak tanpa memperhatikan keselamatan. Yeah. Jadi sehingga agar tetap waspada dan berhati-hati. Karena ketika berbicara ekonomi kan kadang-kadang masyarakat ini lalai akan keselamatan diri sendiri. Jadi kita agar masyarakat lebih memperhatikan tentang keselamatannya, keamanannya, diri maupun keluarganya.
3: Menurutnya masih banyaknya masyarakat yang kurang memperhatikan keamanan diri ketika melakukan aktivitas di sungai. Padahal kondisi cuaca yang berubah-ubah dapat memicu arus sungai menjadi lebih berbahaya dan meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan air. Dirinya juga meminta masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati, terutama saat menggunakan perahu atau melakukan aktivitas di sekitar aliran sungai. Warga juga dihimbau untuk menggunakan alat keselamatan seperti pelampung dan tidak memaksakan aktivitas apabila kondisi cuaca tidak mendukung. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Data pada Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi menunjukkan ketergantungan daerah di Jambi terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Tati Wijaya melaporkan.
5: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi menyoroti masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah di Provinsi Jambi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi Tunas Agung Jua Prata menyebutkan, tingkat kemandirian fiskal sejumlah daerah masih rendah karena sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada transfer ke daerah dan dana desa atau TKD. Berdasarkan data di Kanwil, pada triwulan 1 2026, Kabupaten Kerinci menjadi daerah dengan tingkat ketergantungan tertinggi terhadap transfer pusat mencapai 98,7%, sedangkan tingkat ketergantungan terendah berada pada pemerintah Provinsi Jambi dengan kisaran sekitar 40%. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah agar kemampuan fiskal pemerintah daerah menjadi lebih mandiri. Tunas Agung Jawa Barat mengatakan, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui berbagai instrumen, mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengembangan layanan badan layanan umum atau PLU, hingga skema pembiayaan kreatif atau kreatif financing.
6: Kita perlu melihat kembali seberapa jauh ketergantungan kita terhadap TKD itu. Tingkat ketergantungan tertinggi itu ada di Kabupaten Kerinci ya, 98,7%. Untuk terendah itu ada di Provinsi 39 atau katakanlah 40%. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya perkada PDAD yang secara efektif, kemudian layanan PLU dan tentu saja beberapa kreatif financing yang akan menghasilkan pendapatan yang bisa mengurangi tingkat ketergantungan ini.
5: Selain itu, pemerintah juga terus memantau realisasi transfer ke daerah dan dana desa di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi agar tetap berjalan optimal dalam mendukung pembangunan daerah. Kanwil Dijen Perbendaharaan Jambi berharap peningkatan kemandirian fiskal dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat di masa mendatang. Tati Wijaya melaporkan RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh mempercepat pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan hingga saat ini 7 unit KDMKP telah memasuki tahap pembangunan. Desi Armila melaporkan.
7: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong percepatan pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh, Tiarudin Arsy, mengatakan dari total 69 KDKMP yang direncanakan, saat ini 7 unit telah memasuki tahap pembangunan. Dari jumlah tersebut, KDKMP Aur Duri menjadi yang pertama selesai dengan progres mencapai 100%. Sementara 6 KDKMP lainnya masih dalam proses pengerjaan, yakni di Sungai Jernih, Sungai Ning, Koto 2, Pesisir Bukit, Koto Baru, Tanah Kampung, Tanjung Muda, Hamparan Rawang, serta Air Teluh, Kumun Mudik. Menurut Yarudin, progres pembangunan 6 KDKMP tersebut saat ini rata-rata telah mencapai lebih dari 30%.
8: Untuk progres pembangunan KDKMP untuk Kota Sungai Penuh, dari 69 KDKMP kita pada saat ini sudah berjalan progres pembangunannya sebanyak 7 KDKMP. Dari 7 tersebut, baru satu yang mencapai proses 100%, yaitu KDKMP Aur Duri.
7: Pemerintah berharap pembangunan dapat dipercepat sehingga operasional KDKMP segera berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberadaan KDKMP diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendukung pengembangan usaha masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kabupaten Batanghari menegaskan seluruh aparatur sipil negara wajib kembali menjalankan tugas pada Selasa 2 Juni 2026 setelah berakhirnya rangkaian libur Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDMD Kabupaten Batanghari Ahmad Farij Pajdi mengatakan tidak ada toleransi bagi ASN yang sengaja menambah hari libur tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Fajri juga menegaskan kehadiran ASN sangat penting untuk memastikan pelayanan publik kembali berjalan normal dan tugas-tugas pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif setelah masa libur panjang. Untuk menjaga kedisiplinan pegawai, pemerintah daerah juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD aktif melakukan pengawasan dan memeriksa kehadiran pegawai melalui sistem absensi yang tersedia. Pemerintah berharap seluruh ASN dapat menunjukkan profesionalisme dengan kembali bekerja tepat waktu sehingga pelayanan kembali kepada masyarakat tetap optimal. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Jambi memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan distribusi pelayanan sampah pemerintah dengan iuran operasional pengangkutan sampah berbasis masyarakat yang saat ini mulai diterapkan di sejumlah lingkungan RT. Kepala DLH Kota Jambi Maruzan menjelaskan retribusi sampah sebesar Rp5.000 yang dibayarkan masyarakat melalui rekening PDAM merupakan pungutan resmi pemerintah Kota Jambi. Sementara itu, iuran yang dikelola di tingkat RT merupakan bagian dari program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM. Maruzar juga menegaskan iuran dikumpulkan melalui RT tidak masuk ke kas pemerintah daerah. Dana tersebut sepenuhnya digunakan untuk biaya operasional gerobak motor atau bentor pengangkut sampah serta upah petugas yang melakukan penjemputan sampah dari rumah warga. DLH Kota Jambi berharap masyarakat dapat memahami perbedaan kedua jenis pungutan tersebut sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan dukungan masyarakat, program pengelolaan sampah berbasis lingkungan diharapkan mampu meningkatkan kebersihan dan kualitas lingkungan permukiman di Kota Jambi. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci prioritaskan perekaman KTP elektronik di 3 kecamatan. Basarnas Jambi menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat memasuki masa transisi cuaca, terutama bagi warga yang beraktivitas di sungai. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.go.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Suna diundur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

Selamat pagi, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Prusatra Jambi FM 88,5 MHz. Bertepat tangan hari lahir Pancasila ya, untuk kebersamaan kita di hari ini. Setiap tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia. Tapi ya, instansi-instansi lainnya di perkantoran ini akan melaksanakan upacara bendera terkait hari lahir Pancasila. Saat ini mungkin sedang bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, menuju kantor Anda, walaupun hari ini setelah upacara bakal menuju kemana-kemana ya. Selamat pagi untuk semuanya. Salam bahagia dari saya yang bertugas pagi hari ini di Jambi Pagi ini, saya akan hadir untuk Anda. Dan untuk Anda juga, informasi akan coba saya pilihkan di kebersamaan kita untuk Jambi Pagi hingga formasi 10 nanti.

Pendengar, kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto selama 4 hari hanya ke negara Prancis. Agenda perjalanan ke negara tersebut dipastikan tidak memiliki rencana kunjungan kerja menuju ke berbagai negara lainnya. Pemerintah Indonesia melaksanakan kunjungan bilateral ini di Paris pada tanggal 26 hingga 29 Mei 2026. Informasi resmi mengenai kunjungan tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari. Dan Kodari juga menyebutkan rencana kunjungan kenegaraan tersebut sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono sebulan sebelumnya. Ia menambahkan bahwa agenda pertemuan penting dengan Presiden Emmanuel Macron memang telah dipersiapkan sejak lama. Kunjungan kenegaraan ini dilaksanakan sebagai balasan atas kehadiran Presiden Emmanuel ke Indonesia pada 2025. Ia menjelaskan bahwa kedua negara sedang aktif membahas sejumlah kesepakatan target kerjasama bilateral strategis. Nah, itu dia satu informasi yang saya coba hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita di Jambi pagi ini, musik informasi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

Wakil Bupati Katamso menyampaikan perlunya sinergitas antara pusat dan daerah dalam mengembangkan mangrove untuk memperkuat kawasan pantai di pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Kabupaten Tanjabar sendiri memiliki kawasan mangrove hingga ratusan hektar yang berada di Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir. Namun hal ini tidak bisa berdiri sendiri, diperlukan dorongan dan kerjasama dari pemerintah pusat. Wapu menyebutkan selain pemerintah pusat, para mitra pemerintah juga harus bersinergi untuk mewujudkan kawasan pesisir tersebut menjadi daerah yang selalu terjaga keasliannya. Selain itu, lanjut ke Tamso, diharapkan dapat memberikan dampak yang bagi lingkungan dan juga ekonomi. Dan pendengar, untuk Anda semua, saat informasi yang saya hadirkan, yang mana Katamso harapkan sinergi antara pusat dan daerah kembangkan mangrove di pesisir Tanjabar. Dan nanti informasi lainnya juga dapat Anda ikuti di Formasi 7 Waktu Indonesia Barat di Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini.